mengeluarkan single That Girl untuk mempromosikan album terbarunya, A-Pop. Peraih dua piala Grammy ini sukses menyatukan ritme tradisional piano dengan sentuhan musik pop modern. Melalui karya ini, Tyler rupanya terinspirasi oleh kenangan mendengarkan musik masa kecil dan juga semangat membawa budaya Afrika ke panggung dunia. That Girl dirilis tanggal 23 Juli.

0: dari Wings Food.
1: Hey kamu anak muda keren, masih bingung mau kuliah di mana? Pengen berkarir di industri pariwisata? Pengen kerja di kapal pesiar? Atau pengen go internasional? Yuk gabung di IPB Internasional, kampus terakreditasi unggul sekaligus 5 stars dari APIEM. Di sini kamu gak cuma belajar teori, tapi langsung praktik. Mau jadi ahli perhotelan? Ada sarjana terapan manajemen perhotelan dan D3 perhotelan. Tertarik pariwisata? Ada sarjana terapan pariwisata dan S1 pariwisata. Suka bisnis digital? Ada juga S1 bisnis digital. Bahkan ada program S1 bahasa dan kebudayaan Inggris biar kamu makin siap go internasional, lengkap dengan cultural immersion program. Buat kamu yang mau lanjut lebih tinggi lagi, IPB Internasional juga punya program pasca sarjana, S2 terapan pariwisata dan S3 terapan pariwisata pertama di Indonesia. Selain itu, di sini juga ada Sekolah Perhotelan Bali yang membuka program pelatihan selama 1 tahun atau 2 tahun. Kamu bisa pilih mau fokus belajar F&B production, F&B service, bartending, accommodation, spa, bahkan filmmaking dan screenplay writing juga ada loh. Kesempatan magang dan kerja ke luar negeri banyak banget. Amerika, Jepang, Taiwan, Spanyol, Bulgaria, dan masih banyak lagi. Tersedia beasiswa menarik dengan kuota terbatas. Jangan sampai kamu kelewatan. Jadi, tunggu apa lagi? Satu kampus, banyak peluang. Follow sekarang juga Instagram @IPBInternasional dan @sekolah_perhotelan_Bali. IPB International, quality is our prime concern.

0: dengan FM Music 36 Station Merdeka menjadi diri sendiri Neo dengan Miss Independent.
1: Yeay, Bu Periku udah dateng. Jadi aku terselamatkan. Ibu Periku mau makan dulu dia.
0: Maksudnya,
1: sekarang.
0: Maksudnya Ade itu adalah Dewi Ragata ya guys.
1: Ya, ya.
0: Ada Ibu Peri yang
1: the
0: selalu
1: Ibu Peri
0: memvalidasi perasaan dia.
1: Iya benar ya. Tadi kita ngomongin apa sih tiba-tiba dia kayak nggak tahu apa gitu.
0: Ngomongin tentang
1: saking lurusnya. Oh, minuman berjamaah.
0: Iya benar.
1: Minuman berjamaah.
0: minuman yang mengandung
1: mengandung
0: umpan ya. Mengandung umpan dan kelelahan yang kronis.
1: Iya lagi. Duh, Ibu Peri, terima kasih lo sudah hadir di hidupku.
0: Kalau
1: ya.
0: Ada orang yang lurus selurus-lurusnya ya.
1: Itu salah satu yang kutemui lo.
0: Lurus yang selurus-lurusnya ya.
1: Iya,
0: lurus yang sangat lurus.
1: Iya. Circle berbeda yang kutemui, no circleku kayak enggak ada yang
0: lurus.
1: Enggak ada yang lurus
0: circleku. Udah gue ketemu aku
1: ya kan. Iya lagi nambah enggak lurus. Melingkar-lingkar udah.
0: Zigzag. Selamat pagi Dokter Gungwi.
1: Dokter Gungwi, halo.
0: Yang sudah mendengarkan kita loh ternyata. Katanya, Kak aku gak mau. Maksudnya semoga aku dijauhkan dari hal yang buruk katanya.
1: Berarti Dokter Gungwi harus jauh-jauh dari kita.
0: Iya bener banget. Tapi itu yang lagi kita obrolin satu FM. Pernah gak sih dalam satu waktu gitu ya hal-hal buruk itu kayak datang berturut-turut.
1: Iya.
0: Bertubi-tubi, ya kan?
1: Coba ngobrol sama kita di topik kita hari ini. Silakan jonan di 0811-393-494.
2: Topik pagi.
0: Yes, ada siapa yang belum kita baca pagi hari ini?
1: Iya, kita coba tengok.
0: Ada Mama Rosi aja. Dia request lagunya Maroon 5 yang Payphone.
1: Yes.
0: Ada salam buat diriku supaya makin semangat menyala membara.
1: Ada Putu Oki juga nih.
0: Oh iya.
1: Pasangan suami istri ini
0: bener.
1: Solid sekali ya.
0: Solid.
1: Ina yang up.
0: Okay.
1: Diriku tim yang diam aja karena percuma aja ngasih solusi toh tidak ada berguna buat mereka. Padahal kan kita pasti tahu akhirnya seperti apa ya. Ingat ya, Taurus itu diam-diam memperhatikan apa yang terjadi di sekitar. Cuma hemat energi saja untuk
0: jelas.
1: Tidak bercerita ya.
0: Anda seorang Taurus gila-gila analisa bukan?
1: Benar sekali.
0: Semuanya diinvestigasi.
1: Hal yang tidak mengenakan itu yang hampir bersamaan itu pas lahiran Dilan katanya.
0: Oh,
1: dimana Dilan didiagnosa jantung bocor.
0: Waduh.
1: Terus, iya.
0: Baru tahu aku loh.
1: Sama aku juga baru tahu.
0: Oh, iya?
1: Mama Rose sempat baby blues dan suasana rumah yang kurang menyenangkan katanya. Mm-hmm. Tapi syukurnya udah 8 tahun yang lalu ya dan sekarang astungkare kakak Dilan tumbuhnya bayi.
0: Amin.
1: Mama Rose juga jadi stronger di segala bidang.
0: Mm-hmm.
1: Ini pasangan stronger. Yang patut kita contoh.
0: Iya betul. Tapi kan memang harus juga dapat dukungan dari orang sekitar, terutama dari suami ya kan.
1: Iya, mantap tuh. Oke, lanjutkan perjuanganmu.
0: Mantap sekali, satu keluarga luar biasa. Mm-hmm. Tapi juga terima kasih buat sahabat FM yang sudah join bareng sama kita pagi hari ini ya.
1: Iya loh, udah ngobrol sama kita.
0: Streaming baru mulai di pertengahan ya.
1: Iya, gak apa-apa lah ya. Nanti bisa ngobrol lagi sama Dewi Raga. Tapi kita masih nemenin sampai jam 10 kok.
0: Bener banget.
1: Lagu-lagu Anda kita siapin ya.
0: Kerjaan kita banyak bukan?
1: Iya
0: kan?
1: Kita masih ada di sini juga ya.
0: Nang lan, nang selamat pagi.
1: Dance floor.
0: Dance floor anthem yang mana sih?
1: Jilu maksudmu.
0: Hah? On the floor.
1: Nang.
0: Coba yang mana nang?
1: Nang,
0: dance floor anthem itu yang mana atau on the floor atau bagaimana? Coba
1: dance
0: di
1: floor anthem.
0: Chat ke kita ya supaya
1: on the floor.
0: Supaya kita tahu jelas siapa apa yang kamu maksud ya.
1: Iya, benar sekali. Ada teman Ade lagi di seberang di tanpa nama, ada Nana Nafisa.
0: Halo, Mbak Nana.
1: Enjoy mengopai pagai ya.
0: Mhm.

0: Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.
1: Sukses tidak selalu harus terlihat besar di mata orang lain. Bagi sebagian orang, sukses adalah punya waktu bersama keluarga dan orang-orang terkasih. Bagi yang lain, sukses adalah bisa terus belajar dan berkembang. Merdeka berarti berani menentukan arti sukses versi diri sendiri. Radio P.

Inspiring Words. Siapa yang tidak mengenal Rose? Lahir di New Zealand dan tumbuh besar di Australia, Rose dikenal memiliki suara yang khas. Sukses sebagai member Blackpink dan sebagai soloist, Rose memiliki quote yang bisa memotivasi penggemarnya. Dream big when you can and enjoy it. Lewat kalimatnya, Rose ingin mendorong kita untuk berani memiliki cita-cita yang tinggi tanpa membatasi potensi diri. Rose juga menekankan agar kita menghargai dan menikmati proses menuju impian tersebut, bukan hanya fokus pada hasil akhir.

Kemerdekaan bukan hanya tentang sebuah tanggal di bulan Agustus. Kadang, kemerdekaan juga berarti berani menjadi diri sendiri, memilih jalan yang sesuai dengan nilai yang kita yakini, dan tidak terus hidup dalam bayang-bayang ekspektasi orang lain. Karena menjadi diri sendiri adalah salah satu bentuk kemerdekaan yang paling bermakna. Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.

0: Dengan FM Sweet Music Station Merdeka menjadi diri sendiri, Jennifer Lopez dan juga Pitbull dengan On The Floor.
1: Buatlah Nang.
0: Nang, lagumu Nang. Bumita.
1: Halo Bumita.
0: Selamat pagi dari Warung Uma Sana Baha Mengwi. Katanya lagunya rimar dong.
1: Waktu dan perhatian. Okay. Masih bisa gak?
0: Masih bisa lagu terakhir ya.
1: Iya, buat Bumita ya. Salamnya buat semua sahabat pengen FM aja. Selamat hari Kamis manis. Semoga rezeki kita semanis hari ini. Astungkare ya.
0: Astungkare. Dewi Ragata bakal siaran habis kita sahabat Tuna
1: iya,
0: FM ya.
1: Iya, Tutu ikutan Minivo. Tipe pendengar setia yang objektif. Baik, terima kasih ya. Right. Terus juga yang lain, besok ketemu lagi sama kita ya. Jam 6 sampai jam 10.
0: Kita langsung pamit ya. Langsung vokal ternyata ya,
1: sebuah rasa.
0: Yaudah, buat Bumita kita pamit ya. Yuk, bye.

Sendiri, semangat pagi. Lanjut request lagu lagi bersama Dewi Ragata, sahabat Dingin FM, teman Anda. Tiap summer sampai jam 1 siang. Stay tune di sini ya. Carmen, this is Broken Hearted.

60s yang merdeka menjadi diri sendiri. Sahabat Pingin FM from Lady Gaga, Ariana Grande, Rain on Me. Nah ini gak tahu nih apakah hujan atau mendung-mendung aja. Mendung yang mengundang rasa malas di Kamis 6 Agustus 2026. Jujuran aja sahabat Pingin FM, gak mungkin tiap hari kita ngerasa semangat ya. Pasti ada aja, aduh malas banget nih mau ngapa-ngapain. Coba untuk membangkitkan jiwa-jiwa yang malas. Request lagu favorit, itu yang bisa saya tawarkan untuk Anda. Siapa tahu bisa membantu ya, ke WhatsApp atau Telegram 0811 393 4994. Nanti boleh sapa di Instagram dan Facebook at Pingin FM Bali, format requestnya nama, spasi usia lagu dan juga salam-salamnya. Follow X di at Radio Pingin FM, TikToknya di at Pingin FM Bali, streaming di live.radiopinginfm.com. Di Blast On kita bahas cara menghilangkan kenangan. Loh enggak, cara menghilangkan miliar. Milia ini apa sih? Apakah kita harus ke klinik untuk menghilangkannya tanpa bekas dan noda? Atau ternyata cukup dengan rajin membersihkan kulit aja? Nanti jawabannya akan saya bacakan dari popbella.com untuk Anda di Blast On, sahabat Pingin FM. Kemudian di informasi karir, nah ada loh kebiasaan-kebiasaan yang mencerminkan sikap profesional di tempat kerja. Apakah kebiasaan ini kita miliki? Dari idntimes.com, coba dicek nanti ya. Apakah kebiasaan yang mencerminkan sikap profesional di tempat kerja sudah kita miliki atau masih belajar? Ya, nggak apa-apa belajar daripada tidak, oke? Okay? Kemudian di Home Sweet Home, nah ada juga informasinya nanti deh ya, saya spill sahabat Pingin FM. Kemudian di Penguin News, ini terkait dengan dapur. Dapurnya siapa? Dapur MBG yang bermasalah. Jadi sudah di ultimatum. Nanti kita dengarkan selengkapnya. Sampai jam 1 siang nanti, Dewi Ragata yang temani aktivitas Anda di Office Hour. So stay tuned.

0: Buat Anda yang tertarik bekerja di bidang retail, PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja di berbagai posisi. Untuk penempatan di Head Office Klendis Denpasar dan Dalung, Gudang Pusat Klendis Denpasar, Toko Klendis Area Denpasar, Gatsu, Buluh Indah, Pemogan, dan lain-lain, Area Gianyar, Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, Keramas, Area Badung Selatan, Uluwatu, dan Nusa Dua, Area Badung Utara, Mengwi, Sangeh, Dalung, Area Tabanan, Area Negara, Negara, dan Tegal Badeng, Area Singaraja, Singaraja, dan Seririt, serta cabang baru Klendis yang akan segera dibuka di Buduk. Silahkan bawa berkas lamaran dan langsung interview selama bulan Agustus 2026. Untuk informasi waktu, tempat, dan syarat, bisa langsung dicek di Instagram @lockerbaliklendis. Lamaran bisa juga dititipkan ke kantor pusat Klendis di Misanto Kavi Dalung lantai 3 atau ke cabang Klendis terdekat. Bisa juga mengirimkan lamaran melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com. Informasi lebih lengkap bisa hubungi 087-761-299-127 atau ke 081-935-102-997 setiap hari Senin sampai Jumat, atau cek Instagram @lockerbaliklendis atau @klendisgrosirbali.
1: Hi hi, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Kenapa sih nak, pulang kok muka cemberut aja?
1: Bete pak, abis dimarahin bos.
0: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
1: Gak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini gak mau, yang itu gak mau, bawel banget.
0: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
1: Masa pak?
0: Udah deh, percaya sama bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
1: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka pak?
0: Tinggal WhatsApp aja ke 081338720777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
1: Asik, makasih pak. Aku telepon bosku dulu ya.
0: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
1: Oke, pak.
2: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.

0: FM, your sweet music station. From NSYNC, sahabat Twin FM, this is Gone. Di tahun 2001, menghilang kemana? Gak ada kabar ya. Setelah menghilang baru tahu rasanya begini ya, kehilangan. Nah itu dia sahabat Twin FM, dijaga bener-bener yang sekarang ini ada di sebelah Anda mungkin. Coba genggam tangannya, say I love you, dan jangan lupa transferannya loh. Karena itu untuk lebih lebih menjalin ikatan gitu ya, ikatan pasangan tentu saja. Tapi yang satu ini pasti mau dihilangkan, milia yang ada di kulit wajah kita, terutama yang benar-benar mengganggu penampilan. Bagaimana caranya? Coba kita cek sama-sama yuk.
1: Blush on.
0: Nah, milia ini memang tidak berbahaya, tapi bisa mengganggu penampilan kita. Kadang bentuknya itu seperti jerawat, tapi ada komedo putihnya, ya. Tapi milia ini berbeda dengan jerawat dan juga komedo putih, sahabat Twin FM. Milia adalah hasil dari sel-sel kulit mati yang terperangkap dan juga membentuk kista yang ada di bawah permukaan kulit kita, ya. Dari popbella.com saya baca. Bagaimana menghilangkan milia sendiri bisa dilakukan dengan banyak cara, ya. Bahkan nggak perlu tindakan khusus seperti misalnya harus ke klinik atau ke rumah sakit. Bisa dengan perawatan skincare. Jadi milia terbentuk dari sel kulit mati yang terperangkap dan juga membentuk kista di bawah permukaan kulit kita. Perawatan rumahan seperti pembersihan wajah, kemudian uap, eksfoliasi yang lembut, serta menggunakan retinol. Ini sesuai aturan, ya. Disarankan untuk tidak menggaruk, memencet, apalagi menusuk milia supaya dia hilang dari kehidupan Anda, itu jangan. Ya, ini bahaya karena bisa meninggalkan bekas dan juga memicu infeksi.

Kemerdekaan bukan hanya tentang sebuah tanggal di bulan Agustus. Kadang, kemerdekaan juga berarti berani menjadi diri sendiri, memilih jalan yang sesuai dengan nilai yang kita yakini, dan tidak terus hidup dalam bayang-bayang ekspektasi orang lain. Karena menjadi diri sendiri adalah salah satu bentuk kemerdekaan yang paling bermakna. Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.

FM blended banget, menyatu suaranya Fauzia dan juga John Legend. Itu dia Mindfield. Di 40 menit lewat dari jam 10, Dewi Raketa masih temani untuk Coffee Hour sampai jam 1 siang. Yang mau request lagu favoritnya disegerakan aja, karena sudah ada yang menyapa saya. Ada Wirawan, semangat paginya Wir. Zain dan juga Zia Dustil Down tadi sudah ke play. Kemudian ada Mbak Romi juga mau di play Mitiko. Ciko, Ciko, nanti ditunggu ya. Gus Aki juga tadi lagunya Peggy Go sudah ke play. Sarapan apa? Sarapan curhatannya Ade saya pagi ini ya. Kemudian ada, hey Mama Rosi juga menyapa saya. Jusilah si Gerun Hujan sudah disiapkan di list Mbak Ratna. Ibu Peri semangat pagi. Tuh nih gara-gara Ade nih saya jadi Ibu Peri untuk Ade aja ya. Kalau untuk anak-anak tetap Ibu Macan saya, Mbak Ratna. Abah Wesel juga semangat pagi, terima kasih sudah menyapa. Yang lain silahkan salam sapa dan requestnya boleh langsung ke WhatsApp atau Telegram. Jam 11 saya bacakan ya. Tapi lagunya langsung di play, diantrein dulu langsung di play 08113393494. Instagram dan Facebook sudah saya update sahabat Pingin FM. Jangan lupa dong komen dan like-nya ya, at Pingin FM Bali. Format request nama, spasi usia lagu dan juga salam-salamnya. Tapi kalau di tempat kerja baiknya jadi Ibu Peri atau Ibu Macan ya, tergantung sama siapa dulu. Tapi yang paling penting adalah tetap bersikap profesional di tempat kerja. Nah, ada kebiasaan yang mencerminkan apakah kita punya sikap profesional tersebut. Dari adntimes.com saya baca, karena profesionalisme di tempat kerja nggak selalu ditentukan oleh jabatan, oleh usia ya, dan lamanya seseorang bekerja. Justru sikap profesional lebih sering terlihat dari kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan tanggung jawab, berkomunikasi dengan rekan kerja, dan bagaimana menyikapi berbagai situasi di lingkungan kerja. Memiliki sikap profesional juga memberikan banyak manfaat, baik bagi diri sendiri maupun tim kerja, sahabat Pingin FM. Jadi kebiasaan seperti kita menghargai waktu, bertanggung jawab atas pekerjaan kita, dan menjaga komunikasi yang baik, ini bisa membangun kepercayaan rekan kerja maupun atasan. Selain itu, lingkungan kerja yang dipenuhi dengan sikap saling menghormati akan membuat kolaborasi terasa lebih nyaman dan produktif. Nah, profesionalisme ini bukan sesuatu yang muncul secara instan ya, tapi sikap ini bisa dibangun melalui kebiasaan-kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten setiap hari. Coba datang tepat waktu dan juga menghargai jadwal ya. Jadi menghargai waktu merupakan salah satu bentuk profesionalisme yang terlihat dari kebiasaan sehari-hari kita. Karena sikap ini menunjukkan bahwa kalau kita bisa dan juga bertanggung jawab ya dengan mengelola waktu kita dengan baik, sekaligus menghormati komitmen yang sudah disepakati bersama. Sama ingat semua orang itu punya kepentingan ya, jadi jangan sampai kita ditunggu terlalu lama dan menghambat kepentingan tim. Apalagi usahakan datang tepat waktu, apalagi ada rapat gitu ya sahabat Pingin FM, ada tim kerja yang sudah menunggu, jangan sampai ditunggu oleh orang ya. Kebiasaan menghargai waktu ini juga akan membangun kepercayaan dari rekan kerja maupun atasan. Ketika kita dikenal sebagai pribadi yang disiplin, ini bisa diandalkan, orang lain akan lebih nyaman bekerja sama dan juga memberikan tanggung jawab yang lebih besar di masa depan nanti. Dan komunikasi ini juga, berkomunikasi dengan jelas dan sopan. Komunikasi yang baik ini menjadi salah satu kunci terciptanya lingkungan kerja yang profesional. Menyampaikan informasi dengan jelas akan membantu mengurangi kesalahpahaman, memperlancar koordinasi juga, dan membuat pekerjaan selesai lebih efektif. Biasakan menyampaikan pesan, baik itu secara langsung ya maupun melalui teks. Sahabat Pingin FM, ini juga harus diperhatikan ya, dan jangan hanya fokus berbicara. Luangkan waktu juga untuk mendengarkan bagaimana pendapat tim kerja Anda, masukan atau mungkin ada pertanyaan dari rekan kerja, supaya komunikasi berjalan dua arah dari setiap orang dan merasa dihargai. Dan terbuka terhadap masukan. Dalam dunia kerja, melakukan kesalahan atau menerima masukan merupakan hal yang wajar. Gak ada orang yang selalu benar atau langsung menguasai semua hal. Maka dari itu, punya sikap terbuka terhadap kritik dan saran, ini akan menjadi salah satu tanda profesionalisme yang penting. Nah, dari banyaknya tanda-tanda tadi, satu, dua, atau semuanya Anda miliki, wah, dipertahankan ya.

0: Ras, kamu dijemput hari ini?
1: Iya, Ti. Lagi nggak bawa motor nih.
0: Kamu lagi baca apa sih? Kayaknya seru banget tuh.
1: Ini loh, seru banget ngikutin berita Pak Menteri Keuangan yang lagi banyak diomongin di seluruh Indonesia.
0: Kamu tahu nggak? Ada loh kampus di Denpasar yang juga lagi banyak diomongin.
1: Hah? Kampus apaan tuh?
0: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar atau FEB Unmas Denpasar.
1: Emangnya kenapa, Ti?
0: Sini, aku kasih tahu deh ya. Kampus ini cocok banget loh buat kita-kita yang pengen belajar di lingkungan akademik yang berkualitas, profesional, tapi tetap santai dan bersahabat. Akreditasinya unggul, dosennya handal dan berpengalaman. Kurikulumnya update banget, sangat aktif dengan program pengembangan diri, dan biaya kuliahnya terjangkau banget.
1: Wow, sounds good. Ada jurusan apa aja sih di sana?
0: FEB Unmas Denpasar punya jurusan manajemen dan akuntansi, dan juga ada program S2, Magister Manajemen dan Magister Akuntansi, dan juga S3, Program Doktor Ilmu Manajemen.
1: Wah, yang kayak gini nih yang aku cari.
0: Bener.
1: Lulus nanti, kita kuliah di FEB Unmas Denpasar aja yuk.
0: Yes! Nanti kita daftar di spmb.unmas.ac.id/pendaftaran. Bareng-bareng yuk.
1: Yuk. Tapi aku duluan dulu ya. Jemputanku udah dateng nih. Bye!
0: FEB Unmas Denpasar, Smart Decisions, Brighter Futures.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby
2: ya?
4: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.
7: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
8: Fresh banget rasanya.
7: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
7: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
8: Fresh banget rasanya.
7: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
7: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

Ciko, bukan mie goreng atau mie kuah. Itu enak dimakan, tapi ini enak didengar lagunya ya. From DJ Goja, sahabat Penguin FM, ada di chart Penguin Hot Music Chart tepatnya. Tapi turun loh dari posisi 15 ke posisi 27. Siapa tahu aja minggu ini bisa naik ya, karena ada beberapa yang request lagu ini. Oke, sudah saya play lagu favoritnya ya. Yuk, yang baru stay tune boleh ramaikan lagu favorit di Office Hours sahabat Penguin FM. Anda bisa dengarkan tapi request dulu dong ke WhatsApp atau Telegram 0811 393 494, Instagram dan Facebooknya di @PenguinFMBali. Format request nama, spasi usia, lagu dan juga salam-salamnya. Bagaimana dar-dar-dornya di Kamis ini? Santai-santai saja atau ternyata sudah nampak kesibukan-kesibukan? Yang boleh nggak tenang dulu? Masih awal bulan nih ya, boleh aja, tergantung kita bagaimana menghadapi ya. Yang paling penting nggak dipusingin sama urusan hutang, sama cicilan atau gengsi. Kalau mampu beli ya beli, kalau belum mampu ya diusahakan. Seperti itu menjalani hidup, boleh ya. Boleh saja, pilihan aja sahabat Twin FM. Kalau mau dibawa ribet ya jadi ribet, kalau digampangin ya gampang saja. Jadi mari kita buat yang santai, yang gampang-gampang aja untuk aktivitasnya di Kamis ini, supaya terselesaikan aja dengan baik gitu ya. Oke, yang sudah menyapa saya di WhatsApp, apa kabarnya? Semoga urusannya semua dilancarkan. Ada Gong Panji, semangat siang Gong Panji. Sila on 7 ya, hari bersamanya. Oke, Mbak Romi katanya, wah setuju nih sama Dewi ya kan, Mbak Rom, gak usah dibawa ribet. Mau lagunya apa nih Mbak Romi? Oh, Mi Ciko, tadi Mbak Romi yang request. Baiklah, lagunya sudah ke play, semangat aktivitasnya aja ya. Kemudian ada Mbak Dian, ini juga Mbak Dian kayak Mi Ciko deh, bener ya. Aku mie ayam boleh gak? Nanti untuk makan siang mungkin. Oke, makasih lagunya Dewi, biar semangat kerja. Waduh, dengan tumpukan file, ada kalkulator, ada komputer. Kayaknya hitung menghitung ini ya Mbak. Oke, baiklah, semangat kerja Mbak Dian. Mbak Titin apa kabarnya? Ya Mbak Titin, nanti aku japri ya. Kayaknya sih depending dulu deh. Lagunya adalah Just Give Me A Reason dari Pink. Oke, baik. Kemudian ada Komang Apuk, mau lagunya adalah Tovlo yang Habit, sudah masuk list. Mama Yuna juga sudah menyapa saya, mau ibu pekerja tantri, baik. Kemudian ada Adi Hendrawan, lagunya adalah Eat Get Up, Sedia Aku Sebelum Hujan. Baratna di Batu Bulan, sebentar lagi di play It Size, Benny Blanco. Kemudian ada Aba Wezel, semangat siang, terima kasih sudah menyapa. Mama Rosi tadi lagunya sudah ya. Wirawan juga sudah, lagunya semangat aktivitasnya aja. Putu Oki juga, kabar saya tentu saja sehat ya. Sarapannya tadi selain nasi campur juga sarapan curhatannya Ade Yulia. Jangan lupa mampir ke depan dong Dewi. Sekalian tutorial. Oh gak usah, itu biar baristanya aja. Aku kan barista abal-abal. Hai Lanang, sudah menyapa saya di Gianyar. Aqua yang mana aja boleh Dewi, biar tambah semangat di kerjanya. Baiklah, nanti ditunggu ya. Siapa lagi ini yang menyapa saya di Telegram? Rian Putra, Rian Putra bisa ke WhatsApp aja gak? Di Telegram hanya menyapa kamu nih. Summer, my body isn't ready. Oke, nanti ditunggu ya. Saya sapa juga di Facebook yang sudah meramaikan kolom komentar. Semangat pagi jelang siangnya untuk yang Bur Arini. Ada Wayan Berata juga, Madhendra Saputra, Gede Sudana, Kameng Mustika. Ada juga Harun Al Rashid, kemudian Sadine, ada Jeruk Gede, Putra Adrian Syah, Oka Mulyarta, Diapong, dan juga Amir Udin yang sudah menyapa saya di Facebook di kolom komentar. Terima kasih, lagunya disiapkan satu persatu sahabat Penguin FM ya. Yang lain juga yang mau dengerin lagu favoritnya boleh langsung ke WhatsApp atau Telegram 0811 393 494, Instagram dan Facebooknya @PenguinFMBali. Format request nama, spasi usia, lagu dan salam-salamnya. E-size, this is Benny Blanco. When I was young, I fell in love.

0: dari Wings Food.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Hehehe, tenang.

0: jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.

0: Diri, semoga dilancarkan ya hari bersamanya. Si Laon Seven sahabat dengan FM lagu yang sudah di request. Gong Panji, semangat siang. Ye ye ye la la la la. Lagunya sudah ke play ya. Putus Tone baru menyapa saya, semangat siang juga. Ada Ayu, mau di play lagunya Rem Lode yang Ikro. Baiklah, ada Lanang juga Aqua. Oke, nanti Aquanya saya play yang Turn Back Time ya, yang itu. Kemudian ada Morai Batukanik, hadir Dewi. Terima kasih Morai, lagi sibuk apa atau lagi istirahat saja? Yang paling penting dengerin lagu favorit. Apapun aktivitasnya ya, dengerin lagu favorit yang bisa Anda request ke WhatsApp atau Telegram 0811 393 494, Instagram dan Facebook di @tingunfmbali untuk format requestnya. Nama, spasi, usia, lagu dan juga salam-salamnya.
1: Home Sweet Home.
0: Apalagi yang di rumah harus bersih-bersih setiap hari. Setiap hari banget nih nyapu dan ngepelnya. Pernah gak sih sahabat Pingin FM? Niatnya cuma nyapu nih. Nyapu sudah bersih kan? Tapi ngelihat bagian atas lemari kok debu ya? Ada rak juga penuh dengan debu. Akhirnya kita lap-lap kan? Kotorlah lantai. Jadi diniatkan ya, mau membersihkan rumah bagian yang mana supaya nggak double kerjanya. Dari idntimes.com saya baca, karena memang membersihkan rumah secara rutin adalah aktivitas sehari-hari. Hanya tuh kayaknya capek banget gitu ya. Habis kalau nggak kita yang kerjain, siapa lagi? Ya kan, lantai lah, meja, kamar mandi harus digosok biar celing-celing. Tapi ada loh, ada area-area yang jarang kita bersihkan, sahabat Pingin FM. Sudut-sudut rumah yang tak terawat, wah bisa jadi sarang penyakit di sana ya. Atau mungkin karena sulit dijangkau, jadinya jarang diperhatikan dan jarang dibersihkan. Padahal debu, kotoran, berbagai benda kecil ini terus menumpuk di area itu. Dan seiring berjalannya waktu, ya sudah. Gak bersih aja, kurang nyaman jadinya. Dari ADN Times saya baca, kira-kira bagian mana sih yang jarang kita bersihkan ya? Yaitu bagian atas lemari. Ayo, ya kan? Kalau punya rak juga, coba bagian atasnya. Debunya luar biasa guys. Pakai masker, jangan lupa, biar gak bersin-bersin ya. Bagian atas lemari, rak, ataupun kabinet menjadi area yang sering kali kelupaan dibersihkan. Letaknya yang tinggi membuat debu mudah menumpuk di sana ya. Karena permukaannya jarang terlihat oleh mata kita, jadi rasanya sih bersih aja, padahal debunya numpuk di situ. Kemudian kolong-kolong bagaimana? Kolong furniture, kolong apalagi bawah tempat tidur ya. Area di bawah tempat tidur, sofa ataupun lemari. Ini juga sering terlewatkan saat kita membersihkan rumah karena letaknya mungkin gak kelihatan ya. Bagian ini biasanya baru dibersihkan ketika lagi beres-beres furniture. Nah itu baru deh, padahal kolong furniture bisa menjadi tempat menumpuknya debu di sana. Ada rambut-rambut Anda yang rontok ya. Dan juga berbagai benda kecil yang gak sengaja jatuh terus hilang, padahal ternyata masuk ke kolong. Coba dicek-cek lagi, kira-kira mau membersihkan bagian rumah yang mana. Jangan lupa kolong furniture-nya, jangan lupa juga bagian atas lemarinya harus dilap-lap dulu, baru terakhir nanti nyapu dan ngepel biar gak capeknya double ya.

0: I'm not ready, tapi harus tetap kerja di Kamis ini. Ada yang begitu gak sih? Rasanya pengen rebahan aja ya, sama Pingin FM secapek itu ya. Kalau mau rebahan dengan kasur busa yang berkualitas, yang tahan lama dan harga terjangkau, pilihnya adalah Royal Foam. Royal Foam menggunakan busa berkualitas internasional. Selain itu, Royal Foam adalah kasur busa pertama dan satu-satunya di Indonesia yang bersertifikasi sanitize dari Swiss, antibakteri, anti jamur, dan anti mikroba. Ini membuat Royal Foam sebagai kasur busa paling higienis. Kasur busa Royal Foam juga bergaransi sampai dengan seumur hidup, jadi nggak usah bingung lagi, segera ganti kasur lama Anda dengan kasur busa dari Royal Foam supaya rebahannya makin berkualitas. Royal Foam menjadi merek kasur busa terbaik di Indonesia. Sudah 8 tahun berturut-turut, Royal Foam kembali berhasil meraih penghargaan atau Brand Award 2026 dalam kategori bedding berdasarkan hasil survei dari 15 kota besar di Indonesia. Anda boleh langsung follow dan juga cek promo seru dari Royal Foam di Instagramnya, sahabat Pingin FM, di follow @royalfoam.bali. Kasur busa Royal Foam aja.
1: Back to the past. Back to the past.
2: Sudah selesai rekaman single Scream, Michael Jackson tiba-tiba meminta pindah studio gara-gara ini. Gara-gara apa sih? Sini, saya kasih tahu. Pada waktu rekaman single duet bersama adiknya, Janet Jackson, sebenarnya Michael sudah menyelesaikan rekamannya di New York. Sang produser, Jimmy Jam, juga sudah sangat puas, bahkan terkagum-kagum dengan hasilnya. Namun, ketika Michael mendengar hasil rekaman vokal Janet di studio lain, yaitu di Minnesota, tiba-tiba Michael Jackson memutuskan untuk rekaman juga di studio tempat adiknya rekaman, meskipun hasil rekaman di New York sudah sangat bagus. I'm Wibi Nugraha, your music director.

0: Penguin News. Penguin News.
1: Penguin News.
2: Usai dilantik, Presiden Prabowo menjadi Kepala Badan Gizi Nasional BGN pada 22 Juli lalu. Sahabat Penguin FM, Sudaryono langsung tancap gas membenahi tata kelola program makan bergizi gratis MBG, termasuk membenahi dapur MBG yang bermasalah. Sudaryono mengungkapkan ada sekitar 400-an dapur MBG di seluruh Indonesia yang terindikasi bermasalah. Mendapati temuan tersebut, BGN langsung menarik anggaran yang telah ditransfer ke rekening dapur MBG anomali tersebut. Kepala BGN Sudaryono mengungkapkan bahwa jumlah dapur yang dibekukan hingga hari ini mencapai 833 unit. Penangguhan tersebut tersebar di 3 wilayah dengan jumlah terbanyak berada di wilayah 3, meliputi Kalimantan, Sulawesi, kemudian Nusa Tenggara Timur NTT, Bali, Maluku, dan Papua. Dikutip dari liputan6.com, saya Dewi Ragata untuk Penguin News, The Office Hour.

0: Halo?
1: Halo Gisel, gimana paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu? Udah sampai belum?
0: Kak Betty, udah dong kak. By the way, thank you kak, gelas lo lucu-lucu banget nih. Dari mana sih? Bukannya kakak gak suka belanja keluar rumah ya?
1: Tenang aja, kan belinya di Dapur Prima.
0: Dapur Prima? Emang di sana bisa belanja online ya?
1: Kamu kurang update nih. Bisa dong, sekarang belanja di Dapur Prima bisa melalui website resminya atau di online store, Tokopedia, dan juga Shopee. Dapur Prima juga menerima pemesanan melalui WhatsApp loh. Jadinya praktis banget kan?
0: Oh iya? Wah, aku baru tahu nih.
2: Dapur Prima menyajikan semua peralatan yang dibutuhkan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, kain, dan banyak lagi. Kini belanja di Dapur Prima jadi makin mudah lewat website dapurprima.co.id, WhatsApp di 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: Hai hai, it's Jericho Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Sahabat Win FM, di tengah kesibukan bekerja, selalu ada kesempatan untuk terus mengembangkan diri. Nah, kalau Anda berencana melanjutkan kuliah S2, program Pasca Sarjana Universitas Ngurah Rai membuka kesempatan bagi Anda untuk meningkatkan kompetensi dan memperluas peluang karir. Pilih program studi yang sesuai dengan minat dan tujuan Anda, yaitu Magister Administrasi Publik, Magister Hukum, atau Magister Manajemen Inovasi. Di program Pasca Sarjana Universitas Ngurah Rai, Anda dapat memperdalam pengetahuan, memperluas relasi profesional, dan mengembangkan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka hingga 30 September 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui bit.ly/pendaftaran-mhs atau hubungi Krusita Dewi di 0813-3800-0462. Informasi selengkapnya dapat Anda akses di pasca.unr.ac.id atau Instagram @pascasarjana_unr. Program Pasca Sarjana Universitas Ngurah Rai bersama membangun generasi unggul, profesional, dan berdaya saing.

0: Bu, kenapa menit lemes gitu?
1: Aduh, semalam saya nggak bisa tidur. Kasurnya udah nggak nyaman banget. Jadi masih beli kasur lagi nih sepertinya. Padahal kasur yang saya pakai juga baru. Ya, kurang lebih hampir 2 tahunan lah. Mau ngirit, malah nambah pengeluaran.
0: Belum pakai Elite ya, Bu.
1: Emangnya Elite Spring Bed bagus ya?
0: Ya jelas bagus dong, Bu. Elite Spring Bed itu selain berkualitas, ditidurinnya nyaman dan tahan lama. Kantong jadi lebih terawat.
1: Nah, kalau begitu sekarang saya mau beli Elite. Biar lebih elit kayak kamu.

0: cukup untuk memulihkan stamina dengan cepat dan membuat pikiran tetap fresh. Elite Spring Bed Estima yang berkualitas, nyaman, dan tahan lama cocok untuk Anda yang mau tetap fresh sepanjang hari. Dapatkan Elite Spring Bed tipe Estima dengan harga spesial di toko-toko langganan terdekat. Elite Spring Bed, the comfortable.
1: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.

Dan merdeka menjadi diri sendiri sahabat Bikin FM, lagu lama Aqua Turn Back Time di tahun 1998 untuk yang sudah request ya. Kalau untuk Anda di bulan Agustus ini jangan lupa mengingatkan saja untuk datang ke Toyota Fasia yuk, apalagi yang pengen staycation bisa menikmati signature stay package Toyota Fasia hanya Rp2.300.000. Anda akan mendapatkan stay di deluxe private pool villa dengan sarapan pagi, akses ke semua fasilitas Toyota Fasia dan gratis sunrise jeep tour. Atau pengen menikmati camping escape experience hanya Rp525.000 untuk berdua. Dapatkan juga breakfastnya, kemudian akses ke seluruh fasilitas Toyota Fasia juga ya. Nah, ada juga banyak banget promo paket-paket favorit sahabat Bikin FM. Family Fun Package juga masih ada Rp340.000 saja bisa masuk sekeluarga untuk 2 dewasa dan 2 anak-anak. Plus gratis 1 loyang pizza sekalian nongkrong nanti di Kawah Bekendru. Nikmati kopi dan croissant favorit hanya Rp55.000 saja. Kalau untuk tim kerjanya tenang, ada paketnya juga team building package hanya Rp335.000 per orang. Sudah mendapatkan 3 ice breaking games, 5 games yang utama, super seru banget gamesnya ya. Plus makan siang dan akses penuh ke semua kolam dan water slide-nya yang seru. Informasi selengkapnya Anda bisa langsung saja tanya-tanya ya ke kontak WhatsApp 0818 0232 2888. Sekali lagi di 0818 0232 2888. Atau follow langsung Instagramnya DM di @toyadefasia.

0: Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.
1: Media sosial sering memperlihatkan pencapaian orang lain. Tapi ingat, setiap orang punya waktu dan prosesnya sendiri. Merdeka adalah saat kita berhenti membandingkan perjalanan hidup, lalu mulai menghargai perjalanan

0: jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Hei kamu anak muda keren, masih bingung mau kuliah di mana? Pengen berkarir di industri pariwisata? Pengen kerja di kapal pesiar? Atau pengen go internasional? Yuk gabung di IPB Internasional, kampus terakreditasi unggul sekaligus 5 stars dari APIEM. Di sini kamu gak cuma belajar teori, tapi langsung praktik. Mau jadi ahli perhotelan? Ada sarjana terapan manajemen perhotelan dan D3 perhotelan. Tertarik pariwisata? Ada sarjana terapan pariwisata dan S1 pariwisata. Suka bisnis digital? Ada juga S1 bisnis digital. Bahkan ada program S1 bahasa dan kebudayaan Inggris biar kamu makin siap go internasional, lengkap dengan cultural immersion program. Buat kamu yang mau lanjut lebih tinggi lagi, IPB Internasional juga punya program pasca sarjana, S2 terapan pariwisata dan S3 terapan pariwisata pertama di Indonesia. Selain itu, di sini juga ada Sekolah Perhotelan Bali yang membuka program pelatihan selama 1 tahun atau 2 tahun. Kamu bisa pilih mau fokus belajar F&B production, F&B service, bartending, accommodation, spa, bahkan filmmaking dan screenplay writing juga ada loh. Kesempatan magang dan kerja ke luar negeri banyak banget. Amerika, Jepang, Taiwan, Spanyol, Bulgaria, dan masih banyak lagi. Tersedia beasiswa menarik dengan kuota terbatas. Jangan sampai kamu kelewatan. Jadi, tunggu apa lagi? Satu kampus, banyak peluang. Follow sekarang juga Instagram @IPBInternasional dan @sekolah_perhotelan_Bali. IPB International, quality is our prime concern. Quality is our prime concern.
7: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
8: Fresh banget rasanya.
7: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
7: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
8: Fresh banget rasanya.
7: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
7: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

Sebulan menjelang perilisan album Hazel Eyes, Sam Smith kembali memperkenalkan single terbaru berjudul Oh Mother pada 22 Juli 2026 melalui Capitol Records. Lagu ini menjadi single kedua dari album yang dijadwalkan rilis pada 21 Agustus, menyusul single My Guy yang lebih dulu dirilis sebulan lalu. Dalam Oh Mother, Sam Smith menggandeng The Two City Chorus, paduan suara beranggotakan 28 orang yang memberikan warna emosional sekaligus megah pada aransemen musiknya.

0: Inspiring Words.
1: Nama Sheila Dara Aisa mendapat banyak sorotan lewat peran ikoniknya di film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini dan film Sore, Istri Dari Masa Depan. Istri Vidi Aldiano ini memulai karir sebagai penyanyi cilik dan kemudian merambah ke dunia akting, bahkan menjadi CEO di perusahaan Sulih Suara. Sheila Dara pernah berkata, "Nafas dulu sebentar, apa sih yang dikejar?" Lewat kutipan kalimatnya yang sempat viral ini, Sheila Dara menyiratkan agar kita melambat, menikmati proses, dan tidak terburu-buru mengejar sesuatu, karena hidup ini perlu jeda untuk bernafas. Kalimat ini seakan menjadi pengingat bagi kita agar tidak terlalu stres dan lebih menikmati hidup.

resmi kembali sebagai solois dengan merilis single terbaru Last Than a Lover pada 24 Juli. Lagu bernuansa dreamy pop ini menjadi karya terbarunya sekaligus menghadirkan kisah tentang sebuah hubungan yang perlahan harus dilepaskan. Jani juga terlibat langsung dalam proses kreatif lagu ini, mulai dari penulisan hingga produksi, sehingga semakin memperlihatkan sentuhan personal dalam karya barunya. Bersamaan dengan perilisan lagu, Jani menghadirkan video musik Last Than a Lover yang disutradari oleh Chewy. Videonya dibintangi oleh Kai sebagai lawan main Jani, menampilkan kisah sepasang kekasih dalam balutan visual sinematik yang direkam di Spanyol.

0: FM Your Sweet Music Station, merdeka menjadi diri sendiri. Puas nyanyi Casey and Jojo All My Life di tahun 1998, lagunya Sahabat Dengan FM. Cari liriknya, kemudian ya kita menyanyi versi suara kita sendiri. Semoga suara saya tidak merusak pendengaran yang akan siaran berikutnya ya. Ada Sally ya, Sally yang akan menemani Anda Sahabat Dengan FM di Happy Hours berikutnya ya. Terima kasih yang sudah menyapa. Tadi yang belum sempat saya sapa, Dr. Ardi Pratama, mungkin sudah sampai di tempat praktek berikutnya dokter. Semangat prakteknya hari ini. Tadi sudah keplay lagunya Gustur Aditya, terima kasih sudah menyapa juga. Ada Putu Adi, ya tema lagunya nyambung banget tadi ya. Komplit angkot dan juga parkir. Ada juga yang ternyata ya. Terima kasih Putu Adi, thank you banget sudah menyapa. Kemudian Mbak Titin, tadi lagunya sudah, yang lainnya juga sudah. Mbak Tian belum saya sapa loh. Lagunya adalah Noah Wanitaku tadi sudah ya. Semoga masih keburu dong. Have a nice day aja untuk Mbak Tian. Dewi juga terima kasih. Oke, terima kasih yang sudah meramaikan Office Hours di Kamis 6 Agustus 2026 Sahabat Dengan FM. Jumat besok saya libur dulu. Ketemu lagi di Senin kita ya. Jangan kangen loh. Dewi Raketa pamit ya, bye bye.
1: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

dan merdeka menjadi diri sendiri. Hai, hai, hai. Selamat siang Sobat Pingin FM. Ada Sally Mariani yang selalu bergembira ya, nemenin Anda di office hour sampai jam 4 nanti. Stay tuned.

Kemerdekaan bukan hanya tentang sebuah tanggal di bulan Agustus. Kadang, kemerdekaan juga berarti berani menjadi diri sendiri, memilih jalan yang sesuai dengan nilai yang kita yakini, dan tidak terus hidup dalam bayang-bayang ekspektasi orang lain. Karena menjadi diri sendiri adalah salah satu bentuk kemerdekaan yang paling bermakna. Agustus, merdeka, menjadi diri sendiri.

Nih sahabat Pingin FM, kalau misalnya Anda lagi kangen dengerin lagu yang bikin Anda pengen bernostalgia atau pengen mengingat sesuatu, mengingat seseorang walaupun orang tersebut gak bisa dimiliki ya kan, bisa yuk di request sama Sally aja di WhatsApp Telegram 0811 393 494. Sally ada di sini nemenin Anda sampai jam 4 sore nanti, pastinya di office hours ya sahabat Pingin FM. Dan buat yang mau mantengin atau lewat DM Instagram, requestnya juga bisa banget lewat Pingin FM Bali. Yang mau mantengin akun TikTok kita juga bisa di Pingin FM Bali. I-nya double ya. Ngomong-ngomong nih sahabat Pingin FM, sekarang kan waktunya makan siang ya. Anda udah makan siang apa belum? Kalau saya sih tadi udah ya sahabat Pingin FM. Tapi tiba-tiba pas makan tuh agak gak mood gitu loh. Karena pas makan itu di suatu tempat Sally kayak mencium bau sesuatu yang aneh gitu, jadi bikin off banget nih lagi makan tapi mencium bau-bau yang kurang enak gitu. Jadinya auto gak mood deh, auto gak full gitu ya masuk di perut ini. Jadi agak bergejolak sedikit, masih agak lapar gitu ya. Tapi Anda pernah gak sih kayak Sally sahabat Pingin FM, kayak saya gitu, pas lagi enak-enak makan di suatu tempat gitu ya, tiba-tiba ada sesuatu yang bikin gak mood? Entah mungkin lagi diganggu sama anak Anda atau sama bestie atau pasangan Anda gitu. Jadi kayak kenapa sih harus pas makan banget diganggu, jadi gak mood kan makannya. Atau misal pas lagi makan itu tiba-tiba kena omel, gak tahu kena omel sama siapa ya kan, entah sama bos Anda, sama orang tua, atau sama pasangan ya kan. Atau sesuatu hal yang lain nih yang bikin Anda gak mood pas lagi makan, entah makan siang atau sarapan atau makan malam nih sahabat Pingin FM. Boleh yuk di-spill sama Sally, cerita-ceritalah kita di siang hari ini. Ceritanya bisa disampaikan lewat WhatsApp atau Telegram di 0811 393 494. Yuk, yang mau curhat juga boleh. Kira-kira apa yang bikin Anda tuh gak mood pas lagi makan? Kayak auto gak mood nih, entah diganggu atau entah kayak Sally gitu ya, mencium bau sesuatu yang kurang enak itu jadi kayak auto off banget deh mood untuk makan itu. Atau yang lain, boleh yuk kasih tahu Sally. Sally tungguin sampai jam 4 nanti ya.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.

0: yang mau singlong kayak Celine ya, dengan lagu One Direction, One Thing You aja, di request lagu favorit Anda yang bikin Anda tuh singlong di siang hari ini ke 0811 393 494. Yang mau ikutan cerita-cerita juga boleh, kira-kira apa sih yang bikin Anda tuh kayak auto gak mood makan gitu loh, apakah mencium bau aneh, atau diganggu, atau tiba-tiba diomelin sama seseorang, atau yang lain, boleh kasih tahu Sally ya. Tapi ya abis ini Sally mau ngasih info dulu tentang traffic di sekitar kita. Yuk cus, kita intip dulu.
1: Traffic light, traffic light.
0: Oke, kita mulai dulu seperti biasa dari Dalung, belahan dunia Dalung. Ini terlihat di sini sih ramai lancar ya, di Banjar Untal-Untal, di Bangsal, Jalan Raya Dalung itu juga ramai lancar. Kemudian kita geser lagi ke arah mana nih, di Jalan Raya Padang Luih, di sini sih terpantau lancar sahabat Pingin FM. Tegal Jaya juga lancar, agak sedikit ramai di Jalan Raya Kerobokan aja ya. Kemudian di Jalan Raya Kerobokan ke arah Jalan Raya Canggu, Gunung Sanghyang, itu yang agak sedikit ramai sahabat Wingin FM. Kemudian kita geser lagi ke Gatot Subroto Barat, di sini terpantau yang ke arahnya ke arah Keboyowo itu kelihatannya sih ramai lancar, terus selebihnya lancar. Kemudian sampai kita bertemu di perempatan atau di lampu merah Kargo Permai, Bulu Indah, itu agak sedikit ramai sahabat Wingin FM ya. Kemudian kita geser dulu ke daerah Cokroaminoto, di sini kelihatannya sih lancar ya, tapi di lampu merah Gunung Galunggung itu agak ramai sedikit, selebihnya sih aman jaya. Bahkan di Ubung juga, di terminal Ubung juga kelihatannya di sini itu lancar sahabat Pingin FM. Kemudian kita geser lagi ke Gatot Subroto, mana nih, Gatsu Tengah dari arah Ahmad Yani Utara sih terpantau lancar sahabat Pingin FM. Kemudian kita ke arah Jalan Nangka ya, di arah Jalan Nangka Utara itu yang agak sedikit ramai sedikit aja. Di mana lagi ya, kemudian kita ke arah Jalan Seroja, Jalan Kenyeri agak ramai dikit. Kemudian kita lanjut terus Jalan Gatot Subroto Timur, di Jalan Terenggulinya itu kelihatannya di sini sih ramai lancar ya. Kemudian kita geser lagi Gatot Subroto Timur ke arah WR Supratman, di sini agak kelihatan ramai sahabat Pingin FM. Kemudian masih di WR Supratman ke arah Jalan Waribang juga ramai dikit. Terus yang benar-benar agak ramai itu adalah dekatnya Jalan Subita, Jalan Nusa Indah, itu yang agak ramai dikit ya sahabat Pingin FM. Kemudian kita geser dulu ke arah Simpang Sanur, Simpang Topati. Kalau dari arah Ide Bagus Mantra, di sini tidak terlalu padat sahabat Pingin FM, kelihatannya ramai lancar. Oh, di sini deng, sampai ke arah Prime Plaza Hotel ya, itu lumayan macet. Cuman di arah sebaliknya sih agak landai sahabat Pingin FM. Tapi di Jalan Hang Tua ini benar-benar merah banget, sampai di gimana nih, kayak di bundaran gitu loh, di Jalan Raya Puputan ke arah Jalan Raya Puputan itu benar-benar padat sahabat Pingin FM. Jadi kalau misalnya Anda lewat sana harap bersabar. Kemudian kita ke kita ke Simpang Pesanggaran kali ya. Untuk di Simpang Pesanggaran Aerospace itu seperti biasa agak padat sahabat Pingin FM. Kemudian di arah di Simpang Pesanggaran dari arah Jalan Raya Pelabuhan Benoa itu juga agak sedikit ramai. Jalan Diponegoro terpantau di sini sih lancar sahabat Pingin FM. Kemudian Jalan Raya Sesetan ke arah Jalan Sidekarya ini agak ramai dikit. Kemudian lanjut terus, selebihnya sih Jalan Raya Sesetan terpantau lancar jaya. Untuk Sudirman juga terpantau di sini sih lancar. Kemudian Dewi Sartika agak ramai sedikit. Terus Watu Renggong juga agak ramai dikit. Kemudian kita ke arah Tukumar menuju lampu merah itu yang benar-benar padat ya sahabat Pingin FM, yang ke arah Jalan Imam Bonjol itu. Kemudian Imam Bonjolnya sih seperti biasa ke arah Gunung Soputan ya, yang benar-benar padat sekali sahabat Pingin FM. Terus untuk Tukumar Barat ke arah Jalan Mahendra Data sih terpantau juga agak sedikit padat sahabat Pingin FM, selebihnya aman aja. Jadi buat Anda yang lagi berkendara, hati-hati di jalan, jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Ras, kamu dijemput hari ini?
2: Iya, Ti. Lagi nggak bawa motor nih.
1: Kamu lagi baca apa sih? Kayaknya seru banget tuh.
2: Ini loh, seru banget ngikutin berita Pak Menteri Keuangan yang lagi banyak diomongin di seluruh Indonesia.
1: Kamu tahu nggak? Ada loh kampus di Denpasar yang juga lagi banyak diomongin.
2: Hah? Kampus apaan tuh?
1: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar atau FEB Unmas Denpasar.
2: Emangnya kenapa, Ti?
1: Sini, aku kasih tahu deh ya. Kampus ini cocok banget loh buat kita-kita yang pengen belajar di lingkungan akademik yang berkualitas, profesional, tapi tetap santai dan bersahabat. Akreditasinya unggul, dosennya handal dan berpengalaman. Kurikulumnya update banget, sangat aktif dengan program pengembangan diri, dan biaya kuliahnya terjangkau banget.
2: Wow, sounds good. Ada jurusan apa aja sih di sana?
1: FEB Unmas Denpasar punya jurusan manajemen dan akuntansi, dan juga ada program S2, Magister Manajemen dan Magister Akuntansi. Dan juga S3, Program Doktor Ilmu Manajemen.
2: Wah, yang kayak gini nih yang aku cari. Bener. Lulus nanti, kita kuliah di FEB Unmas Denpasar aja yuk.
1: Yes! Nanti kita daftar di spmb.unmas.ac.id/pendaftaran. Bareng-bareng yuk!
2: Yuk, tapi aku duluan dulu ya. Jemputanku udah dateng nih. Bye!
1: FEB Unmas Denpasar, Smart Decisions, Brighter Futures.

0: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
1: Yap, dari yang naiknya cepat sampai yang bertahan di puncak.
0: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
2: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
0: Penguin Hot Music Chart,
1: your favorite music in one chart.
3: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
4: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
3: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
4: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB STIKOM Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB STIKOM Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
5: Kuliah di mana dong? STIKOM Bali, STIKOM Bali. Kuliah di mana dong?
4: ITB STIKOM Bali. Always the first.

Belum siap kehilangan dari Steven Pasaribu yang udah di request sama Mbak Rom-Rom di Jimbaran nih, Sobat Pingin FM. Yang mau ikutan request lagu juga bisa ya, masih selalu tungguin sampai jam 4 nanti. Silakan aja dipilih lagunya, terus dikasih tahu deh Sally lewat WhatsApp atau Telegram 0811-393-494. Sekaligus nih yang mau cerita juga boleh ya, kira-kira apa yang bikin Anda tuh auto gak mood pas makan. Rumors. Aduh, agak lupa ya dipasang auto, dimatiin autonya, jadi langsung deh rumors. Baiklah, kita langsung aja ya, gasken. Rumorsnya ada apa sih di sini? Ternyata di sini ada dari grup yang cantik-cantik, ada Aespa yang baru aja nih Sobat Pingin FM merilis music video terbaru dari Switchblade bareng Ty Dolla $ign setelah debut di Lollapalooza 2026 kemarin. Jadi perilisan lagu, bukan lagu deh, music video ini itu dirilis tanggal 4 Agustus kemarin. Yang mana 2 hari yang lalu nih Sobat Pingin FM, setelah mereka tampilin perdana ya di Festival Music Lollapalooza 2026 di Chicago. Terus juga di lagu ini itu kan ada di album Lemonade yang sudah dirilis Mei kemarin nih Sobat Pingin FM. Di lagu ini itu kan menggandeng rapper asal Amerika Serikat yaitu Ty Dolla $ign, di mana di music videonya Karina, Giselle, Winter dan Ningning itu tampil dengan konsep sekolah yang penuh warna, colorful plus fun banget ya. Mengusung cerita berbeda dari semesta science fiction khas Aespa. Jadi para member itu meranin sebagai siswa yang eksentrik yang terlibat dalam pemilihan ketua sekolah gitu loh. Nah, sementara Ty Dolla $ign itu muncul pas pakai seragam sekolah, pas bawain verse-nya sendiri di atas ring tinju. Sebelumnya sih music video ini dirilis Switchblade itu lebih dulu dibawain secara langsung pertama kalinya sama Aespa ya, di acara Lollapalooza 2026. Ya, selalu ucapin congratulations untuk Aespa dan juga Ty Dolla. Semoga music video ini juga gak kalah viral ya sama Lemonade. Pokoknya congratulations deh.

0: single terbaru berjudul Biar Kita Jadi Kenangan pada 24 Juli 2026 melalui Universal Music Indonesia. Lagu ini mengangkat kisah dua insan yang masih saling mencintai tetapi harus berpisah karena perbedaan yang tidak dapat dipersatukan. Dikemas dalam nuansa pop band dengan sentuhan gitar hangat, permainan drum yang dinamis, serta melodi yang mudah diingat. Biar Kita Jadi Kenangan menghadirkan suasana emosional yang familiar. Aransemen yang terdengar ringan justru menjadi kontras dengan lirik yang menyimpan rasa kehilangan mendalam. 103.6 Your sweet music station
1: Radio Pink One. Pink One FM, your sweet music station. Merdeka menjadi diri sendiri. Barusan kan sudah mendengarkan lagu barunya Paul Aron nih sobat Pink One FM. Kalau dengar-dengar dari penjelasannya Kak Winda ya kan, kayak ini cocok kalau misalnya Anda tuh lagi menjalin hubungan, tapi sayang banget nih misalnya ada perbedaan yang gak bisa ditembus. Entah itu yang paling pasti adalah perbedaan agama ya kan. Aduh, itu agak sedih sih ya. Gak bisa banget dong ditembus karena susah banget. Perbedaannya terlalu tinggi, temboknya terlalu tinggi dan terlalu tebal untuk ditembus ya. Jadi harus direlakan seperti itu sobat Pingin FM. Tapi gak perlu sedih, karena yang sedih-sedih biarlah berlalu. Sekarang kita di sini happy-happy aja sama Sally Maria ya di Office Hours. So buat Anda yang mau request lagu, cus aja yuk sama Sally lewat WhatsApp atau Telegram 0811 393 494. Bisa juga lewat DM Instagram nih atau fanpage Facebook ya di Pingin FM Bali. Yuk kita ceki-ceki siapa yang sih yang sudah tune in sama Sally lewat WhatsApp. Ada Abah Weisel Samplangan yang menyapa Sally, katanya assalamualaikum, selamat siang. Selamat siang juga untuk Abah Weisel, Mbak. Terus juga ikutan mini vote deng, mencium bau aneh itu yang bikin Abah Weisel itu agak enggak mood ya jadinya kalau makan. Kemudian ada Mbak Rom-Rom di Jimbaran. Siang Sally, Mbak Rom di Jimbaran request Steven Pasaribu Belum Siap Kehilangan. Lagi kangen sama almarhum adiknya Mbak Rom-Rom, Mbak Romin nih. Ya ampun, meninggal kenapa Mbak? Aku gak tahu lagi. Ya kalau misalnya lagi kangen memang harus apa ya, di romantisasi untuk rasa kangen tersebut. Harus apa ya, ya mendengarkan lagu-lagu, mungkin mengenang tempat-tempat yang sering dikunjungi gitu ya. Tapi semoga jangan bersedih-sedih lagi untuk Mbok Rom. Terus Mbok Rom juga ikutan mini food. Kalau lagi makan suami biasa nyeletuk yang gak sedap didengar telinga. Auto nafsu makan hilang dan ingin rasanya nasi yang di depan mata dilempar ke dia. Buduh, serem banget. Hati-hati tuh Pak suami. Memang kenapa sih para suami itu suka banget mengomentari sesuatu yang bikin telinga para istri ini agak-agak tersentil gitu ya Mbok Rom ya. Karena saya juga kayak gitu Mbok Rom ya kan. Emang kenapa sih para suami ini kayaknya minta disentil deh ya. Katanya makasih Sally, senang, semangat siaran, sehat-sehat dan bahagia selalu ya. YouTube Mbok Rom, semoga hari ini bikin Mbok Romi happy ya. Kemudian ada Mbok Tian, selamat siang Sally, request The Chorus So Young. Selamat siaran dan makasih ya. Makasih juga untuk Mbok Tian, lagunya lagi disiapin. Habis ini ke play special untuk Mbok Tian. Kemudian ada Kak Agus Ade di Tabanan yang request lagunya Melisa Darusman, Lelah Kalau Gak Ada. Lelah Kalau Gak Ada lagunya Rio Febrian, Memang Harus Pisah. Salam buat sahabat Pingin FM semuanya, buat Sally Maria makasih. Lagunya yang mana bisa masuk antrean? Yang masuk antrean adalah Rio Febrian dan sudah terputar ya spesial untuk Kak Agus Ade. Kemudian kita move dulu ke Telegram, ada Kak Rian Putra. Halo, selamat siang, yang request lagu Charlie Puth katanya and Hikaru Utada yang Home. Thanks a lot Sally, thank you juga untuk Kak Rian Putra. Abis ini Sally prepare dulu ya untuk lagu Home-nya. Dan buat Anda nih sobat Pingin FM yang mau cerita-cerita, yuk cerita sama Sally. Kira-kira apa sih yang bikin Anda tuh kayak auto gak mood makan gitu? Apakah pas lagi enak-enak makan diganggu sama anak atau sama pasangan Anda? Atau pas lagi enak makan malah kena omel? Atau kayak Mbok Rom nih, malah mendengar sesuatu yang gak enak didengar ya kan dari pasangan? Atau mungkin mencium bau sesuatu yang aneh, yang agak kurang sedap gitu ya, dihembus sama hidung ini? Atau yang lain boleh kasih tahu Sally ya di 0811 0813-393-494. Bisa juga lewat DM Instagram di Penguin FM Bali. Satu lagu buat Motian, the course, So Young.

0: perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
1: Murah? Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Glendis Grosir memang komplit dan murah, Cung.
0: Harganya grosir. Iya, kalau gitu ayo kita borong semua.
1: Borong. Iya, ayo kita borong semua. Because you
2: know I'm all about. Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Glendis Grosir, pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Glendis Grosir terdekat. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Perlengkapan bayi, ya, Glendis Grosir, terlengkap dan termurah.

baru, mie sedap ramen, yes. Si seruput gak putus, Hakata Chicken Ramen. Kuah paitannya putih dan creamy, flavorful khas Hakata. Oishi. Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami, khas Tokyo. Crispy tempurannya crunchy. Goreng.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Berdasarkan info terbaru, akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
5: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun. Gak asik.
6: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
7: Grup jadi gak seru ya. Ada penyebar hoax. Bye sis.
4: Ya, kok aku dikit dari grup?
8: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Pinggir FM Bali.
9: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
10: Matur suksema.
9: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
11: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.
12: Hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: V that how. That how. V that how. V that how.
1: Siapa di sini dari sahabat Pengin FM yang suka banget mengonsumsi telur, terlebih telur rebus? Karena ternyata telur rebus ini banyak banget dong manfaatnya. Selain memang praktis ya untuk dimasak, terus juga emang gampang banget ditemuin di mana-mana ya kan sahabat Pengin FM. Kayaknya kalau Sally boleh menobatkan satu makanan yang harus selalu stok di rumah untuk di segala urgensi apapun, itu adalah telur. Bukan mie instan, bukan juga processed food atau sosis-sosisan, nugget-nuggetan gitu ya, tapi telur sahabat Pengin FM, khususnya telur rebus. Soalnya ini selain emang bagus buat program diet, tapi juga banyak banget manfaatnya. Ini Sally mau spill beberapa ya sahabat Pengin FM. Yang pertama itu bisa bikin tubuh itu lebih kenyang, kenyangnya lebih lama dan gak gampang bikin kita nyemil sahabat Pengin FM. Karena telur rebus itu kan dikenal tinggi protein, nutrisinya itu juga banyak banget yang bisa membantu tubuh merasa kenyang lebih lama dibanding makanan tinggi karbohidrat sederhana. Gak heran kalau misalnya telur, khususnya telur rebus itu dipakai buat orang-orang yang lagi diet seperti itu ya, karena memang gak bikin gampang lapar. Terus yang kedua nih sahabat Pengin FM, bisa bikin fokus plus energi di tubuh itu bisa lebih terjaga loh. Karena kan kuning telur yang ada di telur rebus itu mengandung kolin, khususnya nutrisi penting yang berperan dalam fungsi otak plus sistem saraf gitu. Ini juga didukung sama publikasi di Lipids in Health and Disease. Itu nemuin kalau misalnya kondisi konsumsi kolin dari kuning telur selama 12 minggu berkaitan dengan perbaikan fungsi memori verbal pada orang dewasa dan lansia sehat. So buat Anda yang pengen semakin gampang mengingat sesuatu atau semakin cerdas gitu ya, biar otak encer, gak lemot gitu ya, konsumsi telur rebus aja sahabat Pengin FM. Kemudian yang terakhir, ini bikin mata bisa lebih terlindungi seiring bertambahnya usia. Karena di telur itu mengandung lutein dan juga zeaxanthin, di mana dua antioksidan yang banyak ditemuin di retina mata. Jadi nutrisi ini diketahui bisa bantu buat melindungi mata dari stres oksidatif dan paparan cahaya berlebih. Jadi kalau misalnya Anda pengen mata juga tetap sehat gitu ya, no minus atau minusnya tidak bertambah, bisa lah ya makan telur rebus yang banyak. Minimal banget nih sahabat Pengin FM, sehari sekali boleh lah ya. Jadi gak usah khawatir bikin bisul, karena kayaknya itu cuma mitos aja deh. Yuk dimulai dari sekarang konsumsi telur yang banyak sahabat Pengin FM.

0: Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.
1: Menjadi pribadi yang baik bukan berarti harus selalu mengiyakan semua hal. Ada kalanya kita perlu berkata tidak demi menjaga waktu, energi, dan kesehatan diri. Karena menjaga diri sendiri juga merupakan sebuah bentuk tanggung jawab.

0: to the bus. Back to the bus.
1: Sudah selesai rekaman single Scream, Michael Jackson tiba-tiba meminta pindah studio gara-gara ini. Gara-gara apa sih? Sini, saya kasih tahu. Pada waktu rekaman single duet bersama adiknya, Janet Jackson, sebenarnya Michael sudah menyelesaikan rekamannya di New York. Sang produser, Jimmy Jam, juga sudah sangat puas, bahkan terkagum-kagum dengan hasilnya. Namun, ketika Michael mendengar hasil rekaman vokal Janet di studio lain, yaitu di Minnesota, tiba-tiba Michael Jackson memutuskan untuk rekaman juga di studio tempat adiknya rekaman. Meskipun hasil rekaman di New York sudah sangat bagus. I'm Wibi Nugraha, your music director.

Produser dan DJ ternama asal Belanda, Martin Garrix, resmi meluncurkan lagu kolaborasi terbaru berjudul Fireflies bersama grup musik rock legendaris U2. Lagu yang dirilis di bawah naungan label Dark Room Records ini menjadi momen pertama kalinya Martin Garrix bekerjasama secara langsung dengan seluruh 4 personel lengkap U2 dalam satu karya lagu. Lagu ini pertama kali dibawakan secara langsung di panggung Festival Music Tomorrowland. Penampilan tersebut makin berkesan lewat kehadiran gitaris U2, The Age, yang naik ke atas panggung secara mengejutkan. Lagu ini memadukan vokal khas dari Bono dengan gaya musik stadium rock milik dari U2 dengan produksi powerful electronic music beats dari Martin Garrix.

Merdeka menjadi diri sendiri, Seli masih ada di sini dong, masih setia banget nemenin Anda sahabat Win FM di sore hari ini yang sangat-sangat bright ini ya, yang sangat cerah ini. Buat Anda yang mau menikmati lagu yang agak santuy mungkin ya, atau yang agak ngebeat dikit di siang menuju sore ini sahabat Win FM, boleh di request sama Seli ya, dengan format nama, kemudian spasi umur, spasi lagu yang mau di request apa, kemudian salamnya buat siapa, terus dikirim deh lewat WhatsApp atau Telegram 0811 393 494, atau DM Instagram atau fanpage Facebook juga bisa ya, di Penguin FM Bali. Seli masih ada di sini sampai jam 4 sore nanti sahabat Penguin FM, jadi chills buruan ya, masih ada waktu 1 jam kurang 4 menit lah ya. Kemudian kok 1 jam kurang 4 menit? Ya 56 menit lagi Seli bakal pamit. Jadi yuk buruan aja di request lagunya. Ini ada Kak Adi Hendrawan ya, tadi request lagu It Get Tough, Sedia Aku Sebelum Hujan. Thank you katanya, sudah terputar spesial buat Kak Adi Hendrawan, semoga tadi sempat mendengarkan dan bikin happy di siang hari ini. Kemudian ada Kak Kadek Giri Mahendra yang tadi bilang selamat sore, Sanur Kaja hadir, request lagu Coldplay yang Adventure of Lifetime, sudah terputar spesial untuk Kak Kadek Giri. Kemudian tadi ada Mbok Ratna nih yang baru aja bergabung ya. Hai Seli, Ratna, request Eyes Closed at Sheeran, semangat tugas. Terima kasih Mbok Ratna, semangat juga ya untuk hari ini. Hari ini Mbok Ratna lagi mengerjakan apa? Apakah berkebun atau mengerjakan tas-tas yang unik itu? Seli mau dong ditunjukin foto terbarunya gitu, karena unik banget ya kan. Terus Mbok Ratna juga ikutan mini food, jadi ilang mood makan kalau diomelin pas makan. Makanya pantang juga buat aku kalau anak-anak lagi makan nih, diajak ngomong yang bisa memicu omelan atau kemarahan. Benul, betul banget ya. Kayaknya hampir semua orang juga kalau misalnya lagi enak-enak makan, tiba-tiba dapet gitu ya, dapet omelan entah dari siapa, berasa kayak aduh jadi males deh, kan pengen makan dengan hikmat gitu ya Mbok Ratna kan. Kemudian tadi Seli kan bahas telur rebus itu banyak manfaatnya ya, salah satunya bikin cerdas. Ini anaknya Mbok Rom Dailan itu ternyata setiap pagi makan sarapan telur rebus sebelum sekolah, makanya katanya nggak pinter banget sih, tapi ranking 1 terus Mbok. Ini apa namanya ya, kalau bukan pinter ya, kalau ranking 1 tuh sudah auto dibilang pinter gitu loh Mbok. Gimana sih Morom ini, jangan merendah gitu dong. Anaknya udah pinter banget itu, tapi semoga selalu ranking 1 ya seterusnya sampai SMA nanti, bahkan kuliah nanti selalu bagus nilainya, amin. Oh ini Mbok Ratna lagi nge-share nih, lagi bikin kerupuk nasi sisa, makanya baru ngechat tadi, tangan lagi ngadon katanya. Ih seru banget deh ibu-ibu rumah tangga ini, seru banget. Mbok Ratna suka masak juga gak sih? Kalau misalnya iya, kayaknya memang Mbok Ratna ini adalah tipikal perempuan yang multi-talenta deh. Karena apa, berkebun juga oke lah guys, terus bikin kerajinan kayak tas gitu juga bisa. Ini sekarang masak bikin kerupuk katanya, emang kreatif banget ya Mbok Ratna. Semoga Seli juga bisa mengikuti jejaknya Mbok Ratna gitu ya. Tapi sayangnya emang kalau masak itu agak mood-moodan, seperti Mbok Titin sepertinya saya ya, agak mood. Kalau misalnya gak mood yaudah gak usah masak gitu. Mbok Titin kecatut deh namanya. Baiklah sahabat Win FM, kalau misalnya Anda juga mau request juga, Seli masih tungguin sampai jam 4 nanti ya, lewat WhatsApp atau Telegram 0811 393 494, ditunggu ya. Ya.

0: Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.
1: Kita hidup di dunia yang penuh perbedaan. Cara berpikir, impian, hingga jalan hidup setiap orang bisa saja tidak sama, dan itu tidak masalah. Salah satu bentuk kemerdekaan adalah menghargai perbedaan, termasuk perbedaan yang ada dalam

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Apel apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
5: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
6: Dari Wings Food.

0: family time. Family time.
1: Siapa yang sekarang tuh lagi punya anak kedua tapi jaraknya enggak terlalu jauh sahabat Pingin FM, tapi si kakak sudah mulai ngerti nih, dan mungkin saking fokusnya nih Anda sama anak kedua itu ngerasa kalau misalnya kakaknya itu kurang diperhatikan. Nah, Sally ini mau ngebahas tips biar kakak itu tidak merasa terabaikan seperti itu. Karena kan kelahiran adik baru itu kan sering banget ya menjadi momen yang bawa perubahan di dinamika keluarga. Entah mungkin kakaknya ngerasa kurang perhatian atau gimana gitu ya. Kayaknya Sally juga bentar lagi bakal ngerasa kayak gini sahabat Pingin FM. Jadi buat Anda yang sudah melewati ini boleh di-spill gimana tipsnya ya. Karena Sally dari sekarang udah mulai takut nih. Takut kurang bisa membagi perhatiannya gitu. Tapi memang sebisa mungkin harus adil ya sahabat Pingin FM. Tapi ada beberapa kebiasaan sederhana yang bisa dilakuin buat menjaga hubungan biar kakak sama adik itu tetap harmonis, tetap akur, dan si kakak tidak merasa diabaikan atau kurang perhatian. Yang pertama nih sahabat Pingin FM, bisa Anda bisa meluangkan waktu khusus bareng sama kakaknya. Jadi bisa melakukan aktivitas sederhana kayak misalnya baca buku, ngegambar sesuatu, atau sekedar kayak ngobrol aja gitu kayak sebelumnya gitu. Misal kayak mau tidur, itu bisa bantu anak merasa lebih tenang secara emosional, terus juga merasa lebih diperhatikan. Jadi gak ada yang berubah gitu menurut anaknya kalau misalnya kita melakukan seperti itu sahabat Pingin FM. Terus yang kedua, Anda bisa melibatkan kakak dalam aktivitas merawat adik. Kayak misalnya Anda bisa meminta bantuan nih sama kakaknya buat ambilin popok atau buat milih baju yang sekiranya cocok buat dipakai adiknya itu kayak gimana gitu. Mau di-matchkan dengan kakaknya juga boleh. Nah, hal-hal kayak gini itu merasa bikin kakaknya itu merasa punya peran penting di dalam rumah. Gitu sih kata di femela.com. Kemudian yang terakhir, Anda bisa dengarkan perasaan anak tanpa langsung nyalahin gitu ya. Jadi saat anak mulai nunjukin rasa cemburunya gitu sama adiknya, yang terpenting buat kita sebagai orang tua itu jangan langsung memarahi atau ngemelin atau ngasih tahu kan adiknya masih kecil jadi harus diperhatikan lebih gitu. Jangan kayak gitu ya sahabat Pingin FM. Jadi dengerin dulu, karena walaupun kakaknya itu masih kecil ya, dia udah mulai paham dan memang harus diberikan pemahaman sedini mungkin seperti itu sahabat Pingin FM. Karena setiap anak itu kan wajib ya, wajib untuk tervalidasi perasaannya, terus juga anak supaya bisa mengelola emosinya. Jadi kita dengerin dulu keluh kesahnya, kalau misalnya dia ngerasa cemburu atau ngerasa kurang perhatian, ya udah dengerin dulu supaya bisa menjadi evaluasi juga ya buat kita sahabat Pingin FM.
2: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Inspiring Words.
1: Anda pasti pernah mendengar nama Fredrik Leonardo. Dia adalah seorang atlet panjat tebing cepat profesional Indonesia yang meraih medali emas Olimpiade Paris 2024 dan menjadi atlet non-bulu tangkis pertama Indonesia yang meraih emas Olimpiade sekaligus memecahkan rekor sebagai orang pertama yang menaklukkan dinding panjat tebing di bawah 5 detik. Saya percaya, saya bisa. Sebuah kata-kata sederhana namun penuh keyakinan dari Fredrik Leonardo ini mengingatkan kita akan pentingnya percaya pada diri sendiri. Mari jadikan semangat ini sebagai inspirasi untuk terus meraih puncak tertinggi dalam hidup kita.

Kemerdekaan bukan hanya tentang sebuah tanggal di bulan Agustus. Kadang, kemerdekaan juga berarti berani menjadi diri sendiri, memilih jalan yang sesuai dengan nilai yang kita yakini, dan tidak terus hidup dalam bayang-bayang ekspektasi orang lain. Karena menjadi diri sendiri adalah salah satu bentuk kemerdekaan yang paling bermakna. Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.

FM, your sweet music station. Merdeka menjadi diri sendiri. Satu lagu dari Hindia, Everything You Are. Ini tadi udah di request sama Kak Okta ya. Yang sebenarnya tadi requestnya itu adalah Fierce, Everything You Are. Tapi di sini adanya adalah Hindia. Jadi yang terplay Hindia ya Kak, mungkin maksudnya. Salamnya buat Sally, semangat siaran. Terima kasih. Terima kasih juga untuk Kak Okta. Dan terima kasih juga untuk Sobat Penguin FM yang sudah request, yang sudah tune in sama Sally lewat Facebook, lewat Telegram dan juga WhatsApp. Terima kasih banyak. Sally harus pamit dulu ya. Di sini ada Kak Bram dan juga Dinda. Di intermezzo sampai jam 8 malam nanti. So buat Anda yang mau request lagu, choose aja ke Dinda sama Kak Bram ya di intermezzo. Intermezzo lagi. Intermezzo selesai. Ya udah deh, Sally harus pamit dulu. Sally pamit. Bye bye.

0: Penguin FM, your sweet music station.
1: Merdeka menjadi diri sendiri.
0: Bukan Bran tapi Betty yang
1: salah ya tadi ya.
0: Salah.
1: Yes, Dinda dan Betty di Termezzo.

Kemerdekaan bukan hanya tentang sebuah tanggal di bulan Agustus. Kadang, kemerdekaan juga berarti berani menjadi diri sendiri, memilih jalan yang sesuai dengan nilai yang kita yakini, dan tidak terus hidup dalam bayang-bayang ekspektasi orang lain. Karena menjadi diri sendiri adalah salah satu bentuk kemerdekaan yang paling bermakna. Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.

0: lagunya bikin aku pengen jadi bocah lagi, Dedin.
1: Jadi remaja lagi ya?
0: Bocah.
1: Bocah.
0: Sekarang kan remaja. Remaja okay, lapuk.
1: Kaget dikit.
0: Ketawanya Dinda dari hati banget, guys.
2: Tapi cowok-cowok sih awet muda kok.
0: Ah, masa sih?
2: Sabang kok kita kembaran kok.
0: Iya, kembaran sama anakku ya. Eh, tapi by the way kalau masa-masa bocah ya, kalau lagi Agustusan gini, Din, itu sering banget pagi-pagi gitu ya, anak-anak kecil tuh lewat. Aku anak kecil juga sih, maksudnya anak-anak kecil itu lewat-lewat depan rumah dengan sepeda-sepeda hias mereka. Dinda gak relate, guys.
1: Gak relate, gak pernah ngeliatnya kayak gitu-gitu.
0: Padahal Suma relate loh.
1: Beda.
0: Suma kayak memalsukan usia ya. Makanya nyambung loh sama generasi milenial.
1: 6 tahun bedanya.
0: Sama Suma.
1: Suma kan 2000.
0: Iya, pokoknya anak 2000-an lah dia ya. Tapi dia masih relate dengan sepeda hias. Aku dengar soalnya kemarin dia siaran sama
1: Bram. Kita beda daerah gak sih?
0: Wow.
1: Gak tau ya. Karena saya tinggal di desa tuh ya sebetulnya.
0: Wow, merendah untuk meroket ya.
1: Kalau aku sih biasanya di hari kemerdekaan ini biasanya ngelihat orang-orang bendera merah putih sama yang gerak jalan. Tapi di Denpasar ini kok gak ada ya?
0: Dulu ada. Dulu pada masanya ada, waktu aku SMA pun sempet itu. Paling seneng loh gerak jalan, karena bukan aku yang ikut ya. Tentu saja aku kan pendek ya.
1: Ngeliatin maksudnya. Tidak akan kepilih.
0: Iya, kayak kita rame-rame konvoy gitu, nemenin teman-teman kita gerak jalan. Kamu gitu gak sih?
1: Iya, sama kayak gitu juga.
0: Kamu ikut gerak jalan juga?
1: Ikut dong.
0: Wih, luar biasa.
1: Dari SD, SMP, SMA, SMA.
0: Oh, aku emang gak mau.
1: Tapi panas sih.
0: Nah, itu.
1: Panas, menghitam.
0: Nah, itu ya. Kalau Dinda itu, tadi gerak jalan.
1: Yes.
0: Sama bendera. Tapi emang bener ya fenomena kalau udah Agustusan itu bendera di mana-mana. Setelah sebelumnya bendera-bendera negara Piala Dunia, ya kan?
1: Yes. Sekarang udah merah putih di mana-mana. Yes. Terus sekarang juga banyak ngasih

0: apa sih yang biasanya Anda lihat gitu?
1: Iya, ya, apakah bendera di mana-mana, yes, apa orang gerak jalan, atau masih ada sepeda hias, atau apa?
0: Yes, boleh langsung aja pokoknya cerita ya.
1: Yoi, sampai jam 8 malam.

0: Bigwin News. Bigwin News. Bigwin News.
1: Sahabat Bigwin FM, Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka Budi Wasiso alias Buas mengatakan sertifikat Pramuka Garuda dapat digunakan sebagai salah satu syarat dalam proses rekrutmen TNI dan Polri.
2: Sementara itu, sahabat Bigwin FM, kota Hiroshima di Jepang pada hari Kamis memperingati 81 tahun serangan bom atom oleh Amerika Serikat di kota tersebut di tengah semakin meningkatnya ketegangan global.
1: Dikutip dari Antara News dan CNN Indonesia, saya Dinda Amela dan Betty Richardson untuk Bigwin News di Intermezzo.

0: gara-gara ngerasa menyukai orang yang sudah punya orang lain. Oops. Membuat tidur Anda tidak berkualitas. Bukan itu ternyata alasannya, Din. Bukan, jangan itu dong. Kasur Anda yang harus berkualitas juga, sahabat Tungin FM. Makanya ganti pakai Elite Spring Bed, ini cocok banget jadi teman tidur Anda. Karena kualitasnya tahan lama dan harga terjangkau.
1: Nah, didukung dengan teknologi sanitize, komponen busa pada Elite Spring Bed higienis dan antibakteri. Pertama dan satu-satunya di Indonesia. Elite Spring Bed juga sudah mendapatkan rekor MURI ya, sebagai spring bed yang dapat menahan beban sampai dengan 4,1 ton loh.
0: Luar biasa, Elite Spring Bed juga pilihan tepat nih buat istirahat Anda yang mengutamakan kenyamanan sekaligus tahan lama. Anda bisa pilih berbagai pilihan teknologi seperti pocket spring, latex, memory foam, ultrasel, atau busa anti api, dan masih banyak lagi yang dapat memenuhi kebutuhan Anda. Silakan langsung cek promonya di online dan offline store Elite Spring Bed.
1: Follow dan cek promo seru lainnya dari Elite Spring Bed di Instagram @elitespringbed.bali. Elite Spring Bed, the comfortable world.

0: Duh, panik.
1: Ih, masih pagi udah heboh gitu, kenapa sih?
0: Ini loh, masa baru sampai kantor pas cek dompet, malah ketinggalan di rumah. Jadi gak bawa kartu ATM. Terus kalau aku mau tarik tunai buat makan siang, gimana ya?
1: Aduh, zaman sekarang masih panik karena kartu ATM ketinggalan. Sekarang gak perlu khawatir lagi kalau kamu pakai BPD Bali Mobile. Bisa tarik tunai tanpa kartu alias cardless loh. Bayar apapun juga gak perlu repot, tinggal scan aja pakai Kris. Mudah kan? Kamu juga bisa loh merasakan pengalaman terbaik dalam bertransaksi dengan BPD Bali Mobile. Yuk buka tabungan di Bank BPD Bali dan download aplikasi BPD Bali Mobile di smartphone kamu. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.

0: jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Ah. Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

0: Music Chart. Cinta ayo, ya. Tebak Din berapa minggu? Kalau berhasil nebak, dapat gelas cantik.
1: Coba sahabat Pingin FM tebak.
0: Yeah. Ayo. Suruh yang nebak sahabat Pingin FM, suruh nebak. Kalau sahabat Pingin FM pasti tahu.
1: Iya yeah, ya.
0: Lebih ingat mereka. 4 minggu.
1: 4 minggu.
0: Sebulan, ya.
1: Sebulan.
0: Ya, kita tunggu apakah jadi 5 minggu atau sudah diganti sama yang Kenan diangkat.
1: Biarin aja ini aja dulu. Bagus loh, suka loh setiap bagus. Hari.
0: Bener, bener.
1: Every day.
0: Karena beda aja gitu ya sama lagu-lagu Tulus sebelumnya. Lagunya iya, galau loh, liriknya.
1: Tapi liriknya cantik.
0: Iya.
1: Liriknya cantik banget.
0: Memang Tulus jago. Cakep. Yang mau konser sebentar lagi dia udah sold out aja.
1: Aduh, nggak kebagian ya?
0: Hah? Jauh, Din. Tunggulah nanti di sini.
1: Tunggulah nanti di sini. Oh. Yang kemarin aja nggak kebagian.
0: Apa tuh, Sheila?
1: Nggak di.
0: Oh, sempat ya? Oh iya, aku malah tidak tahu sama sekali.
1: Ih, rame banget loh di situ, enak ngemper.
0: Wow, ngemper.
1: Ngemper, seru banget.
0: Iya, di sana dingin. Coba iya, di sini. Ngemper.
1: Enggak kuat. Enggak kuat.
0: Panas itu paha
1: sek-sekan.
0: Ya. Eh, tapi Anda sahabat Tingin yes. FM, ini bulan Agustus, bulan kemerdekaan ya. Biasanya apa sih yang paling Anda apa
1: sering lihat gitu
0: sering
1: ya,
0: lihat
1: di jalan nah. Gitu atau kegiatan-kegiatan yang sering Anda lihat kalau di bulan-bulan kemerdekaan kayak gini.
0: Mm-hmm.
1: Biasanya paling beda soalnya
0: betul.
1: Dengan bulan-bulan lainnya kan.
0: Mm-hmm.
1: Bendera merah putih banyak di jalan orang-orang
0: yeah,
1: jualan terus ngelihat orang latihan gerak jalan. Mm-hmm. Itu biasanya aku lihat di Buleleng sih, kalau di sini enggak pernah lihat.
0: Ada, kalau rumahmu deket SMA oh. Itu SMP ada. Kalau aku lagi pulang ke rumah uh-huh. Bajang, itu kan di selatannya Resman banget tuh.
1: Oh.
0: Suka denger aku kalau weekend gitu, ada orang gerak jalan lewat. Ini atau enggak kedengeran oh. Ya dari rumah.
1: Kirain kayak emang mungkin mereka punya halaman sendiri buat latihan. Oh enggak ya.
0: Iya.
1: Tergantung
0: lewat
1: ya.
0: Juga sih kadang-kadang, ya kan? Atau apa nih sahabat Twin FM?
1: Yes, kalau misalnya ada boleh langsung cerita aja. Kirim aja WhatsApp Telegram 0811 393 494. Instagram Facebooknya boleh di @pinginfmbali. Twitternya juga boleh di @radiopinginfm.
0: Selamat sore dulu untuk Mbak Nian. Halo. Gigi, my Facebook tadi udah ya.
1: Oke, okay, terus ada Mbak Ratna juga. Katanya Sapir at Sharon katanya.
0: Sudah, okay. Tadi Sapir.
1: Kalau udah bulan Agustus langsung jebret. Banyak yang jualan bendera dan pernak-pernik merah putih di pinggir jalan katanya.
0: Beli dong Mbak Ratna,
1: beli
0: atau
1: dong.
0: Ikut jualan.
1: Hey.
0: Jangan jambretnya Mbak ya,
1: jebret
0: soalnya jambret. Bahaya. Terus ada Bayu, lagunya Niji, Rahasia Hati ditunggu masih.
1: Oke, terus ada Abah Waisel, selamat sore. Katanya sering lihat anak-anak latihan gerak jalan.
0: Oh, tuh di tempat Abah di Samplangan, Gianyar masih tuh Din.
1: Masih, Blele masih juga.
0: Dinda nanti melali dah. Ke Gianyar ya.
1: Jauh banget cuma
0: jauhan Beleng Din.
1: Iya sih.
0: Terus ada Mbok Dian Kesuma, lagu belum enggak request dia, cuma yang paling sering dilihat di bulan kemerdekaan itulah penjual bendera di pinggir jalan. Saingan sama penjual bunga. Bikin dong Mbok Dian.
1: Iya, yang
0: bunga merah putih.
1: Iya, yang merah putih coba.
0: Nah.
1: Pasti rame.
0: Pasti.
1: Pasti tuh. Terus ada Budai. Halo
0: Budai. Hey, Budayu tumben.
1: Privacy katanya, oke.
0: Okay. Oh,
1: untuk mini vote-nya banyak lomba-lomba pastinya, tuh kan?
0: Oke, okay. Lomba di tukarnya mudah. Rumah Budaya kan dekat tukar.
1: Oh, iya,
0: iya, tukar liping.
1: Eh,
0: ya yang belum nanti kita baca lagi ya.
1: Yes.
0: Yang belum request juga kita masih tunggu. Weather forecast. Weather forecast. Nah, ntar dulu aku salah mencet ternyata.
1: Salah mencet, jebret. Nah, kalau yang ini selalu sih kita
0: belum
1: lihat.
0: Belum terbiasa ya. Sama mixer mini ini.
1: Nanti mas bisa ya? Kok, nanti bisa.
0: Asik.
1: Terbiasa, asik.
0: Linda belum nyoba
1: aku,
0: kan?
1: Aku takut banget. Nanti loh hari Senin depan.
0: Senin depan?
1: 17.
0: Oh, kamu yang siaran
1: iya.
0: Ya?
1: Hmm.
0: Pantes Kak
1: Pino. Disuruh Kak Bram.
0: Selasa depan. Kak, aku yang siaran. Belum aku ngomong udah. Aku aja yang siaran, Kak. Kamu libur dah.
1: Hah?
0: Ya, terserah kamu.
1: Biar suruh Kak Dinda lah siaran ya. Oke.
0: Okay. Senin dia suka libur-libur itu.
1: Iya.
0: Semangat ya Dinda.
1: Yes.
0: Sayang-sayang dulu.
1: Kalau menurut wonder.com ya .com, hari ini tuh cerah.
0: Mm-hmm.
1: Terus suhunya 22 derajat Celcius sampai 28 derajat Celcius, terasa seperti 32 derajat Celcius.
0: Oh, panas.
1: Untuk kemungkinan hujan cuma 8%. Okay. Tapi kecepatan anginnya 15 sampai 30 km per jam. Untuk UV indeksnya lumayan tinggi ya, di angka 11.
0: Yes, jangan lupa sunscreen, deodoran juga dipakai, yes, sahabat Tungin FM ya. Semprot-semprot parfum juga boleh.

0: Apakah Anda mencari peluang karir menarik? Apakah Anda siap untuk bergabung dengan tim yang dinamis dan berkembang? CV Dapur Prima sedang membuka lowongan kerja untuk posisi pramuniaga dan staf admin pajak. Ini adalah kesempatan emas untuk Anda yang ingin berkembang bersama kami. Sebagai pramuniaga, Anda akan menjadi bagian penting dalam memberikan pengalaman belanja terbaik kepada pelanggan kami. Kami mencari individu yang ramah, komunikatif, dan siap memberikan pelayanan terbaik. Sedangkan untuk posisi staf admin pajak, kami membutuhkan profesional yang teliti dan terorganisir untuk membantu mengelola administrasi perpajakan perusahaan. Jika Anda memiliki pengalaman di bidang ini, inilah saatnya untuk menunjukkan keahlian Anda. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera kirimkan lamaran Anda ke cabang Dapur Prima terdekat di tempatmu. Atau kunjungi langsung kantor kami di Dapur Prima cabang Monang Maning. Jadilah bagian dari tim hebat di CV Dapur Prima dan wujudkan karir impian Anda bersama kami. CV Dapur Prima, kesempatan karir dan masa depan Anda.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
2: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wingscare.

0: back to the bus. Back to the bus.
1: Sudah selesai rekaman single Scream, Michael Jackson tiba-tiba meminta pindah studio gara-gara ini. Gara-gara apa sih? Sini, saya kasih tahu. Pada waktu rekaman single duet bersama adiknya, Janet Jackson, sebenarnya Michael sudah menyelesaikan rekamannya di New York. Sang produser, Jimmy Jam, juga sudah sangat puas, bahkan terkagum-kagum dengan hasilnya. Namun, ketika Michael mendengar hasil rekaman vokal Janet di studio lain, yaitu di Minnesota, tiba-tiba Michael Jackson memutuskan untuk rekaman juga di studio tempat adiknya rekaman. Meskipun hasil rekaman di New York sudah sangat bagus. I'm Wibin Nugraha, your music director.

0: kembali mengumumkan proyek musik terbarunya, di mana kali ini dia reuni dengan Jason Derulo untuk merilis lagu kolaborasi Privacy pada 24 Juli 2026. Lagu ini digarap oleh tim produser peraih penghargaan Grammy, Stereotypes. Privacy memadukan melodi pop global dengan irama Latin yang kental. Proses rekaman lagu ini berlangsung di dua benua di tengah jadwal tur kedua musisi. Pitbull merekam bagian vokalnya di Australia, sedangkan Jason Derulo menggarap bagiannya di sela perjalanan tur Last Dance World Tour. 103.6 Your Sweet Music
1: Station Radio Pink One. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

gagal SNBT? Tenang aja, masih ada Universitas Warmadewa. Sudah saatnya kamu bergabung bersama Universitas Warmadewa. Sebagai best private campus in Bali dan masuk top 50 kampus terbaik di Indonesia versi QS World University Ranking, di sini kalian akan mendapatkan pengalaman belajar yang luar biasa, fasilitas modern dengan program international seperti student exchange dan English class. Selain itu, Universitas Warmadewa sudah pastinya menyandang akreditasi unggul, sudah tergabung sebagai member Asian University Ranking Quality Assurance AUNQA dan sudah meraih Worldwide Impact Ranking by Time Higher Education. Heits, gak hanya itu aja. Universitas Warmadewa juga memberikan pengalaman nyata melalui program magang, penelitian, dan mendukung mahasiswa untuk meraih prestasi. Ditambah dengan beragam organisasi mahasiswa, seni, olahraga, dan kegiatan sosial yang akan membentuk kepribadianmu menjadi lebih tangguh. Di sini, kamu tidak hanya belajar, tapi juga berkembang, berkarya, dan siap menjadi generasi emas Indonesia. Dan kamu juga bisa lulus tanpa skripsi loh. Mau banget kan? Yuk, siapkan dirimu dari sekarang. Dan daftar segera di Universitas Warmadewa. Pendaftaran mahasiswa baru sudah dibuka. Jangan sampai kehabisan kuota ya. Bersama Universitas Warmadewa. Let's design the future. We'll be right back.

0: jangan kita dikutuk.
1: No dong.
0: Jangan ya.
1: Jangan.
0: Yang jelek-jelek jangan. Tolong kutuk kita jadi cantik dan kaya saja selamanya.
1: Astungkara.
0: Betul bukan sekali. Tumben ya, ada kutukan yang bagus ya. Aku kutuk kau jadi cantik dan kaya selamanya. Terharu.
1: Kapan ya? When ya?
0: Ah, segeralah Dinya. Ya, bulan depan lah. Karena bulan Agustus ini kan kita merayakan Hari Kemerdekaan. Semarak.
1: Semarak ya, euforia kemerdekaannya udah kerasa banget.
0: Hari ini juga kan HUT Provinsi Bali juga di tanggal 14.
1: Belum
0: 14. 8 hari lagi.
1: 6,
0: bener, 14.
1: Iya
0: kan?
1: Bener.
0: Dasar. Aku udah ngirim skrip soalnya ke teman-teman yang punya giliran VO ya.
1: Oh gitu.
0: Tolong.
1: Oke. Okay.
0: Segera PO.
1: Nice. Ya. Barengan ya euforianya jadinya rame-rame.
0: Tentu saja. Makanya yuk ramein juga intermezzo kita sore hari ini.
1: Betul. Langsung kalau misalnya ada cerita ya, mau request lagu, cerita tentang apa sih yang biasanya Anda lihat kalau lagi euforia kemerdekaan kayak gini? Mm-hmm. Apakah ngelihat orang latihan gerak jalan itu rame ya? Mm-hmm. Terus penjual bendera merah putih di pinggir jalan dan sebagainya, boleh banget diceritain. Bisa langsung kirim aja ke WhatsApp Telegram 08113934, Instagram, Facebook di @pinginfmbali, Twitter X juga boleh di @radiopinginfm.
0: Yes, apa yang sering Anda lihat selama bulan Agustus? Jangan bilang lihat penampakannya.
1: Tapi
0: minta nomor.
1: Jangan dong.
0: Nomor handphone, Din.
1: Oh.
0: Ya kan? Selamat malam malam.
1: Loh, kenapa
0: horror,
1: ini ya?
0: Horror secara ya. Iya, mentang-mentang malam Jumat loh. Tungguan aku siaran malam Jumat soalnya.
1: Pantes.
0: Sapang, selamat sore.
1: Halo.
0: Gelap loh aku lihat kamu. Linkin Park 6 soal lagunya.
1: Oh.
0: Kalau Agustus sering dilihat tuh perlombaan yang seru. Di mana, Bang? Lihatnya?
1: Di Renon ada alun-alun kota tuh biasanya enggak sih ya?
0: Nanti ya, Renon nanti ya. Ya, Dinda lomba ntar di sana. Tahun lalu Sumaya itu ikutan yang di KPID itu diborong hadiah tahu. Sampai dia bagi-bagiin ke kita, dia bawa pulang lain.
1: Oh my
0: God. Untuk di sini dua lain. Like banyak banget ya borong.
1: Aduh, ke pressure deh.
0: Semangat Indah.
1: Terus ada Agustu, lagunya Petal Ariana Grande katanya. Oke. Okay.
0: Oke, okay, thank you. Terus ada siapa lagi ya? Mbok Rom-Rom di Jimbaran. Sesi potret dong, kalau Mbok Romi paling banyak tuh ngelihat penjual bendera di pinggir jalan dan ribet cari pakaian adat buat anak-anak yang ikutan kirab budaya. Ini Mbok Rom masih cari-cari pakaian adat buat Dilan. Semangat siaran Betty Dinda, thank you,
1: semangat, semoga dapat ya. Pakai lomba nggak sih tuh? Kirab budaya tuh apa?
0: Kayak ini nggak sih, kayak upacara-upacara gitu nggak sih? Ada kayak pementasan gitu biasanya, Din. Iya kan?
1: Gak pernah denger kirab budaya.
0: Oke,
1: terus ada ya,
0: aku tahu kirab aja.
1: Apa kirab?
0: Kirab tuh kayak sebelum ada event, ada acara tertentu yang besar, itu ada kirabnya dulu. Iya.
1: Gitu.
0: Kayak sosialisasi gitu.
1: Iya.
0: Correct me if I'm wrong ya.
1: Kalau Kak Okta, selamat sore Betty dan Indah, Okta dari Mengwi, katanya request for reference ya yang Sadrah. Salamnya buat Betty dan Dinda, semangat siaran. Oke.
0: Okay. Belum ada lagunya.
1: Belum ada ya,
0: yang
1: Sadra.
0: Soundtrack ini ya? Serana baru ada.
1: Gimana tuh?
0: Yang soundtracknya Spider-Man ya? Belum ada. Gak ada, kita gak ada. Belum ada.
1: Next ya, ganti boleh.
0: Iya, ganti dulu ya. Terus
1: ada siapa lagi nih?
0: Mbak
1: Panca?
0: Mbak Panca belum, lagunya adalah Teh Hijau Tulus Sudah, Mbak.
1: Sudin.
0: Tadi sebelum jam 5 bahkan kita puter ya kalau mau diganti, cus. Kalau di bulan Agustus ini paling banyak kulihat dagang-dagang bendera tahu di pinggir jalan. Satu lagi selalu ada di bulan ini adalah keributan di samping kantorku. Jadi kantornya Mbak Panca ini mepet kan sama SMP. Jadi di bulan Agustus setiap tahunnya pasti menyaksikan berbagai macam kegiatan anak-anak sekolah yang berkaitan dengan acara 17-an. Itu bisa dari pagi sampai sore. Ada suara musik, anak-anak bernyanyi, baris berbaris dan sebagainya. Enak dong Mbak, rame.
1: Jadinya seru. Tapi biasanya waktu zaman-zaman dulu tuh ya ikut-ikut lomba, emang enggak pulang-pulang.
0: Tuh kan?
1: Dari pagi sampai sore.
0: Lo dengar?
1: Gitu.
0: Pengakuan. Kamu OSIS pasti ya?
1: Iya.
0: Oh kan, bener. Sudah kuduga.
1: Katanya yang Jakarta hari ini aja.
0: Oke.
1: Okay, siap. Udah semua. Oh ya, yang di Telegram.
0: Oh, ada Rian Putra.
1: Ada Karian Putra, lagunya katanya bentar nih. Reload nih. Oh, Raim Laude, Ikro.
0: Oke. Yang belum request, quick.
1: Yes, yuk langsung aja kirim ke WhatsApp Telegram 0811 3934, Instagram, Facebooknya boleh di @pinavembali, Twitternya juga boleh di @radiopinavem dengan formatnya nama, spasi umur, spasi request lagu apa, salam-salamnya, mini vote-nya juga jangan lupa ya.
0: Iya, biasanya paling sering Anda lihat selama bulan kemerdekaan itu apa sih? Yuk kasih tahu kita ya. Yuhu.

0: traffic light. Traffic light.
1: Kita turun ke jalan nih, yes, ya, tapi virtual aja ya lewat Google Maps.
2: Yes,
1: langsung saja. Sejauh mata memandang. Klasik banget kita, vintage ya. Yes. Setia Budi, sore hari ini sudah padat Sobat Wingin FM dari pertigaan Sutomo sampai pertigaan Maruti. Terus kita ke arah Patimura, itu terpantau lancar. Di WR Supratman nih di Subita dengan Waribang itu terpantau padat sore hari ini ya. Terus kalau ke daerah bypass dari Patung Titi Banda itu sampai traffic light itu masih lancar. Tapi udah keluar dari harbor itu menuju selatan itu macet. Arah sebaliknya juga cukup padat sampai Big Garden Corner. Di Simpang Hang Tuah sore hari ini, wow, padat sekali yang datang dari barat dan juga timur ya. Nah ini bypass ternyata macetnya keluar dari jalan Danau Tondano itu sampai persimpangan Hang Tuah loh, macet din. Di Tukat Balian juga dari pasar itu ke selatan sampai Tukat Bilok macet dua arah. Di Pemudanya padat aja. Terus di depan Ikon itu tampaknya padat sekali sore hari ini. Kemudian dari bypass lagi Simpang Tirtenadi sore hari ini juga macet Sobat Wingin FM. Nah ini as always macet ya. Dari Pemelisan, Simpang Pemelisan itu dari arah timurnya macet banget. Di Pesanggaran juga ini macet dari empat arah. Bahkan ada car crash dari arah selatan. Hati-hati lo ya.
2: Yeay. Terus di area jalan Keboiwo Selatan Sobat Wingin FM ini juga terpantau cukup padat ya di simpangnya itu. Terus juga di area Gatot Subroto Barat dengan jalan Gunung Catur itu juga terpantau padat Sobat Wingin FM. Di arah jalan Kargo Permai Bulu Indah juga terpantau padat ya, ini dari empat arah. Terus juga dari jalan Pidade, jalan Bung Tomo juga padat ini. Di Simpang Ubung juga terpantau padat Sobat Wingin FM dari empat arah juga. Terus di Jalan Ahmad Yani Utara juga padat ya. Terus Jalan Jayakarta ini terpantau padat. Di Jalan Nangka Utara ini juga cukup padat Sobat Wingin FM. Terus yang padat lagi dari Jalan Suli itu padat sekali Sobat Wingin FM. Kembang Gading juga padat ya. Dari Jalan Kembang Kertas juga terpantau padat. Di Gatsu Timur ini ada beberapa bagian yang dua arah padat. Terus di Kenyere juga padat sekali Sobat Wingin FM, ini panjang sekali ya. Di Seroja juga terpantau padat. Terus sampai Jalan Noja Saraswati padat. Di area Jalan Trengguli juga empat arahnya padat dari Jalan Sulatri itu Sobat Wingin FM. Terus ke area barat ya tadi dari arah ke Gunung Agung. Di arah Gunung Agung ini terpantau padat Sobat Wingin FM. Di Jalan Gunung Sangiang juga padat. Tangkuban Perahu itu sepanjang jalannya juga padat Sobat Wingin FM. Gunung Andekase juga terpantau padat ya. Dari Bulu Indah ke Jalan Gunung Agung ini juga empat arah ya padatnya Sobat Wingin FM. Terus di Mahendradatta Utara terpantau padat. Area Jalan Mahendradatta Utara dengan Gunung Gede itu juga terpantau padat. Terus area Buana Raya juga padat Sobat Wingin FM, terpantau cukup padat. Terus yang padat lagi ada di Jalan Mahendradatta ke arah Jalan Tuku Umar Barat, terus Mahendradatta Selatan itu juga di simpangnya terpantau padat. Di Pulau Demak itu juga padat Sobat Wingin FM ya, dari empat arah juga, dari Tuku Umar Barat terus ke Jalan Imam Bonjol, ini dua arah padatnya Sobat Wingin FM, dari Jalan Dam Te Badung itu juga padat. Terus di Jalan Tuku Umar ke Jalan Pulau Misol itu juga padat Sobat Wingin FM. Ini ada panjang banget di Jalan Pulau Batanta itu juga padat. Biasa, terus ya kan. Terus di area Simpang 6 ini terpantau padat Sobat Wingin FM, tapi pulau Jalan Pulau Kawenya cuma cukup aja.
1: Oke.
2: Di mana lagi ya?
1: Terus di Hayam Wuruk sih lancar ya Sobat Wingin FM, daerah Pup

0: Putan ini juga terpantau masih lancar di Hasanuddin, di kota itu padat sekali. Di Pasar Badung itu juga udah terpantau padat ya. Mbak Adi Bejigama mana ya? Lama loh beliau tidak muncul ini.
1: Iya lagi.
0: Kemudian di Watu Renggong ini mau ke arah Sanglah itu macet sampai di depan RS Prima Medika. Kemudian di Sesetan ini terpantau di Persimpangan Sidekarya ya, itu dua arah terpantau macet. Selebihnya sih lancar, di Mertesari juga lancar. Udah ya kayaknya ya.
1: Udah nih,
0: udah semua. Iya, udah kalau gitu hati-hati di jalan.
1: Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.

0: Wih, tumben nih, mukanya seger banget.
1: Iya dong, sekarang tidurnya selalu nyenyak. Seharian juga jadi semangat berkat spring pad baru dari Serenity.
0: Hah? Serenity?
1: Iya, Serenity. Kasur yang diproduksi oleh Elite Spring Bed yang pernah dapat rekor MORI itu loh. Sebagai kasur yang dapat menahan beban sampai 4,1 ton. Pegasnya kuat, kokoh, dan tahan lama. Garansinya aja sampai 10 tahun. Gak cuma itu, produk-produk Serenity Spring Bed juga bervariasi. Jadi bisa pilih yang sesuai dengan kebutuhan kita.
0: Pengen sih. Tapi pasti mahal ya?
1: Siapa bilang? Serenity Spring Bed harganya terjangkau tahu, paling juara deh dibanding merek-merek lain. Yuk, ikutan gaul pakai Serenity Spring Bed.
0: Seriusan? Wah, kalau gitu saya juga mau ganti spring bed lama saya dengan Serenity Spring Bed deh.
1: Ya, tunggu apa lagi? Segera ganti kasur lama Anda dengan Serenity Spring Bed. Satu-satunya kasur pegas yang mengutamakan sehat, nyaman, tahan lama dengan harga terjangkau. Serenity for comfort and healthy sleep.

0: mie sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Wah, paitannya putih dan creamy!
0: Flavorful khas Hakata!
1: Oishii!
0: Tokyo Chicken Yakitori!

0: Lia, tahu nggak ada investasi baru nih?
1: Katanya ya, untungnya gede, terus hasilnya juga cepet. Apa gue pinjol aja ya buat investasi ini?
2: Hati-hati loh, bisa jadi itu investasi bodong. Lo harus cek dulu legalitasnya, terus segala mau pinjol. Jangan deh, bahaya.
1: Hah? Masa sih?
3: Kaula muda, hati-hati ya sama tawaran investasi bodong dan pinjol ilegal. Kamu harus waspada, pastikan dengan 2L, legal dan logis. Pastiin harus punya izin dan terdaftar dari lembaga terkait, hasilnya masuk akal dan jangan tergoda sama janji besar tapi nggak jelas. Buat mastiin ya, hubungi kontak OJK, telepon 157 atau WhatsApp 081-157-157-157. Kalau mau pakai pinjol, pilih yang legal dan diawasi oleh OJK. Jangan yang ilegal, malah bikin hidup kita sengsara. Dan jangan pinjam untuk kebutuhan konsumtif. Sayangi uang kita, gunakan dengan bijak. Iklan ini dipersembahkan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti.

0: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
1: Yap, dari yang naiknya cepat sampai yang bertahan di puncak.
0: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
2: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
0: Penguin Hot Music Chart,
1: your favorite music in one chart.

0: Ariana Grande, sahabat Wingin FM dengan Petal. Yes. Udah nonton video klipnya?
1: Udah dong, bagus wow. banget.
0: Bagus! Wuh! Berdarah-darah, Dinda!
1: Like itu ya, kayak itu sembuh.
0: Itu kaget banget ya kan? Loh. Dari kayak tenang, klasik, tiba-tiba
1: Plot twist-nya.
0: Tidak! Tapi nanti kita ngomongin Ariana Grande abis ini ya. Sebelum kita ngomongin Ari, asik Ari.
1: Kenal banget tuh, akrab banget ya.
0: Iya dong, kenal loh sosial media. Tapi jangan sampai aroma Anda kecium di sosial media ya. Hati-hati dengan ketikan Anda loh.
1: Benar,
0: sudah ada kasus heboh kan. Aduh, tapi kita gak ngomongin kasus itu dulu.
1: Bentar dulu ya, di hold dulu.
0: Iya, kita ngomongin jujur-jujuran deh. Jujur. Bagian tubuh Anda yang mana nih yang paling rentan bau?
1: Jujur-jujuran yuk.
0: Ayo, kalau Dinda dulu deh apa?
1: Kalau aku sih ya paling rentan ya kan paling kaki paling. Sih.
0: Kaki?
1: Iya, karena kan aku suka pakai gini ya, heels yang slop gitu,
0: terus yang kulit-kulit itu ya.
1: Iya, kayak gitu-gitu.
0: Anaknya.
1: Jadi ya udah. Itu sih yang paling rentan ya.
0: Cadas.
1: Itu sih yang paling rentan ya.
0: Biasanya ngakalin gimana, Din?
1: Sampai rumah aku cuci biasanya. Terus kakiku setiap sampai rumah udah selalu aku cuci.
0: Oke, terus sepatunya dibiarin aja.
1: Cuci juga.
0: Oh, wow.
1: Beberapa kali tuh aku cuci.
0: Rajin ya dia ya. Cuci sendiri apa bawa ke tempat cuci sepatu?
1: Sendiri.
0: Luar biasa.
1: Kasihan duit.
0: Calon mantu cager guys. Kan? Mau cuci apa aja dia bisa, asal jangan cuci uang.
1: Benar sih. Bener.
0: Jangan, bahaya itu ya. Kalau aku ya, jujur ini sih ketiak.
1: Oh.
0: Karena kalau kalau masalah ketiak bau tuh ya, itu kayak kerasa cepet banget gitu.
1: Iya sih.
0: Kayak langsung kayak aware, aduh, agak berbau ini. Iya dong, apalagi kalau panas-panas itu kayak, aduh, paling sedia deh aku parfum. Deodoran itu is a must, kalau enggak
1: makanya pakai yang spray itu kak. Apa? Tau gak yang deodoran spray, itu ampuh banget.
0: Aku pakai deodoran ini sih yang biasa,
1: yang roll,
0: Tapi lebih ke sedikit aja ada aroma, aku langsung wah,
1: parfum ya. Biasa tergantung ini juga gak sih pakaian itu, kainnya.
0: Iya bener,
1: kainnya tuh.
0: Kain sama ya, biasanya abis olahraga tuh paling
1: Oh my god,
0: tepet banget.
1: Ngaruh banget.
0: Makanya aku kadang ya suka gak habis pikir sama orang yang punya bau seperti itu di ketiaknya. Terus dia kayak santai aja.
1: Atau dia gak bauin ya kali ya?
0: Entah, pernah soalnya kejadian nih Din, pernah kejadian tanpa menyebut nama ya, itu kayak wow, semua orang itu bisa mencium aromanya. Dan kita kan gak enak ya, itu kan masalah sensitif ya.
1: Betul.
0: Like aku aja bau dikit tuh ngerasa banget gitu loh.
1: Diri sendiri kan
0: iya, aware ya. Ini sampai gak aware, sampai teman-temannya tuh pun bingung gitu. Sampai akhirnya kita dudukin, dia bilang, oh aku ya, aku kira temennya, dia tunjuk.
1: Oh my god. itu harus ada kesadaran diri ya.
0: Benar. Itu dia sahabat Wingin FM. Kalau Dinda dia ke kaki ya, rentan bau. Kalau aku itu lebih ke ketiak karena mungkin paling deket ya.
1: Iya.
0: Kalau Anda bagian tubuh yang mana yang paling rentan bau? Yes. Apakah mulut kan bisa ya, kaki atau ada aroma-aroma yang lain yang paling rentan sahabat Wingin FM?
1: Paling the most
0: ini
1: ya pokoknya.
0: Ini manusiawi kok.
1: Iya benar. Kirim aja langsung ke WhatsApp Telegram yuk, cerita-cerita ke 0811 393 494. Instagram, Facebooknya boleh di @PinginFM Bali, Twitter juga boleh di @RadioPinginFM. Rumor.
0: Nah, kalau ini sih wangi. Pemberitaannya juga wow. Sedang ya, tapi agak-agak busuk ya pemberitaan dia ya. Ariana Grande sahabat Wingin FM. Yes. Jadi kan memang dia ngagetin kita dengan berita dia menarik diri dari dunia gemerlap, alias mau hiatus panjang loh. Betul. Jadi ada alasannya keputusan ini diambil demi menjaga kesehatan mentalnya, di mana perwakilan Ariana ini tanggal 4 Agustus kemarin menyebut kalau Ariana itu pengen menjauh dari sorotan kamera gara-gara dia capek sama pengawasan publik yang seolah tuh gak ada habisnya, kayak istilahnya napas dikit diomongin, Din.
1: Iya, hey netizen. Nah, gara-gara keputusan ini Ariana tuh terpaksa merombak jadwal masa depannya. Dia dipastikan batal membintangi produksi musikal Sunday in the Park with George karya Stephen yang rencananya bakal dipentaskan di Barbican London pada 2027.
0: Katanya EO-nya lagi kalang kabut nih nyari pengganti nih.
1: Makanya
0: maju Din.
1: Nah, meski berat, pihak perusahaan produksi memberikan dukungan penuh ya kepada penyanyi berusia 33 tahun ini. Mereka tuh memahami banget kalau kondisi kesehatan mental dan ketenangan pribadi Ariana tuh jauh lebih penting atas segala-galanya.
0: Karena kan biar orang bilang penyakit tuh dimulai dari ininya, pikiran dulu.
1: Bener.
0: Kalau pikiran udah sakit tuh gampang banget kena sakit yang lain kan.
1: Setuju, setuju, setuju.
0: Jadi spekulasi soal kondisi kesehatan dan perubahan fisik Ariana ini kan memang jadi perbincangan ya dalam beberapa tahun terakhir, apalagi baru-baru ini kayak heboh banget lihat music video Petal deh.
1: Fotonya di mana-mana.
0: Iya, sampai ada yang DM aku, dia kenapa ya, C? Aku ditanya secara pribadi.
1: Rasa sahabat ya kan?
0: Banget kan? Apalagi ya itu tadi kan Petal yang menarik perhatian Ariana ini kayak ngasih kode keras gitu loh soal tekanan mental yang dia dapetin selama ini lewat video music terbarunya kan di adegan itu kali dia. Kalau boleh nih pengen gitu kali kan.
1: Perform bener sih, bagus banget.
0: Iya.
1: Nah, yang menarik perhatian juga selain itu, ia dikomentari tidak cukup baik, putus asa hingga disebut harus melakukan perbaikan fisik. Namun saat ia sudah berubah, kritikus justru menyebutnya terlalu banyak melakukan perbaikan.
0: Tuh kan? Gitu. Tuh kan?
1: Ada apa?
0: Serba salah,
1: men. Nah, puncaknya dalam video tersebut Ariana menggunakan gergaji mesin ya untuk menyerang para kritikusnya. Ini tuh sebuah simbol gitu sahabat Pikin FM, simbol perlawanan terhadap komentar pedas netizen.
0: Jangan-jangan yang membuat dia seperti sekarang ini ya
1: netizen.
0: Kalian-kalian ini yang suka menghujat dia selama ini. Ya, kita doakan saja ya, semoga dia bisa menyelesaikan sisa jadwal tour Eternal Sunshine-nya dengan baik dan selalu berbahagia dan bisa sehat kembali. I love you dah Mbak Ari.

ความเหนือสวมความสันติ

0: bangga Proud Cylinder Group kembali memperkuat komitmen mereka melestarikan budaya Indonesia melalui karya seni modern. Kini mereka mempersembahkan karya musik terbaru berjudul Cahaya Hati yang dibawakan oleh Raisa dan juga Eros Chandra. Lagu ini dirancang sebagai refleksi mendalam tentang perjalanan hidup ketangguhan dalam menghadapi tantangan serta pentingnya sinergi dan harapan. Diproduseri dan diaransemen oleh musisi legendaris Eros Chandra. Lirik lagunya ditulis oleh Sylvie Liswanda, Vice President Director and Deputy CEO iForte. Cahaya Hati menjadi istimewa karena menggabungkan elemen pop modern dan kekayaan instrumen tradisional Nusantara, sehingga menciptakan harmoni yang megah dan juga emosional. 103.6 Your sweet music station,
1: Radio Pinkland. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.

0: kami sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishii!
0: Tokyo Chicken Yakitori.

0: dari Wings Food.
1: Bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
2: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.

0: movie review.
1: Oh, awesome. As a bad signal, that's your... That's your signal. That means we have to go now.
2: Yeah.
0: Movie review.
3: Bruno Pemirsit Music Station, selamat datang di Movie Review bersama Dwi Putra. Minggu ini saya mau ajak Anda menikmati film dari dalam negeri sendiri bergenre teen action. Dibintangi beberapa nama yang sudah cukup familiar, ini dia, Maju, Jejak Pahit Si Kembang Gula.
4: Sebagai perwakilan sekolah, kalian harus menjaga amanah dengan baik dan selalu berhati-hati.
5: Sehat ya.
6: Oh, kedatangan anak-anak kota.
7: Pak. Kayaknya aku di mobil aja deh, Pak.
8: Bagas? Bagas mana? Gas?
5: Saudara-saudara, kita semua kumpul hari ini karena ada musibah.
7: Dit, ini orang mati, Dit.
8: Ini serius loh, ada bocah yang hilang, Pak.
7: Jangan-jangan, Dit. Diculik.
8: Bagas, dia dalam bahaya. Kita harus gerak cepat. Ger, kamu bisa bikin apa dengan barang-barang ini?
9: Bisa bikin banyak ini, Pak.

Teresa Leticia, Hana diperankan Ben Gracia, Gerald yang diperankan Aksandro dan Bagas diperankan Aradana Rahadi, berangkat untuk melakukan survei lokasi kegiatan Jambore. Bersama Pak Wira, guru mereka yang disiplin, dimulailah perjalanan dengan penuh semangat. Namun, suasana ceria berubah menjadi mimpi buruk ketika Bagas, yang belakangan berperilaku aneh, menghilang secara misterius setibanya mereka di desa lokasi perkemahan. Satu-satunya petunjuk adalah potongan kembang gula kesukaan Bagas. Dari sinilah, mereka berempat mencoba mencari kemana hilangnya teman mereka itu dengan mengikuti pahitnya jejak si kembang gula. Disutradarai Franklin Darmadi, film ini juga dibintangi oleh Buki, B. Mansur, dan Sarah Sehan. Maju, jejak pahit si kembang gula, tayang mulai 6 Agustus di bioskop kesayangan Anda. Yeah.

0: sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB STIKOM Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB STIKOM Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? STIKOM Bali, STIKOM Bali. Kuliah di mana dong?
1: ITB STIKOM Bali. Always the first.
3: Kenapa sih, Nak? Pulang kok muka cemberut aja?
4: Bete, Pak. Abis dimarahin bos.
3: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
4: Nggak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini nggak mau, yang itu nggak mau. Bawel banget!
3: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
4: Masa, Pak?
3: Udah deh, percaya sama Bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
4: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka, Pak?
3: Tinggal WhatsApp aja ke 0813-3872-0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
4: Asik, makasih Pak. Aku telepon bosku dulu ya.
3: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
4: Oke, Pak.
5: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.

0: Tungguin FM.
1: Apakah perutnya stok, pasti enggak dong.
0: Perut Dinda atau belum makan dia. Abis ini ya Din ya.
1: Abis ini ya.
0: Ada kok waktu, tenang saja.
1: Yes.
0: Apakah stok deodoran dan parfum Anda lagi kosong?
1: Saatnya beli dong, refill dong.
0: Betul, apalagi cuaca kan panas lagi nih.
1: Bener.
0: Jadi aroma-aroma yang tidak diinginkan tuh
1: mudah terhendus.
0: Nah, itu dia.
1: Jangan sampai terhendus.
0: Iya, kita apalagi tinggal kan di daerah tropis ya.
1: Yeah.
0: Rawan banget.
1: Banget.
0: Bau. Namanya juga bau pasti enggak enak.
1: Bener.
0: Kalau enak tuh wangi,
1: bukan wangi. Bau. Oh iya, bukan bau namanya.
0: Belajar aku dari duta bahasa, guys. Takut banget kalau salah
1: dong.
0: Okay. Makanya jujur yuk, bagian tubuh Anda yang mana nih yang paling rentan bau?
1: Nah lo, apakah mulut ya? Karena biasanya kalau nggak makan-makan tuh mulut bau tau.
0: Iya bener.
1: Bau asam lambung.
0: Iya, apalagi kalau punya GERD. Ih bener banget.
1: Iya kan.
0: Oh, apalagi bangun pagi tuh yuk.
1: Oh, harus ya, langsung ke kamar mandi atau kaki mungkin, nah. Ketiak lain sebagainya. Kalau misalnya ada, boleh langsung kirim aja ke WhatsApp Telegram 08113934. Instagram, Facebooknya boleh di @pinginfm Bali, Twitter juga boleh di @radiopinginfm.
2: Obrolan sore.
0: Ayo jujur aja, pasti pada malu-malu ya.
1: Jangan malu-malu, don't say.
0: Kita manusia kok, wajar lagi tinggal daerah tropis. Kalau Anda wangi terus itu yang meragukan. Hai Mbok Dian.
1: Hula.
0: Katanya kalau yang rentan bau itu dia adalah rambut.
1: Oh.
0: Udah 2 hari gak keramas kayak gimana gitu. Mungkin perasaan sendiri aja ya. Temen tak tanya sih bilang gak bau, tapi Mbok Dian yang ngerasa gak enak. Temennya yang gak enak.
1: Oh iya mungkin
0: gak dikasih diskon bunga lagi. Mbok Dian rambut gampang berminyak kali ya. Kulit kepalanya
1: ya.
0: Terus
1: ada bastik belah.
0: Ngapain dia?
1: Katanya, oh enggak ada.
0: Oh enggak ada,
1: dia ikutan, Weisel. Dia hidung ikutan katanya.
0: Hah?
1: Hidung.
0: Kenapa hidungnya rawan bau, Abah? yang lain ditunggu ya.
1: Iya,
0: jangan lupa.
1: Di Telegram udah ada.
0: Oh, udah.
1: Mm-mm.
0: Oh iya, Dokter Tama. Cus lah, Din.
1: Kalau Dokter Tama biasanya ketiak. Soalnya aktivitas sehari-hari lumayan padat. Dari pagi praktik, ketemu banyak pasien, kadang lanjut seminar atau perjalanan lagi. Walaupun kerja di ruangan ber-AC, tetap aja kalau aktivitasnya banyak pasti keringetan. Jadi pulang kerja itu mandi, itu rasanya udah kayak hadiah terbaik.
0: Oh, kalau Dokter Tama adalah ketiak.
1: Sama
0: tapi
1: ya,
0: kita bahas yuk Din yuk. Jadi banyak orang kan mengira kalau bau tidak sedap itu cuma berasal dari keringat, kayak tadi Dokter Tama bilang kan.
1: Iya.
0: Padahal penyebab utama itu jauh lebih rumit loh, kompleks, karena melibatkan bakteri, kelembapan kulit, kebersihan tubuh, sampai kondisi kesehatan tertentu. Nah ini bener nih, aku pernah denger nih. Jadi beberapa area tubuh tuh kan memang menjadi tempat ideal bagi bakteri untuk berkembang biak karena cenderung hangat, lembab, dan sering tertutup pakaian. Jadi ini kita kutip dari laman Cleveland Clinic. Ada beberapa titik di area tubuh yang menjadi pemicu bau tidak sedap.
1: Oke, yang pertama tuh biasanya ada ketiak.
0: Tuh kan?
1: Sama kayak yang bilang Kak Betty sama Dokter Tama ya.
0: Yes.
1: Ketiak merupakan area tubuh yang paling sering dikaitkan dengan bau badan karena memiliki konsentrasi kelenjar apokrin tinggi. Jadi berbeda dengan kelenjar keringat biasa yang menghasilkan cairan hampir nggak berbau ya. Kelenjar apokrin ini mengeluarkan cairan mengandung protein dan lemak. Jadi ketika cairan tersebut bercampur dengan bakteri hidup di permukaan kulit, proses penguraian itu akan menghasilkan aroma khas yang sering disebut dengan bau badan. Dan jadi selain aktivitas bakteri, penggunaan pakaian yang terlalu ketat, terus jarang ganti baju setelah berkeringat, hingga kebiasaan gak membersihkan ketiak secara menyeluruh juga dapat memperparah bau gak sedap. Makanya sebaiknya kita rutin mencuci ketiak menggunakan sabun, mengeringkannya dengan baik, cukur bulu ketiaknya bila diperlukan, serta menggunakan deodoran atau antipespiran untuk mengurangi pertumbuhan bakteri dan produksi keringatnya.
0: Iya itu ya, kita harus aware dengan diri sendiri.
1: Sadar loh.
0: Yang berikutnya ini seperti Dinda bilang tadi, kaki. Jadi telapak kaki itu kan punya ribuan kelenjar keringat yang aktif setiap harinya ya, terutama saat Anda tuh banyak jalan, olahraga, atau pakai sepatu dalam waktu lama. Jadi meskipun keringat sebenarnya nggak berbau, kondisi kaki yang lembab di dalam sepatu itu yang jadi lingkungan ideal buat bakteri dan jamur untuk berkembang biak sehingga menghasilkan aroma tidak sedap. Nah, masalah ini semakin sering terjadi kalau Anda pakai kaos kaki lembab, sepatu yang tidak punya sirkulasi udara baik, atau jalan jarang menjemur sepatu setelah dipakai. Jadi untuk bisa mengurangi bau kaki, biasain cuci kaki tuh setiap hari. Keringkan sela-sela jari, ini juga penting. Ganti kaos kaki secara rutin. Serta pakai sepatu dengan ventilasi baik. Ada jendelanya sepatunya, guys.
1: Terus yang ketiga ada selangkangan. Area ini merupakan bagian tubuh yang hampir selalu tertutup pakaian ya, sehingga lebih mudah lembab, terutama saat cuaca panas atau setelah beraktivitas fisik. Kondisi tersebut membuat bakteri dan jamur berkembang lebih cepat, sehingga meningkatkan risiko munculnya bau gak sedap. Nah, selain keringat, gesekan antar lipatan kulit dan penggunaan pakaian dalam yang terlalu ketat juga dapat memperburuk kondisi ini loh, sahabat Minevam. Jadi menjaga area selangkangan tetap bersih dan kering menggunakan pakaian berbahan katun yang menyerap keringat, serta segera mengganti pakaian setelah berkeringat merupakan langkah sederhana namun efektif untuk mencegah bau selangkangan.
0: Iya, jadi kalau ada teman Anda rajin banget gonta-ganti baju ya, kayak suamiku tuh satu hari bisa 4-5 baju keringetan
1: kita ganti. Gimana nyucinya tuh?
0: Ya ternyata gak apa-apa, Din. Lebih baik ya begitu.
1: Bener sih.
0: Oke, habis ini aku gak ngomel lagi ya. Yang berikutnya adalah mulut. Bau mulut atau halitosis ini merupakan salah satu bentuk bau tubuh yang paling gampang disadari orang lain. Bener. Ya. Jadi penyebab utamanya adalah bakteri yang berkembang dalam rongga mulut, terutama pada area lidah, sela-sela gigi, sama gusi. Sisa makanan yang ketinggalan ini bakal diuraikan oleh bakteri sampai menghasilkan senyawa sulfur yang baunya itu menyengat. Jadi selain kebersihan mulut yang kurang terjaga, bau mulut juga bisa dipicu oleh gigi berlubang, ada penyakit gusi, mulut kering, kebiasaan merokok, sampai gangguan kesehatan tertentu. Jadi tolong ya, sikat gigi tuh minimal 2 kali sehari. Terus bersihin bagian lidah, ini kadang disepelekan orang
1: ya,
0: loh.
1: Bener.
0: Pakai benang gigi dan juga rutin periksa kesehatan gigi. Ini bisa membantu Anda menjaga napas tetap segar.
1: Nah loh, terus yang terakhir ini ada lipatan tubuh, seperti bawah payudara, lipatan perut, leher, atau bagian belakang lutut merupakan area yang mudah banget berkeringat dan sulit mendapatkan sirkulasi udara. Nah, kombinasi kelembaban, panas, dan gesekan kulit menciptakan lingkungan yang sangat disukai bakteri maupun jamur. Jadi orang dengan berat badan berlebih umumnya memiliki lebih banyak lipatan kulit ya, sehingga perlu memberikan perhatian ekstra terhadap kebersihan area tersebut. Jadi membersihkan lipatan tubuh setiap hari, terus mengeringkannya dengan handuk bersih, serta menggunakan pakaian yang mampu menyerap keringat dapat membantu mengurangi risiko bau sekaligus mencegah iritasi kulit.
0: Yes, itu dia. Mulai yuk perhatikan diri sendiri, sayangi diri, rawat diri. Biar makin semerbak wangi Anda.

0: Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.
1: Media sosial sering memperlihatkan pencapaian orang lain. Tapi ingat, setiap orang punya waktu dan prosesnya sendiri. Merdeka adalah saat kita berhenti membandingkan perjalanan hidup, lalu mulai menghargai perjalanan.

Bear Group Global Cash Eye resmi merilis single terbaru Animal yang menjadi bagian dari EP ketiga mereka Wild yang dijadwalkan rilis pada 14 Agustus 2026. Lagu ini menandai perubahan arah dari rilisan sebelumnya seperti Gnarly, Internet Girl, dan juga Pinky Up dengan menghadirkan pendekatan yang lebih berfokus pada melodi dan juga kemampuan vokal para anggotanya. Animal juga ditulis Cash Eye bersama Ed Sheeran, mengangkat tema tentang perbedaan antara citra yang ditampilkan kepada dunia dan sisi diri yang hanya terlihat di balik pintu tertutup.

0: Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.
1: Kita hidup di dunia yang penuh perbedaan. Cara berpikir, impian, hingga jalan hidup setiap orang bisa saja tidak sama, dan itu tidak masalah. Salah satu bentuk kemerdekaan adalah menghargai perbedaan, termasuk perbedaan yang ada dalam diri.

0: Music Station.
1: Mereka menjadi diri sendiri.
0: Wow, kenapa aku merah sekali?
1: Bentar, belum masuk.
0: Belum, Din. Aku lagi melihat wajahku yang merah. Kenapa merah merona gini? Tahu, ntar.
1: Habis memang pedas, enggak kan?
0: Enggak. Ininya kayaknya filter yang dipilih sebelumnya. Oh. Ya nanti aja lah, bingung aku. Yang pasti siap-siap sahabat Pingin FM. Yes. Kita akan segera live di @PinguinFM Bali E di TikTok kita. 3, 2, 1. Kayak lagi ini ya, perlombaan ya.
1: Kamu 17 Agustus.
0: Oh iya, benar lagi. Makanya. Doakan ya, Dinda menggondol hadiah-hadiah yang disediakan.
1: Aduh.
0: Ada 10, semuanya akan Dinda gondol. Koko Surya gak kebagian.
1: Aduh,
0: sama dia biasanya hura-hura aja dia.
1: Iya, sama Koko nanti mau satu geng.
0: Eh, dipisah biasanya.
1: Oh ya?
0: Gabung sama ini, apa, radio lain.
1: Oh ya, udah gak apa-apa.
0: Biar makin banyak temennya ya kan.
1: Bener.
0: Hai Mbak Meta, selamat datang di live kami. Dar, Dinda sudah muncul. Ada Kapibara juga.
1: Apa nih?
0: Mbak Meta, kemarin gak kebagian donatnya tau, udah habis. Mau cari ini, diskonnya 50% ke Tiara, Din.
1: Oh.
0: Donatnya Mbak Meta.
1: Udah habis. Dibawa ke sana.
0: Hah?
1: Dibawa di sana.
0: Mbak Met dia percaya lagi, Mbak.
1: Ya hunus kan?
0: Donat kesukaannya Mbak Meta.
1: Hunus.
0: Itu lo tau gak? Donat Vanes.
1: Vanes?
0: Donat kentang Vanes kalau kamu ke Tiara atau ke Fresindo. Enak banget tuh ya.
1: Ih,
0: aku promosiin gratis loh. Tolong endorse kami ya. Nah, Dinda lagi menyibakkan rambut.
1: Okay.
0: Kayaknya sebelum diskon udah habis sih, Mbak. Karena emang laris banget tuh. Hai, aham tuh loh, Ari Andriansyah.
1: Halo ya? Nih, katanya kata dokter Tama, iya enak banget katanya.
0: Iya kan? Kalau diskon tuh jadi 4.800-an gitu dong.
1: Satu.
0: Kalau nggak diskon ya dua kali lipatnya. Ya tapi ya gitu, karena enak banyak dicari. Kenapa kita jadi ngomongin donat sih? Kita ngajak Anda, sahabat Ingin Ever, yes, buat ikutan mini food. Boleh, apa mini foodnya, Din?
1: Kita lagi ngomongin kalau misalnya di bulan kemerdekaan kayak sekarang ini, euforia kemerdekaan. Apa sih yang sering Anda lihat, sahabat Ingin Ever? Biasanya kan anak-anak latihan gerak jalan gitu ya, di jalan terus. Yang jualan bendera merah putih di mana-mana. Atau apa gitu, boleh langsung cerita aja ke WhatsApp Telegram di 0811 393 494. Instagram, Facebooknya boleh di @PinginFM Bali. Twitter juga boleh di @RadioPinginFM.
0: Yes, kasih tahu. Sekalian kasih tahu dong, masih ada gak sih lomba-lomba sepeda hias itu, guys?
1: Iya.
0: Iya.
1: Gak pernah lihat soalnya.
0: Dia penasaran nih.
1: Gak pernah lihat, jujur.
0: Dia gak pernah lihat. Padahal itu gemas pada masanya.
1: Itu lomba ya? Apa lomba. Emang dihias-hias aja?
0: Lomba-lomba, sekalian lomba juga. Kan biar effort lah, Din. Ya kan? Hai, Fapang tadi udah, Abah udah, Mbok Romi. Oh ini nih Mbok Romi ikutan mie obre. Obre kita adalah bagian tubuh mana dari Anda yang rentan bau. Kalau Mbok Romi adalah kete. Apalagi kalau belum dicukur, bacem katanya.
1: Iya benar sih.
0: Tapi emang benar, tadi kita bahas itu kan. Kalau ada bulunya tuh rajin-rajin dicukur ya.
1: Kepia
0: Anda.
1: Nah kalau Bastik Belah ini katanya anak-anak latihan gerak jalan.
0: Oh dia masih sering ngeliat ya. Yes. Ada Mbak Put, Mbak Putu Adis katanya bagian tubuh saya yang rentan bau itu ketiak juga, Din. Jadi sering insecure, apalagi kalau habis olahraga. Secara Mbak Put kan atlet lari, guys.
1: Oh pandai.
0: Jadi harus disisasi. Jadi harus di...
1: Jurus ya itu ya. Jurus.
0: Hanya gitu kan. Jadi harus disiasati dengan cari jodoh, oh bukan.
1: Nah. Itu mah saya.
0: Asungkare ya.
1: Saya.
0: Iya, nanti bareng nyari Mbak Put ya. Cari deodoran yang pas dan mandi dulu sebelum olahraga, terutama yang di luar rumah gitu. Lagunya Standing Next to You dari Adik Golden. Oke, siap.
1: Oke, terus ada Gustu katanya mini foodnya lautan merah putih di mana-mana. Dan diskon 17.8 di bulan tema kemerdekaan.
0: Diskon juga udah mulai, Din.
1: Oh.
0: Termasuk aplikasi yang kita pakai buat jajan tadi.
1: Oh pantes. Yeah. Lagi murah itu mungkin karena diskon ya?
0: Betul.
1: Mungkin ya. Terus obrenya. Maaf ya ketiak serta selangkangan dan belakang telinga. Oh iya.
0: Belakang telinga juga. Kenapa ya? Itu baunya paling khas tau.
1: Makanya aku suka banget bersihin pakai baby oil tuh. Itu aku gosok.
0: Tapi kayak aromanya aroma enak. Sambil bersihin sambil tetap diciumin belakang telinga walaupun habis itu gitu kan, tapi nyari lagi.
1: Karena bawa ke diri sendiri kali ya.
0: Enggak juga, cuma bawa ke dia, aku gak suka deh.
1: Ya sih.
0: Terus ada Bu Dayu Astriani udah. Kalau Dokter Tama ikutan mini food. Aku paling sering tuh lihat penjual bendera merah putih di lampu merah atau di pinggir jalan. Setiap lewat rasa jadi diingetin kalau bulan Agustus sudah tiba. Akhirnya tahun ini aku beli satu terus pasang di pojok kanan dashboard mobil. Satu aja dok.
1: Kasian dua biar loh. Seimbang.
0: Iya dua loh dok. Kelihatannya sederhana ya, tapi rasanya ikut membawa semangat kemerdekaan setiap kali berkendara.
2: Santa Claus is coming to town.
0: Ada Mbok Ari Munmun.
2: Halo Mbak
0: Ari. Selamat bergabung. Terus ada Ngurah.
1: Ini apa ya, bunyi apa sih?
0: Apa?
1: Tit tit gitu.
0: Iya. Bram juga bilang waktu Selasa ada suara gitu.
1: Oh kira dari tadi tit tit.
0: Di tempatmu aja, tempatku enggak. Pilih kasih emang dia.
1: Pantes. Kirain emang lagu, enggak dong.
0: Tidak ya.
1: Ya gitu dah ya.
0: Ya maklumi aja. Tangguin.
1: Kanggo
0: ya. Yuk Anda juga jangan lupa gabung di live TikTok kita di @winfmbali. Nanti Dinda nyanyi kalau 5.000 kah yang like. Asik. Mau denger Dinda nyanyi? Tap dulu layar
1: gaskan,
0: ya.
1: Gaskan.

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

Kemerdekaan bukan hanya tentang sebuah tanggal di bulan Agustus. Kadang, kemerdekaan juga berarti berani menjadi diri sendiri, memilih jalan yang sesuai dengan nilai yang kita yakini, dan tidak terus hidup dalam bayang-bayang ekspektasi orang lain. Karena menjadi diri sendiri adalah salah satu bentuk kemerdekaan yang paling bermakna. Agustus, merdeka, menjadi diri sendiri.

0: Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.
1: Menjadi pribadi yang baik bukan berarti harus selalu mengiyakan semua hal. Ada kalanya kita perlu berkata tidak demi menjaga waktu, energi, dan kesehatan diri. Karena menjaga diri sendiri juga merupakan sebuah bentuk tanggung jawab. Radio.

0: Wow. Wow.
1: Wow.
2: Wow.
3: Wow.
2: Jreng.
3: Wah, ini yang dibilang keren mah Dinda. Pengen ikut gini, Din?
2: Enggak sih.
3: Kamu yang sangat aktif.
2: Enggak kuat.
3: Kok enggak lihat tuh? Dinda saking aktifnya disuruh rebahan dia enggak kuat, guys.
2: Enggak kuat lombanya, aku rebahannya kuat. Lombanya enggak kuat.
3: Nah, ada apakah gerangan? Jadi ternyata lomba rebahan ada loh di Indonesia. Tepatnya diadakan di Jogja City Mall di tanggal 23 Mei 2026 lalu, kurang lebih hampir 3 bulan lalu ya. Jadi ada 18 peserta ditantang buat rebahan di atas kasur selama mungkin dengan hadiah utama 5 juta rupiah menanti siapa yang bertahan paling lama. Lumayan loh.
2: Tapi bisa pakai gadget nggak ya? Hah? Mungkin Anda berpikir kalau lomba ini gampang banget gitu ya, karena tinggal rebahan doang. Masalahnya aturannya tuh cukup ketat katanya. Peserta dilarang tidur.
3: Yah!
2: Nggak boleh ninggalin kasur. Nggak boleh makan, minum, menggunakan gadget maupun membaca, dan wajib memakai kaos kaki selama kompetisi berlangsung.
3: Susah itu.
2: Kedengerannya sih gampang ya, tapi ternyata jauh lebih menantang daripada yang dibayangin. Kalau misalnya masih boleh bawa HP, buku tuh kan masih aman ya.
3: Itu mah semua mau, Din. Ini benar-benar kayak kamu mati gaya tau gak sih? Ternyata cari uang itu susah ya. Bahkan rebahan pun susah. Silakan yang kuat 5 Yuk, jam loh.
2: Pakai 17 Agustusan loh.
3: Anda benar-benar melek yang sebenarnya.

0: Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.
1: Seringkali yang menahan kita untuk memulai bukan kurangnya kemampuan, melainkan rasa takut gagal. Padahal, setiap langkah besar selalu dimulai dari keberanian mengambil langkah pertama. Karena terkadang, itu merupakan salah satu bentuk kemerdekaan. Radio.

Inspiring Words. Siapa yang tidak mengenal Rose? Lahir di New Zealand dan tumbuh besar di Australia, Rose dikenal memiliki suara yang khas. Sukses sebagai member Blackpink dan sebagai soloist, Rose memiliki quote yang bisa memotivasi penggemarnya. Dream big when you can and enjoy it. Lewat kalimatnya, Rose ingin mendorong kita untuk berani memiliki cita-cita yang tinggi tanpa membatasi potensi diri. Rose juga menekankan agar kita menghargai dan menikmati proses menuju impian tersebut, bukan hanya fokus pada hasil akhir.

0: Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.
1: Di tengah begitu banyak standar dan ekspektasi, kadang kita lupa bahwa setiap orang punya jalannya masing-masing. Merdeka juga berarti berani menjadi diri sendiri, tanpa harus terus-menerus membandingkan hidup kita dengan orang lain. Radio.

0: kalau aku bilang nostalgia nggak masuk ya?
1: Enggak lah, kalau belum ya lahir. Kecuali mama papamu iya tahu lagu ini.
0: Iya mungkin ya.
1: Papamu Suma ya.
0: Hey.
1: Hey. Padahal Suma tahu loh lagu ini. Yowi Widianto Monita, kekasih sejati buat aku Sade udah denger dia, kalau enggak aku ngambek. Terima kasih ya sudah
0: thank
1: mengusir
0: you
1: kita Gustu.
0: Oh, lagu zaman ABG katanya kalau kata Mama Yaya.
1: Oh iya sama, aku pun. Hai Mama Yaya, ada Bu Ana juga terima kasih. Ada Mbok Rom yang sudah join di TikTok, ada Gus Ade, Mbok Dian, ada Lia Prima nih Grey ya. Ada Wahman, ada Gustu. Terima kasih ya.
0: Thank you so much sudah menemani Betty dan Dinda.
1: Betul sekali. Habis ini ada Suma.
0: Yes.
1: Lanjut sampai 12 malam. Dadah.

Kemerdekaan bukan hanya tentang sebuah tanggal di bulan Agustus. Kadang, kemerdekaan juga berarti berani menjadi diri sendiri, memilih jalan yang sesuai dengan nilai yang kita yakini, dan tidak terus hidup dalam bayang-bayang ekspektasi orang lain. Karena menjadi diri sendiri adalah salah satu bentuk kemerdekaan yang paling bermakna. Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.

Bangun FM, your sweet music station, merdeka menjadi diri sendiri. Selamat malam sahabat Bangun FM. Apa kabar Anda hari ini? Semoga semuanya kabarnya baik, sehat, bahagia, happy, banyak rezeki. Dan hari Kamis ini Suma Uji kembali muncul nemenin Anda lagi. Tentunya udah spesial nyiapin lagu-lagu yang bisa Anda pilih dari playlistnya Bangun FM Bali ya. Jadi udah ada lagu-lagu yang tentunya bisa Anda request. Jadi boleh kasih tahu saya untuk mengisi playlist hari ini, bantu dong pilihin lagu apa yang harus saya putarkan malam hari ini. Mau lagu Indonesia, lagu mancanegara, bisa banget kasih tahu. Yuk sambil kirim salam-salam sapa Anda, bisa dikasih tahu di WhatsApp atau Telegram aja di 0811 393 494, dan juga bisa di sosial media kita di Instagram dan fanpage Facebook at Pinguin FM Bali, X at Radio Pinguin FM. Terus formatnya kasih tahu saya nama Anda, spasi usia, mau request lagunya apa, terus salam-salamnya sama siapa. Dan jangan lupa juga buat follow TikTok kita di at Pinguin FM Bali. Yang mau streaming silakan yuk gabungan di live.radiopinguinfm.com. Yuk requestannya dikirim sekarang, biar bisa saya tungguin, biar bisa saya masukin lagunya, dan kita bakal bacain dan sapa-sapa nanti yang udah masuk. Dikirim sekarang ya, saya tungguin sampai jam 12 malam.

Satu lagu dari Alec Benjamin, Let Me Down Slowly, spesial semua puterin buat Bu Nana yang udah request lagu ini. Selamat malam buat Bu Nana dan juga buat semua sahabat pengguna FM yang udah stay tune di Nuansa Malam edisi Kamis hari ini tanggal 6 Juni Agustus ya. Belum move on saya. Sekarang udah Agustus. Jadi udah di bulan kemerdekaan sahabat pengguna FM. Jadi udah deket-deket juga lagi 11 hari aja. Udah 17 Agustus, tapi gimana Anda sudah mulai siap-siap, udah memikirkan ide-ide apa yang akan Anda realisasikan untuk merayakan kemerdekaan Republik Indonesia? Udah mulai rapat belum? Oke deh, biar lebih asik malam hari ini, semoga jadi temenin dengan lagu-lagu favorit tentunya, dan biar lebih akrab juga dengan sahabat-sahabat besti-besti, silakan disapa-sapa dulu sambil request lagu Anda yang mau didengerin malam hari ini. Mau lagu Indonesia, lagu mancanegara, bisa banget langsung aja kasih tahu di WhatsApp atau Telegram, yuk di 0811 393 494. Bisa juga di sosial media kita, di DM Instagram dan juga fanpage Facebook, bisa di @pinguinfmbali.

Terus di X di at Radio Pinguin FM, formatnya masih sama, kasih tahu saya nama Anda, spasi usia, mau request lagunya apa, dan juga salam-salamnya. Selamat malam buat Bu Nana, tadi lagunya udah di play. Semoga sehat selalu dan bahagia selalu bersama keluarga. Ini kalau salam-salamnya buat Gusu, Dayu Kanya, Dayu Asriani, Judinati, Iga Pancaneki, Bujero Anom. Happy listening, thank you. Ini sehat juga kabarnya, sering bantuin tetangga. Oh alah, sebagai tetangga yang baik ya Bu Nana ya. Oke, terus katanya coba besok ada goes. Wih, mantap banget, sempat olahraga juga ya. Semoga lancar, rencananya dimudahkan, dan semoga bisa berolahraga dengan baik ya, biar sehat selalu buat Bu Nana. Terus ada Mbak Yan Burarini juga sudah absen malam hari ini. Terima kasih, selamat malam dari Kesiman ya, sudah absen. Semangat bertugas, sehat selalu. Siap, terima kasih buat Mbak Yan Bur. Semoga sehat selalu juga. Mbak Dian juga lagunya dari Diplay tadi, Elo masih ada. Salamnya buat Meromi dan semua sahabat Pinguin FM aja. Semua semangat siaran dan terima kasih. Weh, udah ada berapa ya yang udah absen malam hari ini? Buat anda yang belum, silakan yuk langsung aja kasih tahu Suma mau dengerin lagu apa, terus mau kirim salamnya sama siapa. Berhubung sekarang ini playlistnya untuk Diplay masih banyak yang kosong, jadi sekarang waktunya buat yang mau Diplay awal-awal lagunya, silakan kasih tahu semua juga awal-awal biar semua bisa siapin lagu spesial untuk anda malam hari ini. Jadi mau Indonesia, mancanegara, bebas anda yang pilih, saya yang putarkan. Jadi langsung WhatsApp Telegram lagi di 0811 393 494, bisa juga di Instagram fanpage Facebook kita di @PinguinFMBali dan di X @RadioPinguinFM. Terus formatnya yuk kasih tahu saya nama anda, spasi usia, mau request lagunya apa, dan juga salam-salamnya. Penguin News. Penguin News. Penguin News. Sahabat Pinguin FM, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin buka suara atas banyaknya tenaga kesehatan yang dinilai berkomentar mencibir seorang pasien BPJS Kesehatan yang mengeluh via media sosial Threads. Budi menyatakan nilai kemanusiaan harus dikedepankan, tak peduli apapun profesinya. Ia menyebut seluruh pihak harus berempati ke masyarakat tanpa terkecuali. Dikutip dari CNN Indonesia, saya Suma Wijaya untuk Pinguin News di Nuansa Malam.

0: Dek, naon ki nyaman lari, Dek?
1: Naon? Kudu maraton lah misalnya.
0: Bah, bapak lurut yang lapan ake.
1: Kenapa ya kayaknya nyaman lari?
0: Gelam ya, Dek. Udah ngaminggu sih bangun-bangun ya.
1: Gelam kenapa?
0: Capatin memedih kan, Dek.
1: Wih! Kan memberi capatan. Good morning, Dek.
0: Bah, ini mare, ya. Liu kan anak yang ngiriang, Dek. Mare menggaya di kapal pesiar, ya.
1: Wih!
0: Dek, tawang, Dek. Nah, iya ngelah mobil ini misi sunrise tuh, Dek.
1: Sunrise?
0: Oh, ada tadi buka di door-nya tuh, tawang, Ki.
1: Sandra, padahal ini sunrise, saya mikirin, lo.
0: Coba cek di TV-nya, Dek.
1: Ada di TV-nya, Ki, cek man lari.
0: Oh, pilar, kemudian beritanya, Dek.
1: Wih!
0: Eh, Dek, nah gelam kenain anak kok, nih, yuk.
1: Eh, Mek, siaran TV itu periksanya, Mek.
0: Iya, kenapa, Dek, gelam?
1: Aduh, Mek, ini ada gelam kengken. Eh, Mek, siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, sara, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, Mek, edukasi. Gitu, Mek. Nih coba tinggalin.
2: Benar, TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada sara, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
0: Oke, ini deh, Om. Ada ya. Memek nawang.
1: Mek, jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, sara dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali. Ijo, Mek.

0: Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.
1: Sukses tidak selalu harus terlihat besar di mata orang lain. Bagi sebagian orang, sukses adalah punya waktu bersama keluarga dan orang-orang terkasih. Bagi yang lain, sukses adalah bisa terus belajar dan berkembang. Merdeka berarti berani menentukan arti sukses versi diri sendiri. Radio.

0: Now I know.
1: Pinguna FM, your sweet music station, merdeka menjadi diri sendiri. Sahabat Pinguna FM, tahukah Anda, saya kutip dari Instagram aku. Nah, pernah gak sih Anda teringat suatu momen ketika mencium aroma tertentu? Nah, ini ternyata bukan perasaan kita aja, sahabat Pinguna FM. Jadi, menurut studi, jadi penelitian yang diberikan di Current Opinion in Psychology di tahun 2023 menjelaskan kalau aroma bisa memicu kenangan yang terasa lebih hidup dan emosional dibanding indera lainnya. Jadi gak heran nih ketika kita habis mencium seperti bau tanah, habis hujan, atau buku lama, atau makan aroma uang, sahabat Pinguna FM, kita teringat akan momen-momen tertentu. Nah, mungkin kalau diingat-ingat, pernah gak sih Anda merasakan hal tersebut? Gimana? Apakah ingat? Jadi benar ya, ternyata ini studi juga menyatakan seperti itu, dan semua juga sempat ya mencium bau dan teringat akan momen tertentu. Kalau Anda gimana tuh?

0: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
1: Yap, dari yang naiknya cepat sampai yang bertahan di puncak.
0: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
2: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
0: Penguin Hot Music Chart,
1: your favorite music in one chart.

Tune FM, your sweet music station. Merdeka menjadi diri sendiri. Satu lagu manis dari Adrian Khalif, 2001 kali. Lagunya bagus banget ya. Makasih buat yang udah request, ada Indra Perdana. Selamat malam Mas Suma, boleh ya requestnya? Boleh dong, sudah semua play lagunya. Semoga sempat didengerin ya. Dan semoga happy juga malam hari ini karena lagunya udah di play. Terus buat Anda sahabat Ngenabem yang mau dengerin lagu favorit juga masih bisa yuk. Masih ada 3 jam lagi, masih panjang banget waktu saya nemenin Anda malam hari ini. Sekarang baru jam 9 malam, masih awal-awal. Jadi masih panjang kebersamaan kita dengan lagu-lagu favorit Anda. Kasih tahu yuk, bantu saya untuk mengisi selama 3 jam ke depan mau dengerin lagu apa. Saya juga udah live TikTok, jadi yang mau bergabung, mau ngobrol lebih lanjut nih, boleh banget langsung join di @penguinfmbali. Sekali lagi di TikTok kita di @penguin FM Bali E. Terus yang request lagu langsung aja yuk di WhatsApp atau Telegram aja di 0811 393 494. Sekali lagi di 0811 393 494. Bisa juga di sosial media kita via Instagram dan juga fanpage Facebook @penguinfmbali dan di X @radiopenguinfm. Terus formatnya masih sama ya. Kasih tahu saya nama Anda, spasi usia, mau request lagunya apa dan juga salam-salamnya. Karena udah jam 9 malam, waktunya saya buat menyapa Anda yang sudah gabungan dari jam 8 malam tadi, sudah mengirimkan lagu-lagu yang mau didengerin dan udah sempat didengerin bahkan karena udah di play. Terus yang belum kayaknya udah semua play. Sekarang tinggal yang belum dibaca aja. Jadi sekarang mau disiapin dulu lagunya. Yang belum kirim silakan dikirim sekarang biar bisa saya bacain, sambil juga dikirim salam-salam Anda kepada bestie-bestinya, orang-orang spesial atau siapapun deh yang mau disalamin, mau di calling-calling malam hari ini, bisa banget kasih tahu Supa Wijaya. Dan sekarang saya mau baca dulu yang ada di Telegram. Dari Indra, terima kasih lagunya udah di play ya 2001 kali. Terus ada Mary Okta juga. Kalau Mary tadi request lagunya Rio featuring Andrea itu juga udah di play. Lagu Sumpah Mati, ini juga banyak banget yang suka lagunya. Terus ada Gustu Raditya tadi nanyain lagunya Kotak. Ada Gustu, lagunya yang ada adalah lagu Beraksi. Jadi biar semangat pas nih bulan Agustus. Ada Adita, selamat malam udah bergabung malam hari ini, terima kasih. Ada Kak Sadu juga, ada Mbak Meta, Rosita. Pertama Kak ya, pertama dapat apa? Dapat ini ya, dapat pahala ya Mbak Meta ya, karena baik hati loh udah nungguin jadi penonton pertama hari ini. Ada Mbak Dian juga yang udah tetap layar, terima kasih. Ada Kak Sadu, lagunya gak ada Kak, mohon maaf ya, nanti bisa diganti dengan lagu yang lain. Terus ada Kakak Cempaka Mas, selamat malam, selamat bergabung dari TikTok kita. Kalau mau request lagu silahkan langsung aja kasih tahu yuk, sambil dengerin juga. Ada Kak Wida, ada Kak Yanik juga, terima kasih. Terus lanjut deh, saya mau sapa yang ada di WhatsApp yang belum dikirim lagunya yang mau didengerin malam hari ini. Boleh dikirim aja di WhatsApp Telegram ya di 0811 393 494, dan langsung saya akan bacakan. Oke, kalau dari WhatsApp ini tadi juga sudah ada Mbak Dian, ada Mbak Yan Berarini, udah ada Buna juga yang sudah saya bacain tadi. Terus ada Abah Weisel, selamat malam buat Abah Weisel. Kalau Abah tadi udah menyapa aja malam hari ini seputaran mana nih? Dari mana? Dari Gianyar. Oh, hadir, siap. Semoga sehat dan lancarkan rezekinya dan sukses. Terima kasih Abah. Semoga doa terbaik juga buat Abah ya. Terus ada Moromi di Jimbaran. Kalau Moromi tadi request lagunya adalah lagu Mikiko. Udah kita dengerin juga sahabat Penguin FM. Salamnya buat Mbak Dian Kesuma dan semua sahabat Penguin FM. Semua semangat siaran dan terima kasih. Makasih ya buat Moromi di Jimbaran. Ada Sari Agus ini, ada Kakak Dewa Rejeki Teh Hijau, Kak Suma. Oh ada, tunggu ya Kak Sadu ya, dari Tulus ya lagunya Teh Hijau, siap. Nanti semua bakal puterin lagunya, ditunggu aja ya. Terus ada siapa lagi nih yang mau request lagu? Bisa yuk kakak-kakak buat yang gabungan dari TikTok ya, masih di Penguin FM Bali I, langsung kasih tahu aja mau dengerin lagu apa biar makin asik malam harinya di malam Jumat ini. Malam Jumat banget gak tuh. Terus ada Mbak Adi Beji Gama. Kalau Mbak Adi tadi request lagunya dari Bruno Mars yang The Lazy Song, udah semua play juga lagunya. Saya mencium aroma uang, kok merasa pengorbanan untuk mendapatkannya. Oh gitu. Ada rasa bangganya juga sih, semua gitu juga gak? Iya benar. Jadi apalagi kalau uang-uang baru ya, itu sayang banget rasanya untuk dibelanjakan karena masih aroma itu masih kuat banget. Jadi misalnya uang-uang baru tuh sangat sulit banget Mbak Adi, tapi kalau uang lama itu ya sulit juga sih dibelanjain, tapi ya
harus. Ya, mau gimana? Tapi bagus sih. Berarti Mbak Adi juga merasakan ya, ternyata mencium aroma itu mengingatkan kita akan sesuatu momen. Nah, kalau uang juga bisa ada juga aroma bayi. Nah, kalau Anda mungkin mencium aroma bayi itu kan khas banget ya aromanya. Pasti akan ingat momen-momen tertentu, mungkin momen-momen ponakan, ingat sama siapa atau apa gitu kan. Boleh juga dicerita sama Semauja ya. Pas banget tadi di Now I Know kita bahas aroma, di mana itu udah terbukti dan memang ada penelitian yang menjelaskan hal tersebut. Terus ada Mbak Dewi. Hai Mbak Dewi. Saya Dewi, mau request lagunya BTS yang Come Over ya Kak. Terima kasih dan semangat selalu. Siap, terima kasih buat Mbak Dewi. Ditunggu ya Kak Dewi lagunya, nanti bakal semua siapin dari BTS Come Over. Terus ada kadek kirim Mahendra juga lagunya The Script Hall of Fame. Oke, nanti ditunggu juga lagunya, bakal semua play juga. Terus ada Gustu Raditya. Kalau Gustu mau request lagunya Beraksi dari Kotak. Oke, makasih ya Gustu. Nanti bakal semua siapin lagunya. Salam-salamnya buat Motitin, buat Papa Oki, buat di Marma, terus ada juga salam-salam buat Koko David, buat Bigus Bawa, buat Ojan. Ojan di mana nih? Apakah dengerin? Disalamin ya Jannya sama Gustu. Terus ada Bu Jero Anom juga, salam-salam buat Bu Jero Anom. Disalamin sama Gustu, ada Bu Nana juga, Mbak Panca, ada Mojudinati, ada Kak Erik, terus ada Mama Rosi, ada Edo, ada Wak Sultan, ada Kak Dian, ada Mak Meta, ada Mak Ari, terus ada Bli Dewa juga. Ada siapa nih? Ada Kapibara, request lagunya Sumpah Mati Selena Grace. Oke, nanti ya Kak Malaman, tadi baru banget lagunya yang Rio ya. Nanti ya Kak Kapibara, ada Haryonos, selamat bergabung. Malam Kak Sumar, request lagunya Berjalan Tanpamu dari Nabila Sakya. Ada gak ya? Coba sama cek dulu ya. Terus ada Mak Dian Kesuma. Ini wih, mantap sekali hasil karyanya. Sekarang udah bermacam-macam warna ya. Harus hari ini besok bisa melali wey. Mantap sekali Mak Dian. Semoga selesai deh orderannya. Memang beda ya sahabat pengguna awam CEO kita satu ini. Banyak sekali orderannya. Berarti duitnya ngalir terus ya Mak Dian. Ya semoga semakin lancar rezekinya. Senang deh kalau kayak gini ya, makin banyak rezeki, makin banyak orderan. Terus ada Tams Daily juga, selamat bergabung. Ada Mak Sari Agus ini dari Tabanan hadir. Terima kasih udah join di TikTok kita di @penguinfmbali. Yang belum join yuk, yang lagi dengerin mau ngobrol, mau lebih dekat kita biar bisa melihat wajah saya dari TikTok, bisa banget langsung aja bergabung di live kita ya di @penguinfmbali. Yang belum follow silakan di follow yang udah gabungan jangan lupa di tap dulu layarnya. Terus ada Dewa Rezeki juga minta lagu Bukan Pujangga dari Best Jam ya. Soalnya buat pendengar radio Penguin FM semua, siap buat Bli Dewa ya, buat Ajik Dewa. Terima kasih. Nanti bakal di play lagunya. Terus siapa lagi? Kayak udah semua saya sapa. Saya cek-cek dulu penonton saya hari ini ada siapa aja. Oh, ada Kak Sadu, Kak Sari Agustini, ada Tams Deli, Mbak Meta, Ajik Dewa Rezeki, ada Kapibara, ada Mbak Dianka semua. Yang lain silakan yuk joinan malam hari ini. Nanti biar gak nyesel loh, nanti udah end live, nyesel. Udah end ya. Sekarang masih live, silakan bergabung dulu ya. Sambil request lagu favorit Anda, bisa juga melalui WhatsApp kita dan Telegram by chat di 0811 393 494, dan via sosial media Instagram, fanpage Facebook @penguinfmbali, di @radiopenguinfm. Terus kasih tahu saya yuk nama Anda dengan format, kasih tahu request aja dengan format nama Anda, spesial saya mau request lagunya apa dan juga salam-salamnya. Nah, spesial buat kadek Giri Mahendra yang ada di Sanur, lagunya bakal semua siapin dan bakal kita dengerin bareng-bareng The Script featuring Will.i.am Hall of Fame. Langsung kita dengerin sekarang yuk.

0: Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.
1: Kemerdekaan bukan hanya tentang bebas melakukan apa saja, tapi juga tentang memilih menjadi pribadi yang lebih baik, terus belajar, dan tidak berhenti bertumbuh. Karena versi terbaik dari diri kita bukan untuk dibandingkan, melainkan untuk terus diperjuangkan. Radio.

0: The Man Help. Man Help. V dan Help.
1: Penguin FM, your sweet music station, merdeka menjadi diri sendiri. Sahabat, Penguin FM, menjaga kesehatan ginjal merupakan investasi penting yang harus dilakukan sejak dini. Nah, mengingat krusialnya organ tubuh tersebut. Jadi, sahabat Penguin FM, pakar kesehatan Dr. Erik Tapan MHA dalam bukunya Penyakit Ginjal Kronis dan Hemodialisis juga menegaskan bahwa menerapkan gaya hidup sehat termasuk memilah asupan minuman sangat penting untuk menjaga metabolisme tubuh dan mencegah risiko penyakit ginjal yang tidak diinginkan. Melansir dari Detik, selain mengubah pola hidup, ada beberapa jenis minuman alami yang efektif membantu proses pembersihan dan optimasi fungsi ginjal kita. Ini saya juga baca dari cnnindonesia.com. Yang pertama adalah rebusan temulawak. Jadi ini memiliki efek diuretik alami yang merangsang ginjal untuk mengeluarkan lebih banyak natrium melalui urin. Jadi efek ini membantu mengurangi beban kerja ginjal dan meminimalkan risiko penumpukan saat berbahaya. Terus air putih, sahabat Penguin FM. Meskipun sederhana, pemenuhan cairan tubuh dengan 8 hingga 10 gelas air putih ini dalam sehari adalah langkah yang paling krusial. Air putih membantu ginjal menyaring racun dan dari darah dan mengeluarkannya dalam bentuk urin dengan lancar. Terus ada juga olahan kunyit, di mana kunyit mengandung senyawa kurkumin yang berperan aktif meredakan peradangan pada jaringan ginjal. Selain itu, kunyit juga membantu proses pembuangan limbah metabolik yang tidak diperlukan oleh tubuh. Ada juga jus wortel, di mana wortel melimpah akan kandungan beta karoten, di mana salah satu antioksidan terbaik yang berfungsi memperkuat sistem imun. Jadi, membersihkan racun dan mengoptimalkan kinerja penyaringan ginjal. Nah, jadi itu ya, beberapa minuman yang bisa dikonsumsi, namun harus dikondisikan juga ya. Disesuaikan dengan kondisi Anda, dengan kondisi masing-masing, dan juga bisa konsultasikan dengan dokter agar sesuai dengan kebutuhan Anda.

0: Berdasarkan info terbaru akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
1: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun, gak asik.
2: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
3: Grup jadi gak seru ya, ada penyebar hoax. Bye sis.
0: Ya, kok aku dikick dari grup?
4: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Pinggir FM Bali.
5: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Pinggir FM Bali, X at Radio Pinggir FM, TikTok at Pinggir FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopingguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopingguinfm.com.

0: Now I know.
1: Now I know.
2: Pingun FM, your sweet music station, merdeka menjadi diri sendiri. Sahabat Pingun FM, tahukah Anda, saya kutip dari Instagram akun. Nah, pemerintah naikkan gaji guru hingga 9% untuk jaga kualitas di Singapura. Jadi sahabat Pingun FM, Kementerian Pendidikan Singapura akan menaikkan gaji sekitar 36.000 guru dan tenaga pendukung pendidikan sebesar 2% hingga 9% mulai dari 1 Oktober 2026, at least 2 bulan lagi ya. Kebijakan ini bertujuan menjaga daya saing gaji sekaligus menarik dan mempertahankan tenaga pendidik berkualitas. Selain para pendidik menilai peningkatan kesejahteraan juga perlu diiringi perbaikan beban kerja, pengembangan karir serta keseimbangan antara pekerjaan dan waktu istirahat. Nah, gimana nih menurut Anda sahabat Pingun FM untuk pemerintah Singapura yang menaikkan gaji guru ini?

0: BNNP Bali, selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak. Saya Pak Agus mau...
2: Apa? Jadi Bapak mau melaporkan anak kita ke polisi? Bapak tega, Pak, anak kita di penjara? Ibu nggak mau, Pak. Kita bawa ke rumah sakit aja ya, Pak, ya?
1: Bu, enggak, Bu. Ibu tenang dulu. Bapak menelpon BNNP, Badan Narkotika Nasional Provinsi. Ini, Ibu lihat. Bapak baru baca informasinya. Lihat, Bu. Di sini ditulis kalau ada pengguna narkoba yang melapor ke BNNP, itu tidak dihukum. Jadi Ibu jangan salah. Di BNNP, anak kita akan direhabilitasi. Dibikin bener, Bu. Di sana ada terapi, ada perawatan dokter, ada konseling. Dan kita nggak boleh malu melaporkannya, Bu. Ibu harus tenang karena ada jaminan kerahasiaannya dijaga oleh negara.
2: Terus uang pengobatannya dari mana, Pak? Kita kan, kita udah nggak punya apa-apa lagi.
1: Itu juga sudah Bapak pikirkan. Tapi ternyata biaya pengobatannya ditanggung oleh negara.
3: Pengguna narkoba adalah orang sakit yang perlu pengobatan. Jika Anda mengetahui keluarga atau teman pengguna narkoba, segera informasikan ke BNNP Bali. Jaga anak-anak kita dari penyalahgunaan narkoba. Hubungi Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali, Jalan Kamboja 8 Denpasar, telepon 0361-232472. Ingat, pengguna narkoba yang melaporkan diri tidak dihukum.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pingwin FM bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali.

0: Bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
1: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.

0: Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.
1: Sukses tidak selalu harus terlihat besar di mata orang lain. Bagi sebagian orang, sukses adalah punya waktu bersama keluarga dan orang-orang terkasih. Bagi yang lain, sukses adalah bisa terus belajar dan berkembang. Merdeka berarti berani menentukan arti sukses versi diri sendiri.

satu lagu dari Sheila on 7, Bila Kau Tak Di Sampingku, buat Yan-Yan ya, yang udah request lagu ini. Kasih kan ngobrol sih sampai semua lupa maunya apa, tapi tenang aja udah inget, untung. Jadi ini waktunya saya buat menyapa Anda lagi, sahabat pengguna FM, di jam 10 malam. Sudah 2 jam kita bersama, masih tersisa 2 jam lagi. Jadi masih lumayan panjang juga kebersamaan kita, gak apa-apa. Dan happy banget, kita masih bisa seru-seruan dengan lagu-lagu favorit Anda sampai nanti di jam 12 malam. Jadi yuk lanjut kirim lagu favorit, mau lagu Indonesia, lagu mancanegara, masih bisa di request sambil sapa-sapa orang spesial. Dikirimnya di WhatsApp Telegram aja di 0811 393 494. Bisa juga di sosial media kita, di Instagram, fanpage Facebook at Penguin FM Bali, dan di X at Radio Penguin FM. Saya juga masih live di TikTok di at Penguin FM Bali. Jadi silahkan diramaikan, kita ngobrol bareng yuk. Ada Gede Pito, ada Yan-Yan yang sudah gabungan malam hari ini. Tadi lagunya itu buat Yan-Yan ya. Ada Al, terus ada Yan, ada Komang Murtini juga, ada Dia Kesuma, ada Kak Winarti, Gede Pito, tadi juga ada Weda yang udah request lagunya Teganya Kau dari Liodra. Nanti kita meet up ya, dijadwalkan katanya Kraweda. Oke deh, ditunggu jadwalnya. Oke deh, buat Anda yang mau request lagu, mau dengerin lagu favoritnya sampai jam 12 malam, silakan kasih tahu aja. Sambil saya mau bacain dulu yang udah gabungan dari fanpage Facebook malam hari ini. Hai Mbak Ari, ada Mom Krista juga sama bergabung. Ada WNC aja dari fanpage Facebook di Seputaran Mas Subut juga sudah menyapa malam hari ini, terima kasih. Nova, selamat malam. Ada Dek Apong dari Kelungkung Tegak hadir, terima kasih. Sang Tuketut juga dari Gianyar hadir. Pada kiri juga sudah menyapa, terima kasih. Lagunya Marvin Gaye dari Charlie Puth dan juga Meghan Trainor, siap. Ada Dek Dimahes juga, Angan Taka hadir. Ada Komang Aryani, selamat malam. Terus ada Ari Dinamika dari Tepati Kelungkung juga sudah menyapa, terima kasih ya buat Ari. Ada Nyaman Landung dari Penasan Kelungkung hadir. Ketut Ari Sugi dan Nasa dari Penamparan Jalan Gunung Andakasa Padang Sambian juga hadir, terima kasih ya. Bobo, selamat malam buat Bobo. Ada Nilam Wija dari Seputaran Gatsu Timur juga hadir. Temuyong Virgo dari Mabar. Terus Mabar Medan. Ada Pandit Tombong dari Serokadan Bangli. Cemeng Mustika, selamat malam, gimana kabarnya? Dari Samplangan ikutan gabung juga. Igusti Ayu Parwati dan Pasar Ceko Maria juga sudah menyapa, terima kasih ya. Mulani Aza, apa kabar? Ada Gede Sudana juga sudah menyapa dari Lombok. Terus ada Ian Lolet dari Selat Duda. Ada Madehendra dari Desa Tua Marga Tabanan hadir. Dapat Mini, hai Permini. Nurhila Lian juga sudah bergabung. Ada Jik Dewa juga masih bergabung dari TikTok kita. Buat Anda, silakan yang mau ngobrol, masih live hari ini sama Ujaya dari TikTok at Penguin FM Bali I. Jadi bisa ngobrol bareng yuk malam hari ini sambil request lagu favorit. Dan kalau dari WhatsApp tadi juga sudah ada yang menyapa semua, jadi kita langsung aja yuk cek-cek dulu. Nah, ini dari WhatsApp ada Amin Mimbar. Kalau Amin Mimbar sekarang sudah semua siapin lagunya. Lagu yang di request adalah lagu dari siapa tadi ya? Oh ya, lagu dari Still Hurt Without You. Oke deh, siap, thank you buat Amin Mimbar. Kru Bos lagi sibuk latihan gerak jalan 45 km. Wih, jauh banget ya. Semangat buat Kru Bos kita yang lagi latihan gerak jalan, semoga lancar persiapannya. Hari akan berlomba. Wah, 2 hari akan berlomba. Jadi lumayan ya. Semoga lancar-lancar aja deh. Semoga al peserta gerak jalan sehat selalu, serta moga-moga kembali menjadi juara. Merdeka jadi diri sendiri. Buat Akbar Firmansyah and Wildan, kenapa tidak ikutan gerak jalan 45, moga tahun depan bisa ikutan ya. Ya, halo, diajak lo Akbar sama Wildan. Tahun depan ya, udah jadi wishlist, silahkan mendaftar. Makasih ya, semangat buat Kru Boys semuanya. Terus buat Amin Mimbar juga semangat, terima kasih banget udah request lagu favoritnya. Terus ada Putus Stone, selamat malam buat Putus Stone yang hadir Seputaran Yang Batu. Ada Arina Mika juga, Taufati Kelungkung juga sudah menyapa. Terus ada Mbak Dian Kusuma yang lagi sibuk ya, udah jadi pesanannya satu, wih bagus banget.
Ada Mbak Panca juga, selamat malam ya buat Mbak Panca. Kalau Panca hari ini sudah pamer juga, pamernya menu hari ini yang kriuk-kriuk kayaknya ya. Wih, mantap sekali menunya. Terus ada requestan juga from this moment, Sanya Twine, udah semua play buat Mbak Panca. Semoga makin semangat ya dinernya dengan menu yang begitu enak menggugah selera. Salamnya buat semua yang lagi stay tune aja sih ya. Terima kasih buat Mbak Panca. Lanjut, cuma mau sapa-sapa dulu. Oh, ada kata-kata hari ini ternyata. Kata-kata malam hari ini dari Mbak Panca, jangan pernah berpikir untuk berdiet. Biarkan lambungmu melakukan tugasnya. Kasian kan kalau lambungmu sampai kena PHK. Bisa aja Mbak Panca ya. Ini mah untuk Mbak Panca kali ya. Untuk ininya, untuk kata-katanya. Karena pas lagi kayak lagi gini ya, lagi membebaskan diri ya Mbak Panca. Biasanya menu-menunya sehat-sehat. Biasanya rebus-rebusan. Ini sekarang beda nih. Kayaknya lagi cheating day ya. Jadi makan gini, makannya beda menunya tumben hari ini. Ada Mbak Saryani, ada Kak Arik juga, ada Kak Lexi. Hai Kak Lexi, terima kasih sudah stay tune malam hari ini. Terus ada siapa lagi nih? Ada Mbak Juninati. Hai Mbak Jun, ibu guru kita. Request lagunya tadi adalah Ed Sheeran Afterglow ya. Oke, siap, salam untuk semua sahabat Penguin. Oke deh, terima kasih buat Mbak Juninati, lagunya udah di play juga. Mama Yuna, selamat malam buat Mama Yuna. Gimana kabarnya Mama Yuna? Semoga sehat selalu dan juga happy di sana. Tadi lagunya lagu dari Coldplay yang Paradise udah semua puterin. Jadi semoga aja sempat didengerin. Terima kasih, sehat dan semangat juga buat Mama Yuna yang ada di sana ya. Terus ada siapa lagi ya? Tadi yang belum semua bacain. Ada Rian Putra. Hai Rian dari Uluwatu, gimana kabarnya? Request lagunya Clean Bandit and Big Pig, I Don't Wanna Hurt You. Udah semua siapin lagunya. Ditungguin aja, pastinya nanti bakal kita dengerin bareng-bareng ya. Terus ada siapa lagi nih? Hai, hai, hai. Siapa nih yang masih mengetik? Boleh dong nanti ngobrol bareng semua aja ya. Sekarang buat Anda yang udah gabungan tapi belum sempat request lagu favorit, silakan yuk, masih ada waktu buat kita bersama. Jadi ramaikan dengan lagu-lagu favorit Anda. Langsung aja kasih tahu kita di WhatsApp Telegram di 0811 393 494. Bisa juga di sosial media, di Instagram dan fanpage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM. Terus format masih sama, kasih tahu kita nama Anda, sepas usia mau request lagunya apa dan juga salam-salamnya. Ada Gus Eka, selamat malam buat Gus Eka. Black River Whiskey, How Do I Live. Coba saya cek dulu lagunya ya. Ada Kak Kaiser juga yang udah stay tune, terima kasih. Ada Afif, hai Afif, sorry telat join, aman kok Afif, masih sampai jam 12 malam. Belum telat ya, kecuali jam 1 join baru telat. Request Jonas Blue, By Your Side, bisakah? Coba semua cek, kayaknya bisa sih kalau ada lagunya ya. Halo, saya Jogos Kaiser dan saya menciptakan musik dalam berbagai genre. Oke, terima kasih ya buat Jogos yang udah stay tune juga dari live TikTok kita. Dan juga ini menyapa dari WhatsApp, thank you banget. Terima kasih, semoga karya-karyanya sukses selalu ya. Terus ada Amin Mimbar. Wah, ini membagikan video dokumentasi ya. Gerak Jalan 45. Siap deh, semangat dan semoga lancar buat semuanya. Dan buat Anda juga yang mau request lagu malam hari ini, yuk langsung aja kasih tahu Suma Ujaya ya. Dikirim sekali lagi di WhatsApp Telegram aja di 0811 393 494. Bisa di fanpage Facebook kita di @penguinfmbali dan di @radiopenguinfm. Mbak Arik, mau request lagu apa Mbak Arik? Tadi udah menyapa juga, kayaknya belum request ya, atau udah? Semua cek dulu kali ya. Oke, buat Anda silakan dikirim dulu, saya tungguin sampai jam 12 malam. Dan spesial nih buat mengasikan ya, mengasikan, menyenangkan malam hari ini. Biar kita happy, langsung dengerin lagu-lagu berikutnya yuk.

Pingun FM, your sweet music station, merdeka menjadi diri sendiri. Sahabat Pingun FM, pernah gak sih Anda berada dalam perdebatan yang berputar-putar tanpa ujung? Pasti benar-benar bikin puyeng ya. Semakin lama dibahas, semakin panas suasana. Dan pada akhirnya, tidak ada yang benar-benar puas dengan hasilnya. Nah, ini adalah pengalaman yang umum terjadi, baik dalam hubungan pribadi, pertemanan, maupun lingkungan kerja. Lalu, gimana sih cara mengakhiri perdebatan tanpa harus ada yang menang? Ini ada beberapa strategi, sahabat Pingun FM, yang bisa kita terapkan. Saya baca dari vimela.com. Nah, yang pertama, kita bisa mengenali perasaan kita sendiri terlebih dahulu. Dengan mengenali perasaan diri sendiri, kita bisa merespon dengan lebih tenang dan tidak terbawa emosi, yang menjadi fondasi penting dalam cara mengakhiri perdebatan tanpa harus ada yang menang. Terus dengarkan dengan penuh perhatian, bukan untuk membalas. Dengan mendengarkan secara aktif, kita menunjukkan penghargaan terhadap sudut pandang mereka, yang pada gilirannya akan membuat mereka lebih terbuka untuk mendengarkan kita kembali. Terus gunakan formula "saya merasa" untuk menyampaikan perasaan. Tunjukkan empati sebelum menyampaikan pendapat. Fokus pada solusi, bukan pada siapa yang benar. Dan setujui untuk tidak setuju, jadi agree to disagree. Pendekatan ini sangat tepat untuk kita ketika perdebatan menyangkut preferensi pribadi. Nah, nilai-nilai yang sudah mapan atau hal-hal tanpa jawaban mutlak. Namun, ini tidak tepat jika menyangkut keselamatan atau keputusan krusial yang memerlukan solusi bersama. Nah, itu dia ya, strategi untuk menerapkan dan mengakhiri perdebatan tanpa harus ada yang menang. Jadi semoga aja sih

0: Now I know.
1: Now I know.
2: Pingun FM, your sweet music station, merdeka menjadi diri sendiri. Sahabat Pingun FM, tahukah Anda, saya kutip dari Instagram akun. Nah, ternyata nih sahabat Pingun FM, banyak nama artis yang menjadi nama warga Indonesia ini menurut Dukcapil ya, Olivia Rodrigo dan juga Justin Bieber. Ini menjadi nama teratas yang digunakan di mana Direktorat Jenderal Dukcapil Kemendagri mengungkap bahwa memang ada sejumlah nama artis internasional hingga karakter anime digunakan sebagai nama oleh warga Indonesia berdasarkan data kependudukan nama seperti Olivia, Taylor Swift, terus ada Justin Bieber, Ariana Grande, dan Selena Gomez tetap digunakan oleh ribuan penduduk. Sementara itu ada karakter Naruto, ada Uzumaki, Nobita juga ada. Nah, gimana nih menurut Anda, sahabat Pingguin FM?

0: Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.
1: Seringkali yang menahan kita untuk memulai bukan kurangnya kemampuan, melainkan rasa takut gagal. Padahal, setiap langkah besar selalu dimulai dari keberanian mengambil langkah pertama. Karena terkadang, itu merupakan salah satu bentuk kemerdekaan. Radio
2: Penguin. Fresh single on Penguin FM.

Barusan Anda udah dengerin single terbaru milik dari Bata Senja yang judulnya Semoga Lagu Ini Jadi Kenyataan. Bata Senja merilis karya terbaru mereka Semoga Lagu Ini Jadi Kenyataan pada 26 Juli 2026. Lagu ini menjadi jalur pembuka menuju album perdana mereka Hati dan Perasaan yang dijadwalkan rilis pada 28 Agustus mendatang. Berbeda dari lagu cinta pada umumnya, Bata Senja membawakan single Semoga Lagu Ini Jadi Kenyataan sebagai bentuk doa dan harapan akan hidup yang bahagia bagi para pendengarnya.

Pingun FM, your sweet music station. Merdeka menjadi diri sendiri. Anna Hamilton, Bad Liar. Buat anda sahabat Pingun FM yang suka lagu ini, dan yang masih mau denger lagu kesukaan, lagu favorit anda, masih ada semua jam nemenin anda sampai nanti di jam 12 malam. Tinggal 1 jam lagi kebersamaan kita malam hari ini. Tapi jangan khawatir, masih banyak tempat untuk mengisi lagu-lagu hari ini dengan lagu-lagu favorit anda. Jadi mau lagu Indonesia, lagu mancanegara, Suma Wijaya siap buat memutarkan untuk anda, biar malam harinya makin asik. Mungkin lagi ada yang mengejar target, masih buat tugas, masih ngerjain kerjaan yang belum kelar, atau mungkin yang pengen diputerin lagunya buat pengantar tidur juga bisa banget kasih tahu Suma Wijaya. Yuk di WhatsApp, Telegram aja di 0811 393 494. Bisa juga di sosial media kita, di Instagram, fanpage, Facebook at Pingguin FM Bali, di X at Radio Pingguin FM. Terus formatnya masih sama, kasih tahu saya nama anda, spasi usia, mau request lagunya apa, dan juga salam-salamnya. Ini saya mau sapa-sapa dulu deh buat yang udah stay tune malam hari ini. Selamat malam dulu buat Bunda Yunita. Kalau Bunda sampai nanyain loh, malam Suma kenapa live-nya sudah berakhir. Ya untung Bunda sempat join ya, karena udah lama Suma live-nya Bunda. Jadi udah cukup lama, dari jam 9 sampai jam setengah 11, 1,5 jam ya. Jadi kita cas dulu HP-nya biar besok full energi lagi, jadi bisa istirahat dulu ya. Oke Bunda, makasih mau request lagu kah Bunda malam hari ini, masih bisa ya. Berarti saya yang telat nonton. Iya Bunda. Dari jam 9 semua ada live, tapi gak apa-apa, ditungguin aja, besok juga kita bakal live lagi kok. Jadi gak usah khawatir ya Bunda ya, kalau mau request lagu silakan, semua masih siap sampai jam 12. Terus ada Putu Stone juga, ada di mana nih, Seputaran Yang Batu. Hai Putu, terima kasih ya, lagunya ditunggu. Gak ada request lagu dong. Ya pokoknya nantikan terus aja, stay tune terus ya. Terus ada Amin Mimbar menyapa malam hari ini, terima kasih ya sudah menyapa, masih on ternyata Amin Mimbar. Yuk siapa yang masih on malam hari ini, silakan absen-absen dulu sahabat Pingguin FM, biar semuanya play lagi lagu-lagu favorit anda, biar kita bisa dengerin bareng-bareng. Dan tentunya ada lagu spesial habis ini yang bakal nemenin kita. Jadi lagunya benar-benar spesial banget. Kira-kira lagu apa? Ada yang tahu lagunya? Yuk kreasi bareng lagu spesial selama 1 jam ke depan. Yang mau request lagu silakan kirim lagi yuk di WhatsApp Telegram 0811 393 494. Jadi Instagram, Facebook juga bisa di @PingguinFM Bali. Kita tahu sampai jam 12 yuk.

0: Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.
1: Kemerdekaan bukan hanya tentang bebas melakukan apa saja, tapi juga tentang memilih menjadi pribadi yang lebih baik, terus belajar, dan tidak berhenti bertumbuh. Karena versi terbaik dari diri kita bukan untuk dibandingkan, melainkan untuk terus diperjuangkan. Radio Penguin. I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me and I see there's something you're trying to hide, and I reach for

0: to the bus. Back to the bus.
1: Sudah selesai rekaman single Scream, Michael Jackson tiba-tiba meminta pindah studio gara-gara ini. Gara-gara apa sih? Sini, saya kasih tahu. Pada waktu rekaman single duet bersama adiknya, Janet Jackson, sebenarnya Michael sudah menyelesaikan rekamannya di New York. Sang produser, Jimmy Jam, juga sudah sangat puas, bahkan terkagum-kagum dengan hasilnya. Namun, ketika Michael mendengar hasil rekaman vokal Janet di studio lain, yaitu di Minnesota, tiba-tiba Michael Jackson memutuskan untuk rekaman juga di studio tempat adiknya rekaman. Meskipun hasil rekaman di New York sudah sangat bagus. I'm Wibi Nugraha, your music director.

Inspiring Words. Kalau menyebut nama Ed Sheeran, Anda pasti setuju dong kalau musisi dan penulis lagu asal Inggris ini memang dikenal dengan lagu-lagu hitsnya yang everlasting. Mempunyai latar belakang sederhana hingga menjadi seorang superstar dunia, Ed Sheeran mempunyai beberapa quotes yang bisa menginspirasi kita. Salah satunya adalah, "Success is the best revenge for anything." Lewat kalimatnya, Ed Sheeran ingin menyampaikan daripada menghabiskan waktu dan tenaga untuk membalas perbuatan buruk orang lain dengan cara negatif, lebih baik kita fokus memperbaiki diri sendiri. Karena saat kita berhasil mencapai kesuksesan, secara otomatis membuktikan bahwa keraguan orang lain pada diri kita adalah salah.

Mina Bam, your sweet music station. Merdeka menjadi diri sendiri. David Guetta, Don't Leave Me Alone featuring Anne Marie. Tapi sekarang semua juga gak mau sendiri di sini ya, karena mau balik dulu. Ya, sampai pagi dong saya sendiri. Janganlah ya, sekarang saya mau balik ke pulang ke rumah dulu, karena udah waktunya buat closing dan harus istirahat juga. Jadi yuk Anda juga istirahat malam hari ini, sahabat Pengguna FM. Tapi sebelum itu, semua mau ucapin terima kasih banyak buat Anda yang udah stay tune, udah nemenin semua siaran, terus udah seru-seruan bareng juga dengerin lagu-lagu favorit dari playlistnya Pengguna FM Bali yang Anda request. Dan sekarang yuk kita istirahat dulu, siapkan tenaga untuk besok hari biar lebih semangat, lebih ceria lagi. Jadi biar kembali lagi full energy, karena besok pastinya akan lebih seru lagi. Jadi siap-siap untuk tidur dulu yuk. Kita istirahat dulu malam hari ini, dan semoga semuanya mimpi indah. Okay, see you.

0: Pengguna Famir Sweet Music Station Merdeka menjadi diri sendiri. Halo, selamat pagi sayang-sayangku.
1: Hai.
0: Sudah pada bangun apa belum?
1: Sudah bangun belum?
0: Ayo.
1: Jalan-jalan.
0: Siap, siap-siap dong.
1: Jalan diangkat.
0: Wow, wow, wow, wow. Bareng sama kita, Sawatun FM.
1: Yes.
0: Coba dong yang sudah pada bangun di PP-in kita pagi hari ini. Aku tadi agak lupa.
1: Kenapa?
0: Ya nyalain streaming.
1: Nyala kok, streaming kita nyala.
0: Sekarang udah nyala ya kan?
1: Sudah.
0: Sebetulnya nyala, cuman alatnya yang aku tidak nyalain.
1: Oh baik.
0: Aku lupa karena aku terlalu sibuk untuk kerjaannya
1: dia banyak banget.
0: Betul,
1: ya.
0: Memilah-milah kan pagi hari ini lagu-lagu mana yang harus dipertahankan, mana yang harus dibuang, mana harus kita relakan ya kan, supaya tidak menu-menuin ini komputer kita yang sangat luar biasa ini.
1: Apakah kita harus merelakan lagu-lagu lama itu, sahabat Pemina?
0: Iya, benar banget. Ya, tentu saja ya kan.
1: Tentu saja kata Diano.
0: Tentu saja. Rela nggak rela harus direlakan. Rela nggak rela. Mbak Wiwin, selamat pagi. Sudah menyapa kita, berarti kita hidup dong ya. Ada Mbak Ratna juga. Selamat pagi.
1: Sudah menyapa kita berarti kita hidup. Terus ini kita ngapain? Ini kita nggak hidup.
0: Iya dong, kita hidup pagi hari ini menyapa Anda sampai dengan jam 10 pagi nanti.
1: Yes.
0: Oh, makanya kita ngobrol yuk pagi ini sama Sun FM.
1: Ya.
0: Sapa dulu kita lah.
1: Sudah ada Asher dan Rihanna di sini. Ya.
0: Wow, luar biasa banget. Asher dan Rihanna banget nih, Bu.

Kemerdekaan bukan hanya tentang sebuah tanggal di bulan Agustus. Kadang, kemerdekaan juga berarti berani menjadi diri sendiri, memilih jalan yang sesuai dengan nilai yang kita yakini, dan tidak terus hidup dalam bayang-bayang ekspektasi orang lain. Karena menjadi diri sendiri adalah salah satu bentuk kemerdekaan yang paling bermakna. Agustus, merdeka, menjadi diri sendiri.

0: Ya,
1: itu ade banget. Itu ade banget.
0: Kalau lagi di restoran makan kan, aku lupa namanya apa, waktu itu pernah makan di sini enak.
1: Tapi
0: deh.
1: Enak,
0: soalnya gitu makanya kan sharing. Jadinya kalau kayak aku kan suka lupa-lupaan ya ketika
1: ya,
0: ketika makan bareng sama temen kan, aku tipikal orang yang udah pilih-pilih kalian mau apa, pilih semua aku ikut karena aku makan semua.
1: Ada enggak, Nok?
0: Aku kan orangnya enggak sangat tidak pilih-pilih makanan ya. Dimana ada makanan ya aku makan, mau enak orang bilang enggak suka atau orang bilang kurang enak, buat aku semuanya enak.
1: Dasar omnivora.
0: Iya,
1: bener omnivora.
0: Segala fora aku ya kan. Segala fora. Aku kan aku makan banget karena anaknya itu sangat pemakan ya, guys.
1: Pemakan enggak tuh?
0: Pemakan.
1: Yang penting jangan pemakan, makan temen ya, Wak.
0: Jangan dong, Wak. Iya, pemakan iya. Segala banget kalau aku. Jadi kalau misalnya ada lagi ngumpul sama teman-teman bareng di satu resto, ayo makan tengah yuk gitu. Ayo sharing aja yuk gitu misalnya. Ah, aku mah terserah. Pilih yang kalian suka semuanya. Pilih semuanya. Aku akan makan kesukaan kalian. Karena aku gitu, Dek.
1: Ada enggak lagi?
0: Kamu?
1: Enggak, ada akan menjuruskan ke apa yang ada suka.
0: Sangat ini banget ya Anda ya.
1: Sama halnya kayak misalnya ada orang ulang tahun nih. Kan kita pasti akan sharing makanan apa kan?
0: Iya, biasanya.
1: Ada tuh enggak beliin yang dia suka. Ada beliin apa yang ada suka.
0: Wow.
1: Jadi nanti di antara
0: sangat egosentris banget.
1: Iyo, Leo.
0: Iya ya, benar. Harus menjurus ke dirinya ya kan.
1: Jadi nanti kalau pas dimakan bareng kan, ya ada juga bisa ngambil.
0: Iya, jadi
1: siapa tahu di antara yang lain ada yang nggak suka kan? Karena picky eater saya itu mah.
0: Iya gitu.
1: Anaknya jadi kayak kemarin aja nih. Eh kita beli pizza. Ayo beli pizza.
0: Terus.
1: Jadi kayak rekomennya yang mana kak? Oh yang ini yang cheesy atau enggak nih ada yang full cheesy atau pakai apa gitu satu lagi kan? Tapi dia enggak ada dagingnya juga.
0: Oh baik.
1: Pokoknya kayak ini vegetarian kak satu lagi dia bilang gitu. Wah sungguh sangat tidak saya kan. Terus salah satu kita bertiga, salah satu teman tuh ngomong gini, itu tuh bagus tuh gambarnya deh apa ya cheesy kan, full cheesy gitu kan?
0: Oh dia sebetulnya temenmu itu sudah. Ada detik-detik juga akan mengarahkan ya kan.
1: Iya. Ada dong lihat gambar cheesy gitu kan, kayak cheesy. Terus ada cuma ngomong, "Ih, enggak ada dagingnya." Terus dicariin yang lain mulai kan. Iya, udah mulai jurus nih. Satu lagi kagak komen. Komen berdua aja kita nih
0: kayak. Mungkin yang satunya kayak aku kali ya. Alah, udahlah.
1: Iya, gitu.
0: Sudah
1: gitu.
0: Tahu temanku ini rewel masalah makanan.

0: Ya boleh itu aja. Oke. Dalam hati. Yes.
1: Kamu harus punya teman-teman yang memang ngikut aja deh. Ya kan? Kamu harus punya circle yang ngikut aja, ya kan?
0: Iya lah.
1: Atau seperti aku yang makan segala. Jadi mau pilihan orang yang mana gitu, ya sudah pilih-pilih aja. Iya kan? Aku makan kok apa yang kalian makan. Kamu mau kalian itu adalah omnivora ataukah herbivora ataukah karnivora ataukah flora and fauna.
0: Ya, takut.
1: Tak makan semuanya. Temen sama orang yang enggak makan daging, aku makan sayur-sayuran. Asik. Temen sama orang yang makan daging-dagingan, aku makan daging-dagingan. Segala daging.
0: Anda penghabis pasti biasanya.
1: Ih, penghabis.
0: Karena kayak oh masih banyak nih, kasihan nih.
1: Pendoyan aku, pendoyan makan. Jadi enggak rewel aku. Kalau kamu memang
0: rewel.
1: Picky eaters yang iya. Yang memang kalau misalnya yang kalau bertemu dengan teman-teman banyakan gitu terus makan di resto, ini yang menjadi masalah adalah ketika ada yang ngajakin makan tengah.
0: Iya.
1: Ada yang ngajakin makan bareng apa sih?
0: Sharing.
1: Iya. Ini jadi masalah buat kalian-kalian.
0: Bener banget kayak. Loh, apa yang dipilih lagi sekarang nih? Oke, ayo juruskan. Juruskan ke keinginan kita.
1: Iya. Tanpa mereka sadar aku akan memilih apa yang aku suka.
0: Benar sekali.
1: Kalau lagi makan sharing satu FM, biasanya Anda tipikal yang seperti apa sih?
0: Bully list. Oke, noted. Besok ada yang pilih sendiri.
1: Biarin Kak Bu Lilis.
0: Kalau untuk Bu Lilis, ya itu hanya berlaku untuk ini ya, teman-teman
1: yang udah deket Bu.
0: Iya, kan? Udah deket gitu ya Bu. Ya kalau sama Bu Lilis yang pilih Bu. Kita mengikut.
1: Izin
0: gitu.
1: Biar Ade aja Bu yang pilih apa yang mau dia mau, biarin.
0: Ade mungkin pertemuan kedua ketiga baru kayak gitu Bu. Pertemuan pertama saya akan tetap menjaga image.
1: Bisa acting lah Bu kalau iya. Pertemuan pertama ya.
0: Bu Lilis aja yang pesan. Gitu. Nanti saya gitu kok. Bu tenang aja Bu, saya makan. Kalau udah Bu Lilis yang pesan, saya makan kok.
1: Kadang-kadang iya. Keterus terangan kita menjadi senjata makan tua.
0: Berat ya.
1: Sintie, ya selamat pagi sudah menyapa kita. Asta yeah. Juga selamat pagi. Mbak Ayu Laksmi, Mbak Adi Bejigama, Mbak Ratna, Mbak Wiwin, ya kan. Selamat pagi. Kita ngobrol yuk tentang fenomena makan sharing, sahabat Uni FM ya.
0: Iya loh, makan sharing. Sintie juga mau ngajak kita makan sharing nih.
1: Wow.
0: Di depan Penguin sama Yuda. Ayo nak
1: Ayo aja sih, mari.
0: Kapan?
1: Mari kemari.
0: Iya.
1: Ntar.
0: Kita ayo semua kita ayoin.
1: Aku banyak. Ada meeting pula hari
0: aduh,
1: ini.
0: Aduh ya lagi.
1: Yuk kita ngobrol pagi hari ini. Kalau misalnya Anda diajak makan sharing satu FM sama teman-teman, Anda tipikal yang mana? Apakah Anda tipikal yang ngikut aja?
0: Iya.
1: Yeah. Ya silakan. Atau Anda tipikal orang yang akan mencoba menjuruskan keinginan Anda kepada teman-teman,
0: benar.
1: Ya kan?
0: Atau terus, Anda cuma ngerecokin aja?
1: Iya.
0: Kenapa nggak ini? Kenapa nggak itu? Tapi ujung-ujungnya bebas aja.
1: Iya. Atau Anda nggak bisa sharing malah?
0: Oh iya.
1: Enggak bisa aku harus makan sendiri-sendiri.
0: Sendiri aja. Aku pesan sendiri beda ya. Kalian iya. Sana sharing enggak apa-apa.
1: Enggak ada temanku juga gitu juga ada, ya kan? Atau yang mana? Selalu FM. Yuk, kita ngobrol pagi hari ini ya.
0: Kasih tahu kita di 08113934994. Sekalian request lagu masih bisa, saran-saran juga masih bisa. Pokoknya kita tungguin joinan Anda sampai jam 10 pagi.
1: Ditunggu.
2: Press single on Penguin FM.

kembali mengumumkan proyek musik terbarunya, di mana kali ini dia reuni dengan Jason Derulo untuk merilis lagu kolaborasi Privacy pada 24 Juli 2026. Lagu ini digarap oleh tim produser peraih penghargaan Grammy, Stereotypes. Privacy memadukan melodi pop global dengan irama Latin yang kental. Proses rekaman lagu ini berlangsung di dua benua di tengah jadwal tur kedua musisi. Pitbull merekam bagian vokalnya di Australia, sedangkan Jason Derulo menggarap bagiannya di sela perjalanan tur Last Dance World Tour.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day, I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: menu sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah pahitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata.
1: Oishi!
0: Tokyo Chicken.

0: Hah, bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
1: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.

0: Lagu ini spesial buat Mbak Ratna yang sudah request lagunya Charlie Pudong sama Hikaru Utada yang Home ya. Ada juga tadi sudah menyapa kita Mbak Wiwi.
1: Hai Mbak.
0: Pagi dua awiku katanya Mbak Adi Bajigama. Oh, tadi lagunya banget. Udah Michael Bublé yang Don't Blame It On Me. Kemudian juga Mbak Ayu Laksmi, yeah. Ekon sama Colby Colby O'Donis ya, dengan Beautiful juga sudah kita puterin lagunya ya.
1: Yes, buat Cynthia juga requestnya Begin Maneskin ya
0: Gang.
1: Begging.
0: Begging.
1: Alright, ntar kita bacain lagi ada Gus Bawa, Bawesel, Asta, Mbak Lilis, Bu Lilis, terus Bunda. Ntar kita bacain ya, karena kita mau update cuaca dulu. Yuk,
0: yo, hari ini. Yuk. Betul.
1: Bagaimana cuaca hari ini?
2: Weather forecast. Weather forecast.
0: Nah, seperti apa cuaca kita pagi hari ini kalau menurut Wunce Underground ya?
1: Cerah berawan.
0: Oh, baik.
1: Suhu di 23 sampai 29, rata-rata di 23, gak dingin sih harusnya ya.
0: Pantesan aku sampai gatel
1: karena dingin ya.
0: Dingin banget.
1: Terus kecepatan angin 15 sampai 30, gak ada kemungkinan hujan hari ini. UV indeksnya 11 di siang hari.
0: Alright, jangan lupa dipakai sunscreennya dong.

0: Lagu ini spesial buat Bawel yang sudah dikasih lagunya Liodra dengan malu-malu tapi enak.
1: Makanannya.
0: Iya dong, mau ngambil malu-malu tapi enak, gimana ini?
1: Soalnya yang mesen bukan kita tapi teman kita.
0: Iya benar banget.
1: Gimana dong?
0: Waduh, tau gitu kan tadi aku ikut ini ya, ikut andil dalam menentukan makanan apa yang mau di-sharing ya.
1: Kalau ngomongin makanan sharing, sahabat pengen FM, pas lagi pesan sama teman-teman gitu kan, pas lagi sharing, Anda tipikal yang menentukan makanannya mau apa?
0: Yes.
1: Atau Anda diem aja ngikut yang lain? Atau Anda cuma ngerecokin aja?
0: Atau Anda bahkan nggak mau ikut sharing?
1: Iya.
0: Aku mau pesan sendiri aja deh.
1: Aku ala carte aja.
0: Iya, aku ala carte aja, yang aku sukain aja, tidak mau aku sharing-sharingan sama kalian.
1: Iya, nggak level soalnya.
0: Nggak level. Ada, aku juga punya teman ya, deh ya. Apalagi kalau makan sharing itu makan yang bareng-bareng pakai tangan tuh apa sih dia namanya?
1: Megibung.
0: Megibung. Enggak bisa dia sama sekali, Dek. Enggak bisa. Bahkan ikut mencomot pun dia enggak bisa. Kalau udah campur-campur dengan tangan-tangan orang itu enggak bisa dia.
1: Sakit perut ya?
0: Ih, enggak ngerti aku. Mungkin pikirannya yang sudah
1: sugesti.
0: Sugesti. Iya, benar, dia enggak bisa.
1: Yo, yang lain yang mau joinan boleh sama kita 08113993494 ya.
0: Yoi.
1: Kita bacain yang udah joinan dari tadi pagi banget. Mbak Wiwin, thank you udah nyapa. Mbak Adi Beji Gama lagu sudah tadi. Mbak Ayu Laksmi lagu juga udah bi rewel.
0: Right.
1: Mbak Ratna chatnya juga udah. Kalau lagi sharing makanan, aku tipe yang enggak rewel. Serah yang suka pilih-pilih aja deh. Nanti aku pasti makan. Kalau aku suka enggak, kalau aku suka aku ikut makan. Kalau aku suka aku ikut makan banyak. Kalau aku enggak suka ambil sekedarnya aja.
0: Oh, baik. Okay. Ya begitulah ya. Yang penting yang lain ikut makan lah gitu. Yang lain makan. Ada Sinti E.
1: Yes.
0: Dia sih tadi cuman request aku aja. Ada Abah Weiser.
1: Hello.
0: Selamat pagi. Saya dong katanya, terima kasih. Yay. Sudah stay tune. Asta, selamat pagi Asta. Kalau aku adalah tipe penentu keputusan. Sama kamu seperti adik ya. Makanan pilihanku jadi yang utama. Soalnya aku tipe bukan memakan segala ya. Dikarenakan alergian dan ala-ala veggie. Wah, katanya. Jadinya entah kasihan dan takut Asta enggak makan atau bagaimana gitu. Jika ada rencana sharing, mereka akan nanya Asta mau makan apa duluan. Mereka nanya duluan ya kan. At the end, semua lidah dan keinginan mereka akan ditentukan sama lidah special kind of something likes me. Gitu lah katanya.
1: Yeah.
0: Anyway, please streaming kalian jangan mati-mati dong.
1: Ya, jangan kita juga berharapnya
0: trouble.
1: Gitu.
0: Iya, doakannya selalu sehat, sejahtera dan bahagia ya.
1: Hindia evaluasi katanya.
0: Oh, kok sudah diputar?
1: Udah ya, Bu Lilis.
0: Bu Lil.
1: Bu Lil. Bu Lil banget gitu. Kata Bu Lilis, Senin kita jumpa, enggak boleh kalau cuma kopi, ntar judulnya bukan brunch. Oke deh, terus ada Bunda Ayu Suwarni.
0: Halo.
1: Mau request lagunya Tiara Andini Kupu-kupu.
0: Alright, kupa-kupa disiapin ya.
1: Kupa-kupa ya. Kalau makan sharing, yang bisa pilih makanannya adalah yang biasa pilih makanannya adalah teman-teman yang pilihin. Terima kasih sama-sama.
0: Kalau Bunda Ayu Suwarni ini ya ikut aja lah gitu.
1: Ikut aja.
0: Mbak Hindi apa kabar sih?
1: Apa kabar Mbak?
0: Udah lama banget nggak muncul loh Mbak Hindi. Setelah aku lihat fotonya ternyata dia cantik sekali adik.
1: Bukan ya lagi.
0: Kan? Tapi maafkan sekali lagunya nggak ada loh. Lagunya itu nggak ada. Kalau mau diganti silakan loh buruan. Nanti kita puterin lagunya.
1: Yes.
0: Semangat pagi buat sahabat Win FM semuanya ya.
1: Ya, ada Dokter Tama.
0: Dokter Tam Tam, Dokter Tam Tam.
1: Semuanya kamu rubah. Itu enggak Dokter Beng Beng kan atau
0: bukan,
1: dokter no. Apa gitu kan?
0: Dokter Tam Tam, Dokter ya. Tama maksudnya.
1: Tam Tam. Anyway, kayak Tam Tam udah enggak ini ya di
0: Tim Tam.
1: Oh, Tim Tam.
0: Kayaknya udah menjadi ini ya kayaknya.
1: Langka enggak sih?
0: Mungkin impor kali ya sekarang.
1: Impor ya?
0: Impor enak banget, Dek.
1: Iya sih, yang kemarin dibawain Sanji tuh enak banget.
0: Iya, iya.
1: Tam Tam, like, Tim Tam.
0: Enak banget memang sih ya.
1: Dokter Tama.
0: Dokter Tam Tam.
1: Aku dong yang pilih makanannya. Kalau sharing kan enaknya pesan beberapa menu sekaligus, jadi bisa nyobain macam-macam. Biasanya aku yang cukup semangat lihat menu, pilih beberapa yang kelihatannya enak baru tanya. Ini oke enggak? Kalau semua setuju langsung gas.
0: Iya. Pokoknya dengan apa ya namanya, dengan modus pertanyaan ini oke enggak
1: gitu. Padahal udah dijurusin ya.
0: Iya betul.
1: Jurus.
0: Padahal itu ada kesukaan kita ya kan.
1: Iya kan. Dokter Tama bilang semoga pagi ini semuanya sehat. Amin.
0: Amin.
1: Aktivitas lancar, moodnya bagus dan yang lagi di jalan, semoga aman sampai tujuan.
0: Alright.
1: Taylor Swift dong, Love Story.
0: Boleh disiapin nanti ya, lagunya ya.
1: Tunggu ya. Terus juga tadi ada Putu Oki.
0: Halo Putu Oki.
1: Putu Oki. Dia minta lagunya Lucas Graham, Good Times.
0: Alright.
1: Makanan sharing biasanya diriku tim yang ikut aja karena males debat. Dasar Taurus ya. Dan ya, biar sih cepet saja pilihnya. Karena rata-rata pengalamanku makan sharing itu pasti ujung-ujungnya yang habisin pasti diriku. Maklum ya mubazir kalau disisakan.
0: Iya
1: so,
0: kan?
1: Sikat habiskan aja mumpung ada.
0: Itu dia.
1: Nggak bawa. Kalau bawa sharing makanan yang pilih itu adalah teman-teman yang merekomendasikan. Baik, terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Halo Tutu. Tutu mau lagu premier Ariana Grande yang Petal.
0: Petal ya, dijamin.
1: Iya, dia berbagi info juga. Ariana Grande umumkan hiatus, badannya makin kurus, jadi perhatian penggemar asoy. Makasih loh informasinya.
0: Thank you loh infonya. Itu memang, tapi memang banyak banyak fansnya Ariana yang banyak komen ya kan.
1: Iya.
0: Dan cover badannya
1: dari ininya kan.
0: Betul. Dan sampai akhirnya aku gak tahu keputusan apa yang menyebabkan Ariana akhirnya memutuskan untuk
1: ntar hiatus. Ntar Ade DM dulu ya.
0: Oh coba tanya Ade. Hei Ar, Ar gitu.
1: Nde dong panggilannya.
0: Nde.
1: Apa Gran ya, Gran Gran gimana Gran? Grand motor Grand kali kan. Cintie.
0: Halo.
1: Sharing makanan sama temen sejauh ini lempeng aja kalau sharing makanan aku geng. Mm-mm. Perbincangannya biasanya kayak gini. Kamu mau pesan apa? Kamu apa? Ya udah, ini satu. Eh, kebanyakan enggak? Enggak aman. Kalau enggak habis take away aja. Oke deh, sip order. Lalu makan bersama.
0: Dia adalah organizer-nya. Organizer untuk memastikan semuanya itu fair ya,
1: iya,
0: kan?
1: Bener.
0: Semua mendapatkan makanan yang mereka suka.
1: Yes.
0: Gitu.
1: Luar biasa sih.
0: Luar biasa Mbak Sinsin ya.
1: Oke Rianto,
0: Dua
1: Lipa, Itaf, Dua Lipa, IDGF.
0: Ini gara-gara ada Itaf kan?
1: Iya.
0: Itgaf jadi kayak mikirnya Itgitaf kan. Ya udah enggak apa-apalah.
1: Ya tunggu ya. Terus tadi Oki Rianto bilang kalau makan sharing dalam memilih menu tergantung kondisi. Ya dia bilang nih, aduh apa nih nongol nih.
0: Apa?
1: Memilih menu tergantung kondisi. Kalau aku yang bayar bisa jadi aku yang pilih.
0: Oh, tapi baik.
1: Bisa juga kalau lagi malas mikir aku suruh teman yang pilih dan aku ngikut aja. By the way, 2 hari lalu pas sore denger lagu Cahaya Hati. Dan kaget kantorku promotnya sampai Bali. Mungkin apa mungkin menyambut big event pegelaran Sabang Merauke di Jakarta.
0: Iya
1: ya?
0: Kali ya. Tapi ada dua lagu loh Ki. Kita ada Cahaya Hati dan juga Cahaya Ilahi. Satunya
1: apa iya?
0: Apa iya? Jadi satunya adalah Inspirasi Diri. Yura Yunita. Ada dua loh kita puter loh.
1: Yes.
0: Oh itu lagu dari kantormu.
1: Kantormu apa Ki?
0: Iforte.
1: I-Forte.
0: Iya benar ya, I-Forte ya. Iya kan Ki? Oh iya benar.
1: Oh iya.
0: Karena dia labelnya I-Forte.
1: Oh. Kamu over nggak sih Mbak?
0: Lembur dia. Mbak Desmar.
1: Mbak Desmar, kamu over kan Mbak?
0: Mbak, coba judulnya dibenerin. Lembur dia Mbak BTS.
1: Sama kayak ada kan kemarin ada event ya. Nah, nama orangnya tuh Obi kan.
0: Orang
1: kayak kita tanya jawab. Ada yang tahu enggak nama-nama orangnya okay, gitu terus kan. Terus yang jawab ngomongnya dengan sangat pede dan lantang bilang, "Oh, namanya Kak Rosi."
0: Hah?
1: Jadi Rosi.
0: Kan Obi.
1: Iya, makanya Obi jadi Rosi. Kamu lagi mimpi ya tadi. Jadi Rosi ini sama over kamu over jadi overtime.
0: Bener kan maksudnya
1: kamu
0: dia?
1: Kamu over? Iya dia bilang iya kamu over ya sama Des.
0: Oke baik. Oh iya katanya. Ya pokoknya ada over-overnya lah ya.
1: Ya udahlah.
0: Iya Mbak Panca sama Taiki. Lagunya Elia James Ray dong, I Think They Call This Love. Aku enggak pernah makan sharing-sharingan. Dia bener deh ada yang nggak memang suka pesen sendiri aja. Aku seringan makan sendiri. Walaupun ada teman paling sama adikku, kami selalu pesen sendiri. Selera kami beda banget. Dia suka pedes, aku nggak bisa pedes, jadi tidak bisa sharingan dia.
1: Oh baik. Terus ada juga nih yang baru datang di sini adalah Jarnik.
0: Halo,
1: Mbak Jarniki. Street Boys, Shape of My Heart.
0: Alright.
1: Ditunggu lagunya. Terus ada juga Ari Mahadi. Udah pulang belum kamu, Ri?
0: Sudahkah kamu di Bali setelah melanglang buana?
1: Iya loh. Aku anaknya open minded banget. Aku memberi kesempatan ke orang-orang untuk memilih menu favoritnya.
0: Iya kan?
1: Dia terlihat mau mendengar pendapat yang lain. Mm-mm. Tapi kalau kadang aku ikut campur dengan membawa provokasi. Kayaknya ini lebih enak deh, nggak mau yang lain aja. Gitu kan.
0: Itu aku sudah tahu kalau teman-temanku kayak, soalnya teman-temanku kayak gitu gitu kan. Sudah tahu pilih. Pilih, terserah pilih. Anda. Karena aku kan punya teman yang sangat-sangat sangat-sangat ini orangnya itu
1: religius.
0: Enggak religius, apa ya namanya dia? Kayak kamu.
1: Picky eater.
0: Yang harus dia gitu, seleranya dia gitu loh.
1: Egosentris.
0: Iya, dua orang lagi kan. Jadi mereka berantem sendiri, terserah kalian. Pilih yang kalian mau, aku bilang gitu.
1: Ntar aku ikut aja.
0: Iya, aku ikut aja. Aku makan apapun yang kalian makan, aku bilang. Gitu sih, daripada ribet, ya kan?
1: Ari Mahadi dia Yofi Widianto Kim sama Neida dong remake lagunya Rosa yang kini.
0: Oke, okay, nanti kita
1: masih puterin. Lanjut roadshow ke Oslo deh.
0: Ih, mantap.
1: Oslo itu di mana?
0: Oh, Solo.
1: Oh, Solo. Mm-hmm. Ih, gaya
0: kamu
1: banget ya, no.
0: Ke ini ke Dinding Ratapan. Kamu tahu kan Dinding Ratapan kan?
1: Enggak lagi.
0: Rumahnya Pak Jokowi.
1: Oh, iya,
0: di orang bilangnya seperti itu gitu kan.
1: Gila, mau ini ya, silaturahmi kamu Ri ya.
0: Jangan-jangan ya kan.
1: Takut banget deh.
0: Mau menjadi jajaran kehormatan sepertinya dia.
1: Gak, mau dia mau ke Aman Jiwo ini.
0: Wih, dia lagi tur pantur ya. Tapi beneran, kalau kita ngobrolin tentang sharing satu nepen.
1: Yes.
0: Kalau diajak untuk makan sharing bareng sama teman-teman, ada tipikal yang mana? Apakah ada tipikal yang menentukan arah?
1: Yes.
0: Menurut kemauan Anda.
1: Anda adalah penentu dari makanan-makanan itu.
0: Betul.
1: Atau Anda tipikal yang kayak wibi, kayak terima aja, tinggal makan.
0: Aku tuh juga makan semuanya ya kan. Lebih ke malas ribetnya.
1: Iya. Atau Anda nggak bisa sharing.
0: Betul.
1: Ya,
0: Mbak
1: Panca tadi itu ya. Nggak bisa, pokoknya harus sendiri-sendiri. Kasta kita beda. Sorry ya.
0: Wow, sorry banget.
1: Sorry banget, Jack. Yang belum join nanti kita tungguin ya di 08113934. Setelah ini kita akan balikan lagi buat kasih tahu ya info-info lainnya.
0: Iya, terus saja sambil kita ngobrol pagi hari ini, sahabat Bun FM.

0: bulan Agustus ini.
1: Yeah.
0: Kita ke Toya Devasa yuk.
1: Iya dong.
0: Apalagi yang pengen staycation, nikmati signature stay package Toya Devasa. Hanya dengan Rp2.300.000, Anda akan mendapatkan stay di deluxe private pool villa, sarapan pagi, akses ke semua fasilitas Toya Devasa, dan gratis sunrise jeep tour.
1: Atau pengen nikmati camping escape experience, hanya dengan Rp525.000 aja untuk berdua dapatkan breakfast dan akses ke seluruh fasilitas Toya Devasa.
0: Nah itu tinggal pilih aja loh.
1: Iya.
0: Ada juga promo untuk bener, banyak paket-paket favorit.
1: Oh, oh.
0: Dan juga family fun package hanya dengan Rp340.000 bisa masuk sekeluarga.
1: Asik.
0: Untuk dewasa, dua dewasa dan dua anak-anak di Toya Devasa. Plus gratis satu loyang pizza pula.
1: Iya.
0: Sekalian nongkrong di kawah Big and Brew, nikmati kopi and croissant favorit hanya Rp55.000 aja.
1: Perkuat kekompakan tim dengan team building package cuma Rp335.000 per orang, udah dapat 3 ice breaking games, 5 games utama, makan siang, dan akses penuh ke semua kolam dan water slide. Informasi lengkap WhatsApp aja 0818-0232-2888. Sekali lagi WhatsAppnya 0818-0232-2888 atau follow Instagramnya di @toyadevasa.

0: jus kan banyak rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
7: Lia, tahu nggak ada investasi baru nih?
8: Katanya ya, untungnya gede, terus hasilnya juga cepet. Apa gue pinjol aja ya buat investasi ini?
9: Hati-hati loh, bisa jadi itu investasi bodong. Lo harus cek dulu legalitasnya, terus segala mau pinjol. Jangan deh, bahaya.
7: Hah, masa sih?
10: Kaula muda, hati-hati ya sama tawaran investasi bodong dan pinjol ilegal. Kamu harus waspada, pastikan dengan 2L, legal dan logis. Pastiin harus punya izin dan terdaftar dari lembaga terkait, hasilnya masuk akal dan jangan tergoda sama janji besar tapi nggak jelas. Buat mastiin ya, hubungi kontak OJK, telepon 157 atau WhatsApp 081-157-157-157. Kalau mau pakai pinjol, pilih yang legal dan diawasi oleh OJK. Jangan yang ilegal, malah bikin hidup kita sengsara. Dan jangan pinjam untuk kebutuhan konsumtif. Sayangi uang kita, gunakan dengan bijak. Iklan ini dipersembahkan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti.

Gagal SNBT? Tenang aja, masih ada Universitas Warmadewa. Sudah saatnya kamu bergabung bersama Universitas Warmadewa. Sebagai best private campus in Bali dan masuk top 50 kampus terbaik di Indonesia versi QS World University Ranking, di sini kalian akan mendapatkan pengalaman belajar yang luar biasa, fasilitas modern dengan program international seperti student exchange dan English class. Selain itu, Universitas Warmadewa sudah pastinya menyandang akreditasi unggul, sudah tergabung sebagai member Asian University Ranking Quality Assurance AUNQA dan sudah meraih Worldwide Impact Ranking by Time Higher Education. Heits, gak hanya itu aja. Universitas Warmadewa juga memberikan pengalaman nyata melalui program magang, penelitian, dan mendukung mahasiswa untuk meraih prestasi. Ditambah dengan beragam organisasi mahasiswa, seni, olahraga, dan kegiatan sosial yang akan membentuk kepribadianmu menjadi lebih tangguh. Di sini, kamu tidak hanya belajar, tapi juga berkembang, berkarya, dan siap menjadi generasi emas Indonesia. Dan kamu juga bisa lulus tanpa skripsi loh. Mau banget kan? Yuk, siapkan dirimu dari sekarang dan daftar segera di Universitas Warmadewa. Pendaftaran mahasiswa baru sudah dibuka. Jangan sampai kehabisan kuota ya. Bersama Universitas Warmadewa, let's design the future.

0: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
1: Yap, dari yang naiknya cepat sampai yang bertahan di puncak.
0: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
2: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
0: Penguin Hot Music Chart,
1: your favorite music in one chart.

0: Kembali. Saatnya kembali ke Bali. Kalau bukan kita, siapa lagi?
1: Penguin FM, your sweet music station. Sahabat Penguin FM, udah siap belum diajak jalan-jalan sekalian olahraga sama Betty Richardson? Kalau udah siap, yuk ikut saya ke Kajang Rice Field. Kajang Rice Field merupakan objek wisata persawahan di Ubud yang indah banget. Banyak wisatawan yang datang ke sini buat trekking, olahraga, dan menikmati panorama sawah alaminya yang luas. Nuansa pedesaan terasa kental nih saat Anda memasuki kawasan persawahan Kajang. Jadi saat pagi hari, ini merupakan waktu terbaik untuk menikmati keindahan alam dan juga suasananya. Kajang Rice Field merupakan sawah pedesaan tempat para petani lokal bercocok tanam di Jalan Kajang. Di tengah sawahnya, Anda bisa menemukan warung Sweet Orange yang menyediakan aneka makanan dan juga minuman.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
2: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
1: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
2: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB STIKOM Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB STIKOM Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
3: Kuliah di mana dong? STIKOM Bali, STIKOM Bali. Kuliah di mana dong?
2: ITB STIKOM Bali. Always the first.
4: Follow social media kita di Instagram dan fanpage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

0: Spesial buat Mbak Iga Pancanek, Elia James Riz, Sabah Dunia FM dengan I Think They Call This Love ya. Sambil mau sapa-sapa dulu Sahabat Dunia FM yang lagi di jalan pagi hari ini, bagaimana kondisi jalanan di tempat Anda melintas?
1: Ada Pak Arya lagi di jalan.
0: Pak Arya, selamat pagi.
1: Tapi lagi gak bisa dengerin karena naik motor ke Canggu katanya.
0: Oh, luar biasa.
1: Stresnya kalau naik mobil ke Canggu.
0: Makanya dia memilih naik motor aja ya. Oke, kalau begitu hati-hati di jalan. Kemudian yang lain juga yang mau ikut melaporkan kondisi jalanan di tempat Anda melintas juga boleh banget ya.
1: Yuk.
0: Ditunggu loh, Sahabat Tuna FM, kita lihat dulu dari Google Maps pagi hari ini.
2: Traffic light.
0: Mari kita lihat dari Bangsal pagi ini. Tampaknya Let's memang go. Sudah cukup ramai, Sahabat Tuna FM. Kemudian di sepanjang Cokro Aminoto pagi hari ini ternyata tidak sepadat kemarin ya. Pagi hari ini ramai lancar aja, bahkan di Pasar Sembidi juga tidak sepadat kemarin. Di perempatan Lukluk pagi hari ini sudah cukup padat ya. Kemudian, nah, kita sudah live juga di TikTok pagi hari ini ya, di @pinguinfm Bali East, Southern FM. Kita ke Jalan Raya Padang Luih pagi hari ini masih cukup landai, tapi tidak setelah ketemu sama pertigaan Perum Dalung Permai. Dari sana itu tampaknya memang sudah cukup ramai.
1: Yes.
0: Sampai di perempatan Gunung Sanghyang ya. Di Gunung Sanghyang pagi hari ini memang sudah cukup ramai. Ramai lancar ya. Kemudian kita ke Gunung Agung juga ramai lancar, Sahabat Dunia FM. Sepanjang Kerobokan pagi hari ini tampaknya masih cukup landai, kecuali di pertigaan Banjar Semer aja ya. Kita ke Kesambi. Kesambi pagi hari ini cukup ramai, Sahabat Dunia FM, ramai lancar. Gunung Salak Utara pagi hari ini cukup lancar sampai ke perempatan Gunung Salaknya ya.
1: Yes.
0: Di perempatan Gunung Salak itu memang sudah cukup padat. Kemudian kita ke sepanjang Gatsu Barat pagi hari ini ramai lancar aja. Kemudian di Gatsu Tengah dari perempatan Ubung sampai ke Lumintang pagi hari ini seperti biasa sudah cukup padat. Majani Utara pagi hari ini cukup ramai, terutama di pertigaan Ken Arok, Sahabat Tuna FM. Kita lanjut ke Gatsu Timur dari perempatan Nangka sampai ke pertigaan Terengguli pagi hari ini ramai lancar aja ya.
1: Yes.
0: Nangka Utara dan Seroja pagi hari ini tampaknya cukup landai kok. Di pertigaan Kemuda dan Seroja aja yang tampaknya sedikit ramai. Sisanya masih cukup landai. Dan di pertigaan Terengguli sampai ke perempatan Topati pagi hari ini tambangnya juga masih cukup landai, kecuali di perempatan Topatinya ya.
1: Yes.
0: Itu sudah cukup padat.
1: SCBD seputaran Celuk Batu Bulan dan Pasar Batu Bulan masih landai. Kemudian kita beralih ke arah R Supratman Ngerebong. Tuh mulai macet, Sahabat Pengguna FM, sampai ke Jalan Meduri sampai di Pegri 2 ya sudah mulai macet. Waribang juga macet. Kemudian kita ke arah Profesor Ido Bagus Mantra, rame lancar. Titi Bando udah mulai macet, tapi setelahnya tumben nih Padang Gala. Hanya di depan Pelabuhan Sanur aja yang macet, sisanya masih landai. Hang Tua rame lancar. Kemudian kita beralih ke Hayamuruk. Hayamuruk masih lancar aja hari ini. Cagung Tresna Puputan juga masih lancar. Daerah Tukat Balian, Jalan Pemuda sudah mulai macet. Tukat Bilok sudah mulai ada kemacetan juga. Kemudian kita beralih ke arah PB Sudirman. PB Sudirman masih landai, Sahabat Pingin FM.
0: Okay.
1: Kemudian kita ke Watu Renggong menuju Sesetan, rame lancar aja. Daerah Sesetan masih landai. Ke arah tol itu baru mulai macet lagi. Pesanggaran Sanur juga sudah mulai macet hari ini.
0: Yes.
1: Kita ke arah Pemogan masih lancar. Kemudian ke arah Pulau KW masih lancar. Teku Umar masih lancar juga, tapi udah masuk ke Simpang Buangan udah mulai macet. Teku Umar Barat mulai macet. Gunung Soputan juga mulai macet. Imam Bonjol itu sepanjang Imam Bonjol ramai lancar, mendekati JB School mulai macet lagi. Traffic light di setiap Sunset Road udah mulai padat juga hari ini ya. Ada yang melaporkan kah?
0: Iya, tidak ada hari ini. Hati-hati di jalan, Sahabat Tuna FM.
1: Yes, jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas, berdayakan keselamatan sebagai kebutuhan.

0: Dari single paling baru milik Ariana Grande, sahabat Una FM dengan Pitel. Ini spesial buat Gustu Raditya yang sudah request lagu ini. Lagunya udah kita puterin ya. Sambil
1: si Ariana belum balas WA Ade, kayaknya nggak ada kuota deh.
0: Dia lagi sakit juga kayaknya.
1: Lagi sakit, nggak ada kuota dia. Terakhir dia lasernya kemarin.
0: Miskin ya.
1: Maklum lagi di Indonesia.
0: Bukan Ariana Grande lagi kayaknya. Petit isi dompetnya. Kecil.
1: Dia menyesuaikan, Wak.
0: Menyesuaikan iya. In this US economy.
1: Ya lagi.
0: Kalau Indonesia kan sudah jelas banget in this Indonesian economy, tapi aku mau nyapa yang sudah
1: Halo.